0: juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security.
1: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
3: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini the final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
3: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
0: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
7: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
0: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
7: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh.
15: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang.
18: kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di Lir Kacanda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya di Rabu pagi ini ya. Dan pagi hari ini kami akan informasikan seputar warga Kisaran dan Medan ya, di mana ini ada Domino's Pizza yang resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka pada tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regensi Sumatera Utara. Untuk itu dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua Domino's Pizza ini dibuka di MMTC Pancing sejak tanggal 1 Oktober kemarin, yang tentunya dapat Anda kunjungi dan dapatkan diskon menarik sebesar 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang banget kalau dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center di 1500366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya, dan borong. Mantap kali bah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wowza.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, saudara pendengar. Selamat pagi juga rekan-rekan magang RRI Medan. Pagi ini sudah bersama saya di studio Pro 1 Medan. Hari ini bersama dengan teman-teman, ada siapa, boleh disebutkan namanya?
1: Salha,
0: Kak. Ada Salha dan juga
2: Yopi,
0: Kak. Yopi, apa kabar nih teman-teman?
1: Baik.
0: Baik semua ya. Semangat gak nih?
1: Semangat.
0: Udah sarapan pagi?
1: Udah.
0: Oke, berarti harus semangat juga nih siarannya pagi ini ya. Di opini publik kembali kita hadirkan untuk pendengar setia Pro 1 yang ingin bergabung, silahkan nanti bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Untuk pagi ini kita ngobrolin tentang apa nih teman-teman?
2: Kita ngobrolin tentang revitalisasi puskesmas tingkat layanan kesehatan di Kota Medan.
0: Oke, dengan siapa nanti narasumbernya yang akan kita dengarkan?
2: Ada Dr. Imelda Iriana Purba MKM sebagai Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dan Bapak Iswanda Ramli sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan.
0: Oke, ya ini dia ya pembahasan pagi ini tentang revitalisasi puskesmas tingkatkan layanan kesehatan di Kota Medan. Kalau teman-teman sendiri pernah nggak berobat ke puskesmas?
2: Kebetulan 2 hari yang lalu kan saya cuti, Pak. Jadi untuk merawat orang tua, jadi memang kemarin itu ke puskesmas dekat rumah.
0: Itu di daerah mana rumahnya?
2: Di Pematang Sidamandi.
0: Oh, di Simalungun ya. Oke, kalau salah pernah nggak berobat ke puskesmas atau mungkin nganterin saudara gitu ke puskesmas?
1: Pernah sih, Kak.
0: Pernah ya?
1: Di Glugur.
0: Oh, di Glugur.
1: Jalan Pendidikan.
0: Oke, berarti masih di Kota Medan
1: iya,
0: ya?
1: Iya,
0: benar. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Mungkin dari segi layanan gitu ya. Nah, ini kan ada dua daerah yang berbeda nih. Satu di Kota Medan, satu di Simalungun ya. Walaupun sama-sama puskesmas, tentu fasilitas kesehatannya tuh sama sih sebenarnya ya, tapi kan kadang ada juga yang membedakannya mungkin dari segi pelayanannya begitu ya, atau apa gitu ya. Boleh diceritakan mungkin kalau dari Yopi ketika ngantar orang tuanya ke puskesmas itu seperti apa? Apa mungkin ada ini ya, ada persyaratan-persyaratan yang memang agak sedikit memberatkan begitu ketika mau berobat ke puskesmas?
2: Mungkin kemarin yang saya mengantar orang tua ke puskesmas itu ya seperti biasa ya, Kak, administrasinya itu bawa BPJS dan KTP gitu. Mungkin dari segi fasilitas sudah cukup bagus, tapi mungkin karena memang di tingkat kabupaten gitu ya, jadi ruang tunggunya itu tidak begitu banyak gitu. Jadi kan kalau apalagi kemarin itu hari Senin, memang apalagi pagi memang banyak pasien begitu yang menunggu untuk berobat gitu. Dan dari segi fasilitas sudah cukup, dan administrasinya juga sudah cukup bagus sih.
0: Oke, baik. Artinya memang hanya saja tempat menunggunya itu yang memang perlu ini ya, perlu diperbanyak lagi begitu ya. Oke, berarti antreannya cukup banyak begitu ketika berobat ke puskesmas. Nah, kalau dari Salha sendiri sewaktu ngantar saudara ya,
1: Pengalaman berobat sendiri.
0: Oke, okay. Di puskesmas Glugur ya. Nah, itu gimana kalau di puskesmas Glugur? Apakah sama dengan Yopi tadi, mungkin dari apa ya, tempat tunggunya mungkin yang sedikit karena saking ramenya orang atau seperti apa?
1: Jadi agak cerita juga ya kan, Kak. Jadi salah waktu itu biasanya berobatnya itu ke klinik, kan, gak ke puskesmas. Cuman kebetulan karena ada insiden dompet hilang, sekaligus kartu BPJS tuh juga hilang gitu, Kak. Jadi mau berobat tuh bingung mau kemana. Dengar ada info di puskesmas bisa, cuman modal KTP doang gitu. Jadi datanglah ke puskesmas yang sesuai domisili KTP gitu, Kak, di Jalan Pendidikan tuh tadi. Ya udah, proseduralnya itu lancar gitu kan, walaupun kelihatannya rame gitu kan, banyak masyarakat yang juga mengunjungi puskesmas itu, tapi kita tidak mengantri lama gitu, Kak. Jadi mereka ada, begitu ada masyarakat datang berkunjung gitu kan, langsung ditanya mau kemana, mau berobat melalui apa gitu kan. KTP, hanya bawa KTP nih gitu. Oh, nanti dikasih tahu arahannya bagaimana gitu sih Kak.
0: Tapi Sahal sendiri punya kartu BPJS?
1: Punya Kak. Punya. Kemarin tuh kan kebetulan penyakit bawaannya lagi kambuh, jadi untuk ngurus BPJS ke ulang itu kan agak ribet kan, jadi cuma ngandelin KTP doang dan alhamdulillah pelayanannya juga cepet. Okay. Gitu.
0: Berarti hanya bermodal KTP aja pun udah bisa begitu ya?
1: Iya benar kan.
0: Tapi memang harus punya BPJS ya kalau kita berobat ke puskesmas. Kalau nggak ada BPJS-nya ya nggak akan bisa juga walaupun kita punya KTP gitu ya teman-teman ya.
1: Ditanya juga kan apakah udah terdaftar ke JKN, JKN Mobile sekarang kan udah digitalisasi gitu kan.
0: Okay. Berarti tidak ada masalah begitu ya dalam sistem pendaftaran ketika kita berobat ke puskesmas ya teman-teman ya. Hanya saja memang ketika berobat ke puskesmas ini kalau kita agak telat dikit aja nih datangnya ya, mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 10 itu kan memang jam-jam rame-ramenya ini ya pasien
1: benar.
0: Nah kalau bisa sih lebih cepat gitu ya, lebih awal gitu kita datang ya, karena kan itu pakai nomor antrian lagi Oke. Nah, untuk itu kan kalau misalnya kita berobat ke puskesmas tanpa rujukan begitu ya. Nah, kalau pakai surat rujukan pernah nggak dari Yopi sendiri gitu? Nah, itu dari mereka mempersulit tidak untuk kita minta rujukan ke rumah sakit ini gitu. Kan itu ada pilihannya tuh ya biasanya ya. Nah, itu berdasarkan pilihan kita atau dipilihin sama mereka?
2: Kalau kebetulan 2 tahun lalu pernah rujukan ke rumah sakit Siantar karena kemarin pernah ada sakit yang memang harus dirujuk begitu ya kan Kak. Memang dari segi administrasi dan proses rujukannya sangat dipermudah sih Kak. Di hari itu juga kebetulan kemarin saya kan paginya datang ke puskesmas untuk minta surat rujukan, terus pagi itu juga diproses, jadi hari itu juga saya bisa langsung ke rumah sakitnya gitu.
0: Oke, berarti cukup cepat juga ya penanganannya ya. Pada hari itu kita urus surat rujukannya, pada hari itu juga kita bisa masuk ke rumah sakit itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita tanya ke pendengar kita ya. Untuk pendengar yang ingin memberikan opini, silakan. Anda bisa sampaikan opini ataupun pendapat Anda melalui line telepon kami di 0618463116 atau 8463133 dari pesan WhatsApp di 0811616943. Kita coba sapa dulu penelpon yang masuk ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Lagi.
0: Iya, siapa di mana?
3: Regin.
0: Ya, gimana nih tanggapannya tentang puskesmas, pelayanan puskesmas?

0: Oh, kemana dah? Oh, agak nggak tinggal. Emang itu udah bapak tunggu antrian katanya kemarin. Pas itulah, aku kenapa apa ya? Ada kepala puskesmas itu kepala puskesmasnya. Katanya nggak bisa. Kepala BPJS. Wah, itu aku udah. Aku sana sakit di sana sini sebenarnya dengan udah sakit aku. Oh, aduh gimana nih? Oh, gue kak mati balik lagi gimana? Sebenarnya denet. Aku oh, pulang lah aku kan. Sakit kali hati aku kan. Udah bisul aku ya. Udah bisulan aku. Bawa pulang lagi kan.
1: Oh, berarti ya berarti kan intinya ke puskesmas itu harus ada BPJS-nya kan,
0: iya,
1: diminta orang puskesmasnya.
0: Tapi iya, harus ada BPJS. Sementara mana aku gini, aku harus muat apa KTP dong harus bisa.
1: Ya, sedangkan kondisinya ini masih apa ya, masih dibilang apa ya, masih dalam kondisi yang kurang baik begitu karena iya, masih ada itu.
0: Sakit hati aku kan. Besok aku datang apa paksa lagi, Pak. Okay. Ini Bu, macam mau KTP dong. Harus bisa Bu, saya buju-buju kan. Bisa Bu. Akan bisa juga.
1: Oke. Okay. Berarti pakai KTP ditolak sama mereka?
0: Tolak. Baru pertama kita datang lagi besoknya.
1: Puskesmas mana ini? Puskesmas mana?
0: Ya udah enggak usah sebut lah.
1: Enggak apa-apa, bilang Bromo. Aja.
0: Bromo.
1: Ya. Oke, okay. Wilayah UPT wilayah Bromo ya.
0: Ya Sukarame.
1: Sukarame. Oke, okay, ya baik.
0: Kakakku kakak Sukarame dulu. Orang tuaku Sukarame, orang Sukarame sebenarnya kan. Oh, bilang. Udah kan. Bisa paksa juga. Bu, bisa Bu pakai KTP Bu. Udah bisa kan?
1: Terakhir cuma, bisa diterima sama mereka?
0: Bisa hari kedua bisa.
1: Oke, okay. Ya udah berarti intinya pakai KTP bisa ya.
0: Waktu jangan Covid lagi. Waktu zaman Covid. Tahu. Jangan Covid. Mau suntik Covid. Kan negara kok vaksin gratis kan kok. Kan maksudnya Covid waktu itu kok gratis, negara vaksin gratis Covid. Enggak dikasih kumpul kok di situ. Tempat aku tempat lain bisa, di situ enggak bisa.
1: Ya tempat mungkin karena KTP ataupun KK-nya itu tidak berdomisili di wilayah tersebut, makanya enggak ya, bisa.
0: Itu sekarang nih enggak bisa, tempat lain malah bisa. Gua buju-buju Pak bisa dapat. Lima puskesmas bisa, tapi dekat aku di situ nggak bisa akhirnya.
1: Oke okay, ya baik oke okay, ya sudah ya akhirnya ya.
0: Pak kepala diganti.
1: Iya oke okay lah kalau gitu ya, makasih banyak ya. Denny Frigin atas opininya pagi ini tadi sudah mengabarkan kita ya kalau sempat pernah punya pengalaman itu tidak diterima kalau tidak pakai BPJS begitu ya. Tapi di hari kedua katanya diterima pakai KTP ketika berobat ke puskesmas. Oke lah kalau begitu kita sudahi dulu untuk opini publik Medan pagi ini teman-teman ya. Kita akan segera bergabung bersama dengan rekan kita ada Andreas Purba yang sudah bersiap untuk membawakan dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini seputar revitalisasi puskesmas. Tingkatkan layanan kesehatan di Kota Medan. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Salha dan juga Yopi.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya untuk temani kita semuanya setiap hari di Opini Publik Medan pagi ini ya. Kalau begitu, kita akan dengarkan sesaat lagi dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini. Saudara pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, kesehatan tentunya merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Belakangan ini pemerintah Kota Medan tengah menggenjot program revitalisasi besar-besaran terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama.

0: Sama puluhan puskesmas dan puskesmas pembantu direhabilitasi total dan ditata ulang ruang pelayanannya. Selain itu, puskesmas juga dilengkapi fasilitas penunjang yang lebih baik agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang setara, cepat, dan humanis. Tentunya revitalisasi ini bukan sekedar mempercantik fisik bangunan semata, melainkan sebuah komitmen nyata untuk menaikkan standar pelayanan publik dasar agar masyarakat di setiap kecamatan merasa benar-benar terlayani dengan prima. Nah, dalam ruang dengar Pro 1 RRI Medan pagi ini kami mengangkat tema Revitalisasi Puskesmas, Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kota Medan. Kita akan membedah secara mendalam bagaimana wujud nyata perbaikan fasilitas dan peningkatan mutu layanan di tingkat puskesmas dalam respons kebutuhan kesehatan warga. Dan bagaimana pula sudut pandang legislatif dalam mengawal anggaran dan pengawasan agar program infrastruktur kesehatan ini dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kami yang pertama, yaitu Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Imelda Iriana Purba, MKM. Selamat pagi, Bu Dokter.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bu?
1: Luar biasa,
0: baik. Nantinya pendengar dan pemirsa kita juga akan berdialog dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli. Kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dan juga Anda bisa memberikan komentar melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan. Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Bu Dr. Imelda, saat ini kan program revitalisasi puskesmas itu kan sedang gencar dilakukan di Kota Medan ya. Nah, sebagai Kepala Puskesmas Medan Labuhan yang berada di garis depan dari pelayanan kesehatan masyarakat, seberapa besar sebenarnya perubahan nyata yang dirasakan oleh puskesmas ini setelah adanya pembenahan fisik maupun penataan ruang pelayanan, Bu? Silakan, Bu Dokter.
1: Oke, kami sangat menyambut baik ya. Kerja nyata dari Pak Wali Kota yang mengadakan revitalisasi puskesmas yang tentu akan memberikan perubahan yang cukup signifikan, Pak. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan, tidak hanya dari titik-titik bangunan tetapi juga dari aspek kenyamanan. Nah, apa hubungannya mungkin dengan mutu? Ya, salah satu dimensi mutu itu adalah berorientasi kepada pasien. Sehingga mungkin dengan adanya revitalisasi ini, kami dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih kompeten, yang lebih profesional, ya, lebih berkompeten, dan semua pengaturannya juga akan lebih baik jika mungkin sarana-prasarana kita itu sudah lebih mengacu kepada standar.
0: Kalau revitalisasi di Puskesmas Medan Labuhan, apakah sudah selesai atau masih berlangsung hingga saat ini, Bu?
1: Masih berlangsung, Pak.
0: Masih berlangsung, ya. Kalau untuk ruang tunggu atau mungkin poli umumnya itu sudah bagaimana? Apakah sudah selesai atau masih dalam proses ini, Bu?
1: Masih dalam proses, Pak.
0: Tapi tidak mengganggu pelayanan untuk masyarakat tentunya, Bu, ya? Untuk yang ingin berobat atau ingin melakukan pelayanan kesehatan lainnya, Bu, ya?
1: Belum sampai mengganggu, Pak, karena bagian-bagian tertentu yang kita benahi, seperti mungkin memindahkan kamar mandi yang seharusnya di ruang tengah, ya, jadi kita pindahkan ke halaman yang terbuka, ya, sehingga tidak menimbulkan apa namanya, Pak, aroma yang di ruang tunggu, karena mungkin dulu terhubung dengan ruang tunggu, Pak, jadi kurang etis dan kurang nyaman untuk para pasien.
0: Oke, baik. Bu Dokter, ini di era modern saat ini standar pelayanan publik tentunya menuntut kecepatan dan juga keramahan, Bu, ya, atau hospitality. Nah, kalau dari Puskesmas Medan Labuhan sendiri memastikan bahwa gedung yang sedang direnovasi ini bisa sejalan dengan peningkatan keramahan dari kecepatan kerja para tenaga medisnya seperti apa, Bu?
1: Ya, pembenahan fasilitas kesehatan mungkin diarahkan kepada kemampuan puskesmas juga ya, Pak, dalam memberikan pelayanan lebih cepat, tepat, aman, dan yang sesuai standar tadi. Fasilitas kita ya, seperti biasa penunjang pelayanan laboratorium atau pemeriksaan dasar, itu semua sudah kita optimalkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan puskesmas. Nah, mungkin prinsipnya adalah bahwa setiap alat kesehatan yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal ya, dan digunakan oleh petugas yang berkompeten. Sampai saat ini kita masih berusaha, Pak, memberikan pelayanan yang terbaik ya, dan masih sesuai dengan standar.
0: Baik. Bu dokter, ini kita beralih sejenak ke pertanyaan dari pendengar kami yang masuk melalui nomor WhatsApp di 0811-616-943 dari Zulkifli di Denai. Walaupun puskesmas sudah direvitalisasi dan ada program UHC, terkadang masyarakat kita di bawah masih khawatir atau dengar desas-desus soal adanya kutipan tersembunyi atau biaya tambahan. Bagaimana pengawasan dari puskesmas memastikan bahwasanya layanan benar-benar bersih dan murni, gratis sesuai aturan yang berlaku? Boleh ditanggapi oleh Bu Dokter, silakan Bu.
1: Kita pastikan bahwa puskesmas tidak pernah melakukan kutipan sekecil apapun. Itu bisa saya pastikan, terutama di puskesmas Medan Labuan. Sedikit pun kita tidak ada, malah kadang-kadang kita malah membantu warga yang membutuhkan. Ini mereka kita perlu rujukan, malah kita bantu kadang-kadang Pak mengantarkan pasien dengan fasilitas yang ada sama kita.
0: Berarti dipastikan tidak ada kutipan Bu ya, terutama di puskesmas Medan Labuhan Bu ya?
1: Terutama ya, kita pastikan Pak.
0: Nah, kalau misalnya di puskesmas lainnya begitu, ada dilakukan hal seperti itu Bu, terus ini masyarakat bisa melaporkannya kemana? Apakah ini bisa langsung ditindak atau bagaimana Bu Dokter?
1: Boleh, sampai saat ini 41 puskesmas Kota Medan masih bekerja sesuai dengan aturan ya Pak. Jadi, bahwa kita melayani pasien yang berKTP Kemko Medan dan juga yang berKTP Sumut dapat kita layani. Ya, jadi kita belum ada perda yang mengatur untuk di puskesmas itu ada pembayaran apapun. Gitu ya, Pak. Dan kalau memang ada yang melakukan itu, silakan saja dilaporkan ke nomor kontak puskesmas masing-masing, ada begitu kotak saran dan keluhan. Atau mungkin juga langsung ke BPJS, ada di situ ada kesan namanya Pak, boleh dari aplikasi untuk mengadukan mungkin kalau ada kutipan.
0: Iya, artinya puskesmas siap ini untuk mendukung program UHC yang sudah dijalankan dari Pemko dan juga dari Pemprov begitu ya Bu ya?
1: Sangat siap Pak, dengan mungkin itu didukung dengan adanya revitalisasi ini mungkin kita akan lebih bekerja, lebih semangat ya Pak ya. Karena mungkin penampilan itu kan penting ya Pak, ketika orang masuk ke tempat kita, dengan segalanya sudah prepare, rapi, ya kan, itu akan dapat meningkatkan pesan pasien ya atau pengunjung bahwa memang kita ini memang sudah berbenah dan prepare untuk melakukan pelayanan yang lebih maksimal.
0: Iya, tentunya bukan hanya dari bangunannya saja yang baik, namun juga pelayanannya harus lebih baik lagi Bu ya.
1: Itu, ya, Pak.
0: Baik, dari
1: ya, Pak. Kita harapkan dengan itu bisa meningkatkan pelayanan kita juga dengan fasilitas yang ada.
0: Baik. Ya, ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari nomor WhatsApp kami, Bu Dr. Melda, dari Riansyah di Medan Perjuangan. Selamat pagi, saya seorang tenaga medis honorer. Dengan adanya renovasi fisik dan penambahan fasilitas di puskesmas, bagaimana perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan juga insentif para tenaga kesehatan honorer atau nakes sukarela yang selama ini jadi tulang punggung pelayanan di puskesmas? Terima kasih Pro Satu RR Medan. Boleh ditanggapi oleh Bu Dr. Imelda, silakan Bu.
1: Setahu saya Pak, di Pemko Medan itu tidak ada lagi tenaga honorer ya. Setahu saya ya, mereka sudah diangkat menjadi P3K dan P3 paruh waktu. Ini saya tidak tahu kalau ada TKS sukarela, ini saya kurang berkompeten mungkin menjawabnya. Kalau di puskesmas sendiri, kita belum bisa memberikan apa ya Pak, reward atau rekrutan terhadap tenaga honorer.
0: Iya, oke. Mungkin nanti bisa langsung dari pihak pemerintah Kota Medan nanti Bu ya yang menanggapi masalah ini ya. Ya, baik. Bu Melda, terkait juga fasilitas penunjang medis ya. Kalau di Puskesmas Medan Labuhan, apa aja Bu pembaruan alat kesehatan atau mungkin ada fasilitas unggulan yang tersedia juga untuk mendiagnosis penyakit itu bisa secara lebih cepat dan akurat Bu?
1: Kalau kita sendiri Pak, kami melakukan beberapa pemeriksaan ya, jadi lakukan itu hanya sesuai dengan standar ya, jadi apapun fasilitas untuk pemeriksaan dasar kita ada ya, untuk regen kimia yang cepat ya Pak, rapid test yang cepat untuk gula, kolesterol ya, dan juga pemeriksaan untuk ibu hamil, report eliminasi, untuk pemeriksaan screening hepatitis, kita tes ya untuk men-screening diatertik, kita bisa lakukan di puskesmas.
0: Kalau di wilayah Medan Labuhan, biasanya masyarakat ke puskesmas itu untuk mendapatkan layanan kesehatan apa sih, Bu? Dan juga penyakit apa sebenarnya yang sering dilanda oleh masyarakat di daerah sana, Bu?
1: Kalau di Medan Labuhan itu rata-rata hipertensi dan BN, Pak. Hipertensi dan diabetes mellitus.
0: Hipertensi dan diabetes mellitus.
1: Iya.
0: Iya, kalau dari...
1: Itu penyakit terbesar.
0: 10 penyakit terbesar. Kalau dari Puskesmas Medan Labuhan, untuk tindakan promotif dan juga preventifnya terhadap dua penyakit itu seperti apa? Apakah dilakukan langsung ketemu masyarakat atau bagaimana ini, Bu?
1: Ya. Kita melakukan pelayanan luar gedung ya, Pak ya. Selain pada posyandu, pelayanan kesehatan sekolah, screening kesehatan, imunisasi ya, atau misalnya kegiatan promotif preventif lainnya seperti pengobatan jentik nyamuk, ya kan, ada namanya PHBS, ada juga kita punya inovasi, Pak, mendanam itu punya inovasi namanya Cipungkas, stiker penanda kunjungan puskesmas. Jadi, setiap rumah yang sudah kami lakukan home visit, kita kasih stiker, Pak, artinya mereka sudah pernah kita kunjungi, ya kan, Pak. Jadi, kalau kita sudah pernah kunjungi, kita sudah kasih mereka, apakah mereka sudah tercover dengan jaminan sosial, ya, apakah mereka sudah paham itu UAC? Apakah mereka ada yang di rumah itu punya penyakit tertentu? Nah, itu kita datangi, Pak, kita kasih tanda gitu supaya tidak terjadi kunjungan berulang begitu kira-kira, Pak. Karena kan di Medan Labuan ini sendiri ada 36.142 jiwa.
0: Nah, dari sekian banyak jiwa tersebut, apakah sudah merata, Bu, informasi terkait penggunaan berobat gratis dari program UHC yang sudah dijalankan oleh pemerintah, atau masih sebagian masyarakat yang masih bingung gitu ketika misalnya mereka sakit dan tidak punya uang gitu?
1: Mudah-mudahan ya, Pak, ya, dengan bantuan lintas sektoral ya, para lurah dengan Kepling, masyarakat sudah hampir tahu, hanya memang mungkin kami memastikannya dengan inovasi Cipungkas kami ini, Pak.
0: Baik. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang saya bacakan dari YouTube kami di @rrinet_medan dari Sadam. Apakah program revitalisasi ini mencakup peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga medis di puskesmas kawasan padat penduduk seperti Medan Labuhan? Boleh langsung ditanggapi oleh Bu Dokter, silakan, Bu.
1: Pasti ya, Pak ya, karena kita bekerja kan nggak bisa sendiri juga ya. Jadi kita juga tetap membuat permintaan kepada Dinas Kesehatan supaya dapat memenuhi tenaga-tenaga yang berkompetensi ya, karena dengan SDM-SDM itu, dari sisi SDM kita terus melakukan penataan dan penguatan ya kan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan yang ketentuan yang berlaku. Puskesmas ini sekarang memiliki berbagai dinas tenaga kesehatan, Pak, dan tenaga pendukungnya. Jadi hampir merata, tetapi dengan jumlah ini mungkin kita perlu penambahan beberapa lagi kompetensi.
0: Baik. Terakhir, Bu Dr. Imelda, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa mungkin pesan dan juga imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya juga warga di Medan Labuhan ya, agar bisa memanfaatkan fasilitas puskesmas yang sudah direvitalisasi ini bisa lebih optimal lagi ke depannya. Sekaligus closing statement dari Bu Dokter, silakan.
1: Ya, pesan kami kepada seluruh masyarakat Medan Labuhan, mari kita manfaatkan puskesmas sebagai mitra kesehatan keluarga dan masyarakat. Puskesmas bukan hanya tempat berobat ketika sakit, tetapi juga tempat untuk mendapatkan pelayanan promotif dan preventif. Kami juga mengajak masyarakat untuk mengikuti alur pelayanan yang telah ditetapkan, ya, membawa dokumen kalau diperlukan, kemudian menyampaikan informasi kesehatan yang benar kepada petugas, serta bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas puskesmas. Jadi, mungkin pamungkasnya ya, Pak, revitalisasi puskesmas bukan hanya tentang bangunan yang lebih baik, tetapi tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, aman, bermutu, dan manusiawi. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar puskesmas Medan Labuhan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Dr. Imelda yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Bu Dokter.
1: Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Salam sehat.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Imelda Iriana Purba, MKM. Dan sesaat lagi kita akan segera terhubung dengan narasumber kami yang kedua, yaitu Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli. Kami masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan juga Anda bisa memberikan komentar di kanal YouTube kami di rrinet_medan. Anda juga bisa menyaksikan siaran dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, dan tentunya melalui siaran 94,3 MHz Pro 1 RR Medan. Baik, pendengar dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan narasumber yang kedua, yaitu Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli. Selamat pagi, Bang Nanda.
2: Selamat pagi, Yadinda.
0: Baik, gimana kabar hari ini, Bang Nanda? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Bang Iswanda, ini kita tahu bahwasannya pemerintah Kota Medan sedang gencar ini melakukan revitalisasi terhadap puskesmas ya. Nah, kalau dari Komisi 2 sendiri yang juga membidangi sektor kesehatan masyarakat, nah bagaimana Bang Nanda sendiri melihat urgensi dari program ini, Bang, yang sedang dilakukan oleh Pemko Medan? Silakan, Bang Nanda.
2: Iya, terima kasih, Adinda. Yang pertama, terima kasih untuk RRI yang telah hari ini dengan judul revitalisasi dan layanan ke masyarakat. Saya ingin menyampaikan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, ini kalau tidak salah saya dianggarkan oleh pemerintah Kota Medan sekitar 13-14 puskesmas yang direvitalisasi, itu satu. Mm-hmm. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwasannya revitalisasi ini penting, tapi yang sangat penting bagaimana pelayanan khususnya kepada masyarakat. Mm-hmm. Karena terus terang beberapa masyarakat sering mewa kita, yang pertama menyampaikan pelayanan di puskesmas itu kadangkala tidak seperti yang diharapkan. Jadi kami berhubungan langsung dengan puskesmas kemarin itu di Sunggal. Mm-hmm. Dan alhamdulillah sudah diperbaiki, karena bagaimanapun juga pelayanan ini dari sapa warga yang baik, dan ini juga mempengaruhi supaya kesehatan bisa membaik. Itu yang pertama. Mm. Yang kedua, seperti kita ingin kami sampaikan, kami di Komisi 2 Sekretaris, dan saya juga anggota Banggar, yeah. Kemarin di RAPBD untuk Dinas Kesehatan sudah dianggarkan sekitar 854 miliar pada penambahan daripada 869 itu di R, di P, di R yang nanti 2027 yang memasuki pembahasan naik sebesar 884 M. Artinya pemerintah dan DPR berupaya memperbaiki fungsi kesehatan, karena Adinda terus terang di Dinas Kesehatan ini sekarang yang paling urgen itu masyarakat ini sekarang selalu mengatakan tidak dapat kamar di rumah sakit swasta maupun negeri di Kota Medan.
0: Ya, baik, dengan besaran anggaran yang tadi Bang Nanda sudah sampaikan, apakah ini sudah cukup memadai, Bang, untuk menjangkau perbaikan layanan kesehatan yang tidak hanya di pusat kota, tapi juga di puskesmas-puskesmas di wilayah pinggiran Kota Medan sendiri, Bang?
2: Ya, Adinda, ini memang pemerintah bersama dengan DPRD dan juga teman-teman dari Banggar yang berasal dari daerah utara. Ini daerah utara ini 35% anggaran itu dikerahkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat karena padat penduduk. Mm-hmm. Terutama tadi Labuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Purba tadi. Yeah. Jadi sebenarnya kalau untuk anggaran ini sudah sangat-sangat, walaupun masih kurang dari kita, anggaran kita kita 7 triliun lebih. Jadi dianggarkan di kesehatan, karena kesehatan sama pendidikan ini yang besar. Ya kan, sampai hampir 1T kan gitu. Ini mudah-mudahan ke depan bukan saja anggarannya juga baik, tapi pelayanan terutama untuk masyarakat ini harus benar-benar lebih bagus daripada sebelumnya.
0: Ya, terkait juga dengan peningkatan kualitas SDM dan juga ketersediaan alat kesehatan dan juga obat-obatan ini di puskesmas. Kalau dari DPRD sendiri gimana, Bang, cara pengawasannya yang memastikan bahwasannya hal-hal ini tidak akan luput di lapangan nanti, Bang?
2: Ya, memang Adinda, sekarang dikeluhkan masyarakat satu pelayanan. Yang kedua, memang di puskesmas ini kami kemarin di Banggar, saya mengusulkan juga kalau bisa setiap puskesmas itu ada apotik di depannya atau menjual juga obat sekaligus, tapi yang memadai dan betul-betul memang samping apotik ada memang yang diberikan oleh puskesmas yang melalui UAC. Sekarang bagaimana visi misi Pak Wali Kota Medan sudah jelas RPMJ-nya itu tentang kesehatan, terutama UAC premium yang sebelumnya dilakukan oleh Wali Kota sebelumnya. Cuman harus ada perbaikan-perbaikan premium ini, salah satu yang tadi saya sampaikan.
0: Ya, baik. Bang Nanda, mungkin kita beralih sejenak ke pertanyaan dari pendengar kami yang masuk melalui nomor WhatsApp di 0811-616-943 dari Ibu Suri di Tuntungan. Banyak warga kami yang memegang kartu jaminan kesehatan atau UHC, tapi pas mau berobat ke puskesmas, tiba-tiba datanya nonaktif atau bermasalah di sistem BPJS. Bagaimana DPRD mengawasi ini agar warga miskin tidak dipingpong saat butuh penanganan darurat? Boleh ditanggapi oleh Bang Nanda, silakan Bang.
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya, Bu, di dalam sekarang Kota Medan ini, saya bukan mengatakan tidak pakai BPJS, tapi dengan UHC itu dengan cukup dengan KTP. UHC premium itu ibu datang ke puskesmas maupun datang ke rumah sakit nanti yang dirujuk atau memang dia memang benar-benar harus urgen langsung dibawa ke rumah sakit itu dengan KTP bisa. Dan ini apabila tidak bisa, bisa menghubungi kami juga dengan nomor aktif kami, boleh bisa nanti dicatat.
0: Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari WhatsApp kami yang masuk. Dari Bapak Khairul di Medan Marelan, setelah dana miliaran itu digelontorkan untuk renovasi puskesmas, apa yang dipakai DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala puskesmas dan juga stafnya? Jangan sampai gedungnya mewah dan baru, tapi sikap pegawainya ke masyarakat tetap ketus dan lambat. Tanggapannya gimana, Bang? Silakan.
2: Ya, kami terima kasih. Yang pertama memang yang saya sampaikan tadi, dengan anggaran 884 M ini, itu bukan saja diperuntukkan untuk repatriasi, tapi juga untuk pembayaran UAC yang dipakai dengan KTP, dengan BPJS. Anggaran itu, alhamdulillah, setiap tahun terus meningkat. Sekarang ini sudah 100% lebih yang menggunakan UAC dari dana APBD Kota Medan. Artinya, ini memang masyarakat sangat-sangat membutuhkan itu. Pengawasan kita terhadap puskesmas terus kita lakukan karena kita membuka kami dari praksi kami membuka ruang untuk masyarakat apabila terdapat penjualan yang dilakukan oleh puskesmas tidak sepertinya itu bisa dilaporkan ke kita dan kita terus menindaklanjuti ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kota Medan.
0: Iya, Bang Nanda, ketika melakukan sosper atau mungkin mendengarkan aspirasi dari masyarakat langsung ya. Terkait dengan pelayanan kesehatan, apa sebenarnya yang paling dikeluhkan masyarakat? Apakah ketersediaan dari kamar atau mungkin dari obat-obatan sendiri atau pelayanan dan hal lainnya nih, Bang? Silakan.
2: Kalau yang pertama, yang selalu disampaikan setiap kami sosper ataupun reses, masyarakat itu sangat mengeluhkan yang pertama, asal ke rumah sakit di IGD itu selalu dikatakan kamar itu penuh. Dan yang kedua, belum lagi masyarakat ini sudah pulih benar, sudah minta dipulangkan dari rumah sakit. Jadi ini yang selalu kami sampaikan ke Pak Dinas Kesehatan, supaya Kota Medan ini dengan UAC premium yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota melalui Dinas Kesehatan ini harus ditindaklanjuti dengan bagaimana kamar-kamar khususnya di swasta maupun negeri, apalagi sekarang Adinda, di rumah sakit Trigani itu sudah baik, artinya sudah ada perbaikan-perbaikan. Kami juga selalu mengontrol ke sana, selalu hadir ke sana. Saya lihat memang perbaikan Pringgadi yang selama ini masyarakat enggan ke Pringgadi, kita bisa sekarang ini kita lihat sudah ada perubahan-perubahan yang baik, khususnya di Pringgadi Kota Medan.
0: Kalau untuk laporan dari masyarakat terkait ditolak ketika berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya atau mungkin tidak membayar iuran BPJS, ini masih ada nggak sehingga hari ini, Bang Nanda?
2: Kalau saya terus terang, saya setiap masyarakat yang WA saya hanya menyuruh bawa KTP saja. KTP. Dengan KTP saja, sudah bisa kita, kalau rumah sakit yang menolak dengan KTP ini, saya langsung bisa ke rumah sakit ataupun saya telepon dirut maupun kepala dinas kesehatan. Itu selalu saya lakukan hampir setiap hari.
0: Ya, artinya udah dijamin oleh pemerintah sendiri ya bahwasanya berobat itu.
2: Itu anggaran yang terbesar kita membayar BPJS masyarakat melalui UAC ya, Dinda.
0: Iya. Baik. Nah, terkait juga dengan isu stunting dan juga kesehatan ibu dan anak ya, ini juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama ini. Kalau dari Komisi 2 DPRD Kota Medan, gimana Bang mendorong kolaborasi lintas sektor antara puskesmas dan juga masyarakat dalam mengentaskan masalah kesehatan ini, Bang?
2: Memang, Adinda, sekarang ini memang kami selalu, terutama ke dinas kesehatan, selalu kami RDP, sama puskesmas juga, supaya pelayanan-pelayanan stunting yang disampaikan Adinda tadi ini gigi masyarakat, khususnya orang-orang yang masih balita, apa ini harus ditingkatkan status sumber gigi. Itu salah satu harus diperhatikan juga oleh pemerintah Kota Medan melalui dinas kesehatan. Apalagi sekarang Adinda, ini sekarang lagi banyaknya masyarakat ini masuk di rumah sakit ini kena influenza. Ini sekarang. Jadi ini sekarang juga maka masyarakat mengeluh rumah sakit ini hampir rata-rata penuh dengan penyakit ini yang sekarang lagi beredar di Kota Medan, lagi di apa di Kota Medan.
0: Iya. Kalau Bang Nanda sendiri menilai apakah dari Pemko Medan sudah cukup baik ini Bang dalam melakukan sosialisasi terkait dengan UHC ini ke tingkat akar rumput, karena tadi Abang sampaikan masih ada banyak yang mengeluh gitu ke Abang sendiri.
2: Masyarakat banyak kurang paham, Adinda. Itulah melalui sosfer itu, melalui reses kami, kami selalu menyampaikan masyarakat itu kalau untuk rumah sakit tidak perlu lagi. Karena masyarakat banyak mengatakan kami belum bayar BPJS, Pak, gini-gini. Saya bilang dengan KTP saja, Ibu sudah bisa ke rumah sakit yang mana Ibu mau ke rumah sakit Murni Teguh, mau ke rumah sakit Bunda Tamrin, dan lain-lainnya swasta yang ada di Medan. Kita bersedia dengan KTP. Apabila ada rumah sakit yang tidak berkenan dengan KTP itu bisa kita lakukan, kita ke sana. Itu salah satu memang saya telepon dinas kesehatan. Kami selama pemerintah Kota Medan saya lihat memang sudah ada pembenahan-pembenahan, terutama di sektor kesehatan ini. Rumah sakit Pringgadi yang saya bilang tadi, itu kan perlunya SDM, kita perlu juga sekarang dokter-dokter spesialis di rumah-rumah sakit. Itu juga sangat-sangat perlu untuk tambahan kita, khususnya masyarakat yang ada di Kota Medan.
0: Iya, artinya pelayanan dasar kesehatan melalui program UHC ini juga harus dipahami dengan baik oleh masyarakat dan juga bisa dirasakan oleh semua masyarakat, begitu Bang ya?
2: Benar.
0: Baik, terakhir Bang Nanda untuk menutup dialog kita pagi hari ini, apa mungkin pesan-pesan bisa disampaikan dari DPRD Kota Medan agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Medan yang telah direvitalisasi ini bisa dijaga bersama dan juga berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus closing statement dari Bang Nanda. Silakan Bang.
2: Iya, kami mengimbau kepada masyarakat Kota Medan. Sekarang ini kita sudah ada UAC premium yang dilakukan oleh visi misi RPMJ dari wali kota dan wakil wali kota melalui dinas kesehatan. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, silakan kalau memang menderita sakit, langsung saja perlu rujukan ke puskesmas, nanti dirujuk. Kalau itu urgent, langsung saja ke rumah sakit. Kami masyarakat, kami pemerintah Kota Medan melalui DPRD Kota Medan selalu membantu nanti apabila ada kendala-kendala di rumah sakit yang dituju. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Nanda yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Bang Nanda.
2: Salam sehat. Selamat pagi, Adinda.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli. Dan juga di awal tadi kita sudah berbincang dengan Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Imelda Iriana Purba, MKM. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh Anda yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan dan tanggapan di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga Raden.
1: Selamat pagi Kak Tami.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Ceria, semangat, tapi memang agak sedikit lemas karena gak sarapan pagi.
0: Oh, kenapa gak sarapan pagi dulu?
1: Iya, karena lupa masak nasi.
0: Emang sarapan itu harus nasi ya?
1: Biasa sih kalau Raden bisa makan nasi juga sih, bisa makan roti juga.
0: Oh, bisa makan semua ya.
1: Iya. Untuk makan pagi.
0: Iya. Oke, tapi ada juga sebagian orang yang tidak terbiasa makan pagi alias sarapan ya.
1: Iya.
0: Karena mungkin ada program dietnya juga gitu, sehingga dia harus makan paginya itu dibarengin nanti dengan makan siang. Jadi dirapel tuh makannya. Jam-jam sebelasan biasa gitu, ada yang makan siangnya gitu.
1: Dirangkap gitu ya.
0: Dirangkap ya. Oke, untuk pendengar yang pagi hari ini mungkin sedang menikmati sarapan paginya, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Ataupun yang belum sarapan pagi ya, semoga bisa sarapan pagi dulu
1: sarapan
0: sebelum
1: pagi
0: beraktivitas
1: dulu, iya. Biar supaya amunisinya itu kuat tenaganya.
0: Ya, karena menurut dokter juga begitu Raden ya, menyarankan kita ini semuanya harus sarapan pagi. Kenapa? Karena memang asupan sarapan pagi itu sangat penting untuk menunjang kegiatan kita, supaya lebih fokus, lebih konsentrasi, tidak kekurangan energi juga kalau pagi-pagi itu ya. Karena sarapan pagi itu salah satu sumber energi juga di pagi hari.
1: Iya.
0: Karena kan segala aktivitas itu dimulai di pagi hari, semuanya macam-macam ya aktivitasnya ya. Ada yang mungkin belajar ke sekolah ya, khususnya nih anak-anak sekolah
1: anak-anak
0: nih.
1: Anak sekolah pasti
0: harus kan dibekali pertama dengan sarapan ya, karena sebelum memulai mata pelajaran itu kan mereka itu harus bisa lebih fokus dan konsentrasi. Bayangin aja kalau misalnya enggak sarapan pagi, gak fokus, buyar ketika menerima pembelajaran di sekolah.
1: Iya, karena kan lambung kita ini harus diisi Kak. Jadi kalau kita gak makan pagi, yang diserap sama asam lambung tuh gak ada gitu kan.
0: Ya makanya apapun itu ya sarapan paginya, gak mesti harus nasi ya.
1: Iya.
0: Bisa lontong, kalau di Medan ini banyak ya. Apalagi ya
1: roti-rotian juga
0: sarapan
1: bisa
0: pagi. Roti-rotian, terus mie balap ya.
1: Ih, jadi pingin lagi.
0: Nasi guri pantang ya disebut di nama-nama sarapan pagi Medan ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kalau soal sarapan pagi favoritnya si Raden, mie balap.
1: Mie balap. Iya.
0: Karena masakan cepet-cepet ya.
1: Mie
0: balap. Ya enak sih memang mie balap. Kemudian sarapan sehat sih biasanya ada juga yang apa ya, menghindari karbohidrat.
1: Iya ada.
0: Ya tidak mengandung karbo-karboan katanya gitu ya. Sarapan pagi yang sehat itu adalah kukus-kukusan.
1: Kukus-kukusan.
0: Ya.
1: Ubi
0: kukus. Kentang kukus.
1: Alpukat juga bisa.
0: Alpukat. Terus
1: telur rebus
0: ya. Buah-buahan lainnya seperti pukat tadi, terus ada apel juga ya. Apalagi ya, pir juga bisa. Ya, buah-buahan yang bisa diserap oleh tubuh ya, yang mengandung serat ya. Tapi jangan makan apa ya, pagi-pagi makan buah-buahan yang asam-asaman
1: juga
0: ya.
1: Asam-asaman juga enggak baik, Kak.
0: Nanti kaget lambungnya.
1: Tiba-tiba pagi-pagi makan nanas kan.
0: Aduh. Ya udah. Kalau gitu Raden, kita juga masih tunggu pendengar kita ya yang ingin memberikan informasi atau ada peristiwa-peristiwa menarik di sekitar Anda pagi ini yang ingin Anda kabarkan kepada kami. Mungkin ada informasi lalu lintas ya, informasi seputar cuaca, silahkan bisa Anda sampaikan bersama kami melalui WhatsApp Pro 1
1: di 061 846 3116.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Masih di Medan Pagi ini, saudara pendengar, masih bersama dengan Tami dan juga
1: Raden Ahmad Suwandi.
0: Ya, baik. Raden, kalau di media sosial kita pantengin ya beberapa informasi ini seputar MBG, lagi-lagi MBG memang sekarang jadi polemik gitu ya. Kenapa? Iya. Karena memang banyak kasus keracunan dikarenakan MBG ini gitu ya. Makanya kepala BGN sendiri pun ya ini mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan di ruang kelas.
1: Oh, berarti udah nggak dipakai box makanan lagi tuh ya?
0: Pakai ompreng tetap, cuman nggak diantar ke sekolah. Karena kan selama ini MBG itu kan diantar di jam makan makannya si anak-anak sekolah tadi, dan melibatkan guru-guru juga, sehingga para guru ini kan jam belajar waktu mengajarnya itu jadi tersita karena harus ngurusin MBG anak-anak sekolah gitu kan.
1: Iya.
0: Makanya dengan adanya evaluasi dari pihak BGN sendiri, jadi mereka ini menguji coba ya, mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Kalau menurut Raden sendiri, bagus gak sih ini?
1: Untuk
0: program penyajiannya.
1: Program penyajiannya ya. Sebenarnya udah bagus, cuma nanti kan kita belum tahu nih Kak seperti apa di lapangannya. Kan kayak gitu.
0: Iya, berarti harus ditinjau lagi begitu ya. Karena kan selama ini sistemnya tuh diantar ke sekolah,
1: diantar jemput
0: ya kan? Iya, kemudian itu kan memakan waktu juga ya bagi para guru tadi, selain mereka mengajar, terus waktu juga tersita.

0: Memang program MBG dengan sistem prasmanan ini diterapkan di seluruh sekolah yang memperoleh MBG ya, dan akan berjalan dalam waktu dekat ini. Tentu ini menjadi kabar baik juga sih bagi anak-anak sekolah gitu ya. Karena memang lebih bagusan ini sih daripada mereka tuh harus makan MBG yang notabene-nya masakannya itu udah dingin.
1: Udah dingin. Iya. Mungkin sedikit nafsu makannya sedikit berkurang ya.
0: Iya, karena kan walaupun sebenarnya gini ya, kalaupun menunya tidak dibilang tidak wah-wah kali juga gitu ya, tapi kalau penyajiannya itu fresh. Terus masih anget juga lauk pauknya ini ya. Ya enak makannya. Ya bayangin aja kalau kita tuh makan ya, ya udah nasi putih anget-anget cuman makan pakai sambal teri misalnya. Iya kan? Kan enak.
1: Enak.
0: Iya kan? Enggak mesti gitu, ayam atau yang mewah-mewah gitu, enggak gitu kan. Kalau tipikal tamisnya seperti itu. Enggak tahu nih kalau Raden gimana.
1: Iya, benar, karena kan memang kalau misalnya MBG adalah punya ayam, itu kan ayam kalau udah digoreng ya, Kak ya. Udah digoreng terus dingin, jangka waktunya agak lama.
0: Jadi keras dia kan. Makanya untuk program dengan sistem prasmanan langsung ini ya, ini sedang diuji coba dan melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober lalu. Nah untuk itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Nah itu tadi yang sudah kita bilang juga ya. Nah jadi kondisi hangat ini yang perlu sebenarnya gitu. Makanan-makanan yang fresh ya, baru selesai dimasak itu kan enak, masih enak bener. Dia. Karena kan waktu memasaknya dengan waktu kita makan itu kan enggak terlalu lama gitu ya, dibandingkan dengan makanan MBG yang udah dimasak dari pagi-pagi buta ya kan, terus dimakan udah menjelang siang. Nah, itu kan tentu taste-nya beda, rasanya tuh beda,
1: rasanya
0: ya.
1: Juga beda.
0: Maka dari itu program dari sistem prasmanan langsung ini
1: lagi diuji coba ya Kak ya.
0: Sedang diuji coba ya. Jadi setelah tiba di sekolah, makanan ini langsung disajikan di ruang kelas sehingga waktu antara proses pengolahan dan konsumsi ini dapat dipersingkat. Itu dia tadi. Jadi memang waktu masak dengan waktu makan itu ya jangan lama gitu ya kan. Karena kalau udah lama seperti sayur aja, sayur bayam direbus itu aja tuh dia nggak boleh dimakan sampai lewat dari 2 jam loh.
1: Bayam tadi tuh ya. Mungkin karena mengandung kuah mungkin juga ya. Kuah dan juga sayuran tadi tuh mungkin udah nggak yang hijau atau juga fresh gitu Kak mungkin ya.
0: Iya, makanya setiap makanan yang baru diolah dan dimasak begitu ya, itu lebih baik langsung dimakan. Nah, apalagi sayur-sayuran ya, sayur-sayur rebus, tumis-tumisan, itu kan dia supaya lebih fresh dan enak dimakan itu ketika lagi anget-angetnya.
1: Iya, dan berarti nanti nih Kak kan lagi sedang diuji coba nih kan, proses penyajian dengan sistem prasmanan. Nah, itu berarti memang dari pihak
0: BGN.
1: BGN-nya kan untuk penyajiannya, seperti bukan dari gurunya kan?
0: Bukan, jadi memang petugas SPPG-nya langsung nih yang turun ya. Jadi bukan melibatkan para guru lagi, kan kasihan juga nih gurunya ya. Gurunya semua yang apa turun tangan ya, belum lagi ngajar, belum lagi apa nyicipin MBG-nya ini. Katanya kan gitu kan kemarin ya, sebelum dimakan nih MBG-nya
1: sama siswanya, gurunya terlebih dahulu gurunya, untuk dimakan.
0: Gurunya dulu yang mencicipi atau cium dulu nih ya. MBG-nya masih layak nggak untuk dikonsumsi gitu ya, atau udah bau-bau gimana gitu ya, karena kan makanan MBG ini kan udah beberapa jam gitu ya baru disortir gitu ke sekolah-sekolah ya. Nah untuk itu Kepala BGN sedang menguji coba sistem prasmanan ini di sejumlah sekolah yang berada di Pulau Jawa hingga Papua seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Dan salah satu tujuan penerapan sistem prasmanan ini adalah menjaga kualitas makanan ketika sampai kepada siswa. Ya, itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar istilah MBG aja, tapi kualitasnya.
1: Kualitasnya, bahannya, semuanya ya.
0: Iya. Jadi itu tadi ya, penerapan MBG secara prasmanan ini dibutuhkan koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah juga. Dalam sistem ini siswa juga akan dilibatkan

0: untuk membantu melayani penyajian makanan secara bergiliran.
1: Iya, semoga ya kak sistem ini itu efektif dan efisien juga dilakukan dari pihak BGN-nya.
0: Iya, gitu. Kenapa sih nggak dari dulu aja gitu diterapkan seperti ini gitu ya? Karena kan lebih berkualitas gitu loh, ya kan? Karena kan mekanismenya ini lebih efektif sih sebenarnya daripada anak-anak sekolah ini menunggu makanan-makanan ini ya dari beberapa jam ya sebelum mereka harusnya menyantap makanan itu begitu. Dan kita harap juga ya untuk penerapan sistem secara prasmanan ini itu kan harusnya kan ambil-ambil sendiri ya, ya kan ambil-ambil sendiri. Nah tapi mungkin ya mungkin di lapangan ya untuk penyajiannya ya tim SPPG sendirilah mungkin yang
1: SPPG-nya
0: akan menuangkan langsung begitu ya, mengingatkan pasti kan ini kan banyak nih
1: banyak siswanya kan yang masih ya kan? Contoh masih SD itu kan agak susah untuk diatur.
0: Iya, karena kan kalau ambil-ambil sendiri ya kan lauknya enak nih hari ini. Ambil dua ah.
1: Rebutan jadi, jadinya.
0: Rebutan. Ya udah makanya diambil-ambilin aja.
1: Iya.
0: Gitu. Bagus sih udah kalau sistem prasmanan ya.

0: Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar. Selamat pagi kembali semuanya. Selamat beraktivitas ya di hari Rabu pagi ini. Dan seperti biasa di jam 9 hingga jelang pukul 10 kita akan hadirkan Halo RRI. Ya, oke. Tidak hanya Raden ya saat ini bersama saya, tapi ada juga teman-teman ini dari mana nih teman-teman?
1: Halo, dari mana?
0: Nggak keluar suaranya.
1: Nggak keluar suaranya.
0: Iya, sama. Suaranya. Di Pro 1 Medan ini, mikrofon yang berguna itu hanya satu. Ya. Ya, dan suara Raden aja yang hanya terdengar dengan jelas.
1: Iya.
2: Itu menandakan kalau misalnya kami di sini sudah tidak
0: berfungsi. Kenapa?
2: Berarti hanya berarti kami hanya mendengarkan aja ya.
0: Jangan. Harusnya kalian ikut nimbrung juga nih semuanya, karena kan rame.
2: Benar, seperti yang kita sampaikan tadi gitu kan, akhirnya datang juga solusinya kayak gitu kan.
0: Iya. Halo RRI, gimana ya kalau misalnya RRI sendiri yang ada kendala ya? Kita ngadunya kemana? Bukan. Ini halo RRI, tapi RRI-nya lagi ada kendala. Tolong dulu mikrofon. Okay. Kendala kita di mikrofon nih saat ini ya. Oke.
1: Iya.
0: Ya, ini TMB kita lagi berupaya saat ini. Ada Bang Rahmat Sadri
1: yang sedang berupaya untuk supaya mic kita bisa ke Tami.
0: Coba tes.
1: Tes.
2: Kita masih di Halo RRI untuk pagi hari ini dan kita banyak.
0: Aku lucu loh sama program acara ini. Ya udahlah kalau gitu. Ini aja sharing aja mic-nya, sharing aja. Oke, boleh ganti-gantian ngomongnya ya. Geser-geseran aja mic-nya. Ngomongnya ganti-gantian berarti mic-nya geser-geser ya. Abis Raden ngomong Bang Odi gitu. Kongsi.
1: Iya, oke Kak Tami. Nah, Kak Tami di Halo RRI ini kan kita menerima nih laporan-laporan juga keluhan dari masyarakat juga yang di rumah itu kan bisa melapor sekiranya keluhan apa nih yang mereka rasakan saat ini. Itu juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @pro1 RRI Medan tentunya.
0: Ya, jadi hari ini yang mungkin ada keluhan ya di rumahnya sedang mati air, mati listrik. Ini udah 24 jam tidak mengalir, tidak nyala listriknya, boleh ya laporkan kepada kami di Halo RRI. Nanti kita akan tindak lanjuti ya. Kita akan cari tahu nanti narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab permasalahan dari pendengar kita
1: tentunya.
0: Oke, boleh gantian. Kasihan teman. Geser dulu mic-nya. Mic-nya cuma satu soalnya, ya. Ya, boleh kenalan dulu nih dengan siapa nih?
3: Oke, halo Kak Tamia, halo pendengar semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadira, biasanya dipanggil Dira.
0: Hai
3: aku,
0: Dira.
3: Halo semuanya. Biasanya aku dari KMB Kak, content creator. Cuma sekarang lagi main-main ke Pro 1 biar belajar siaran juga sama Kak Tamia dan Bang Raden.
0: Is, mantap.
2: Oke, Dira.
0: Hari ini tamu kita KMB ya.
2: Jadi Dira ini kan otomatis.
0: Gak dengar, kasih mic-nya sama Bang Odi. Ganti yang
4: Oke, Dira, ini kan Dira ini kan ibaratnya newcomers di Pro 1 RRI Medan dari bidang konten media baru gitu ya, Dira. Nah, kita pengen tahu nih selama Dira dalam perjalanan menuju ke RRI ataupun juga kemarin-kemarin itu ada pergi ke suatu tempat, ada hal-hal mungkin yang enggak pas di hatinya Dira ataupun juga kayaknya ini enggak harus disampaikan nih kepada pihak yang benar-benar yang terkait. Kira-kira ada enggak sih? Seperti aku nih gitu kan, kita udah sama-sama tahu lagi-lagi ya Tami ya. Kalau misalnya tentang kita menerima yang namanya perubahan BTS seperti itu kan, ini sekarang udah semakin melebar, udah mau ke arah ke Binjai. Dan itu itu kan membidang tuh seperti itu. Nah, aku tidak menyoroti yang itu, tapi aku menyoroti yang ada di Jalan Pinang Baris sana gitu kan. Okay. Nah, itu emang benar-benar aku kemarin itu kayaknya siang menuju sore seperti itu. Rasanya tuh aku udah kayak di gurun pasir seperti itu. Bayangkan kan Medan ini lagi musim-musim hujan. Musim hujan, malamnya, siangnya masuklah kering, jadi ketika lewat di situ itu kabutnya lu bukan ibaratnya kayak kabut gitu. Jadi mata tuh pedih kayak gitu kan, aku aja pakai kacamata yang tebal ini tembus seperti itu kayak gitu kan, yang ada nanti mungkin baru beberapa meter, berapa kilometer berapa ratus meter dari situ keluar dari Pinang, ibarat gini dari gedung BKN tembus ke Pajak Kampung Lalang, dari situ besok setelah itu paru-paru kita penuh dengan debu.
3: Ya ampun.
4: Kan gitu. Jadi kalau misalnya yang cewek-cewek mungkin yang belum sempat tacap gitu kan, mungkin bisa lewat sana, tacap debu jadinya kayak gitu ya kan. Jadi mukanya abu-abu semua kayak kena abu vulkanik. Nah, mudah-mudahan ini untuk pihak yang terkait lah seperti itu gitu kan. Kira-kira ada nih solusinya, kira-kira apa? Ya. Jadi ketika udah debu seperti itu, ada pun pengorekan, setidaknya yang debu-debu itu langsung dibersihkan lah seperti itu. Kota Medan cantik, Kota Medan indah, dan setelah itu masyarakatnya semua langsung berpenyakitan ISPA semuanya, ya kan?
3: Aduh, kasihan ya. Jangan sampai lah ya banyak warga yang terimbas dari dampak itu tadi ya.
2: Benar. Nah, kalau Dira kurang lebih seperti itu. Ada nggak yang ingin disampaikan ini?
3: Kalau Dira ini di daerah mana tinggalnya? Oke, kebetulan aku deket kayak Kak, deket RRI arah Kampung Lalang. Jadi memang kalau misalnya kesini pun, walaupun kalau dari Google Maps kalau nggak macet nih situasinya normal, itu sebenarnya cuma 8 menit Kak.
0: Oke.
3: Nah, cuma kebetulan karena kita pagi ya rush hour gitu, terus Kakak tahu ada penggalian di daerah Gatot Subroto. Jadi kebetulan aku dari rumah yang harusnya 8 menit jadi 15 menit, kadang 20 menit Kak, gara-gara macet. Jadi memang aku relate juga sama Bang Odi tadi, masalah debu. Kita cewek-cewek pasti lebih enak prepare-nya di rumah gitu, makeup di rumah kan Kak. Cuma kebetulan relate juga sama Bang Odi yang kayak banyak debu. Jadi aku sekarang makeup-nya tuh di kantor, apalagi maskaranya di kantor. Kebetulan aku pakai maskara yang gak waterproof ya Kak. Kalau masuk debu kan berair ya mata gitu kan Kak. Nah, jadi harus makeup di kantor biar gak luntur gitu maskaranya. Jadi memang problem sih Kak debu ini.
0: Iya sih ya. Ya, kalaupun misalnya mau apa, mau makeup-an gitu ya, mengingat indeks ekonomi juga harga-harga makeup tuh pada mahal semua ya, mumpung dapat foundation gratis gitu ya, lewat aja. Tapi kan nggak bagus juga untuk kesehatan ya, jadi penyakit malah gitu ya. Oke, nah dari abang yang ganteng lagi nih, kita mau dengar suaranya, kasih dulu kesempatan. Oke, boleh digeser mikrofonnya karena mikrofon cuma satu. Iya, kenalan dulu siapa namanya bang.
5: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mansur.
0: Bang Hafiz.
5: Iya, saya juga dari KMB, newcomer juga.
0: Newcomer.
5: Saya sejauh ini kan tinggal di Mencirim nih.
0: Oh, warga-warga ini ya.
5: Ya, warga-warga Mencirim.
0: Sini ya semua ya. Warga-warga Sunggal semua ya. Gimana gimana?
2: Semua tuh warga Sunggal.
5: Iya, warga Sunggal semua.
0: Iya, iya, iya. Gimana kalau selama tinggal di Sunggal, apa nih yang sering kali jadi keluhan warga Sunggal selain kalau hujan banjir ya? Terus apa lagi ya? Mati lampu sering nggak? Atau air nih susah di sana?
5: Sejauh ini yang ditakuti itu mendekati bulan-bulan yang ujung-ujungnya ber-ber ini, itu kan pasti berhujan tuh.
0: Iya.
5: Itu pasti takutnya sama banjir.
0: Okay.
5: Karena kemarin tuh di tahun lalu sempat banjir sampai dengan sepinggang kali kalau nggak salah.
0: Iya, ya,
5: lebih dari sepinggang.
0: Sempat ngungsi juga ya waktu itu ya?
5: Iya, sempat ngungsi juga. Nah, untuk jalanan dari rumah ke kantor ini kan juga menghadapi macet ini. Terutama di Simpang Mencirim itu juga macet. Simpang Pinang Baris juga macet. Baru itu juga ya karena ada proyek dari pemerintah banyak
0: dilema ya warga Sunggal dan sekitarnya ya. Lewat Simpang Mencirim macet ya, udah gitu sampai Pinang Baris macet ya kan. Ya paling enggak macetnya di sinilah ya. Tapi kan ini lagi ada pembangunan BRT ya.
5: Iya,
0: ya
5: betul.
0: Ya karena kan ada overpass itu kan ada gunanya juga kan.
5: Betul.
0: Underpass yang di Simpang Manhattan itu. Ya cuma sekarang kan BRT masih terus dikerjakan begitu ya. Pengerjaannya masih terus berlangsung sampai Februari tahun depan kan teman-teman ya.
5: Wow.
0: Walaupun sekarang udah mulai nampak nih ya proses pengerjaannya seperti di depan RRI Medan untuk saat ini sudah tampak ya di situ ya teman-teman ya.
2: Iya,
5: ya, sudah pemasangan besi-besinya untuk ya kerangkanya.
0: Iya, udah mulai bertahap lah ya proses pengerjaannya ya. Oke, jadi memang itu ya kendalanya tetap banjir ya.
5: Dan kita harapkan untuk proyek yang BRT ini mungkin segera bisa diselesaikan gitu kan, karena menghadapi kemacetan ini kan sangat pening gitu.
0: Sangat pening gitu ya. Sangat pening gitu ya.
5: Dari jalan tikusnya bingung gitu mau mana lagi.
0: Oh ya. Jadi itu memang hanya satu jalan aja, gak bisa ada jalan alternatif gitu yang bisa dilalui.
5: Ada mau nyoba jalan alternatif juga. Ada juga macet-macetnya.
0: Macet-macetnya ya.
5: Karena mungkin orang juga sama pemikiran kayak Apis kan, nyari juga jalan alternatif. Sama juga macet juga di situnya.
0: Ya begitulah keluhan kita saat ini sebagai warga Kota Medan dan sekitarnya ya. Tetap kemacetan, banjir yang memang menjadi permasalahan utama
3: Betul, kita tinggal di Kota Medan tercinta ini ya. Oke, kita masih menunggu untuk laporan-laporan dan juga keluhan serta kendala apa yang pendengar-pendengar kita rasakan juga saat ini. Apakah sama seperti warga Sunggal, Mencirim dan sekitarnya, atau justru di daerah lain ada apa keluhannya? Silahkan ya, mungkin ada jalanan yang rusak ya, kemudian pagi ini tiba-tiba mau lewat simpang mana gitu ya, jalanannya ini tidak bisa dilewati karena ada pohon tumbang. Kemudian mau lewat simpang mana ataupun jalan mana gitu ya, sekarang kok rasa-rasanya makin macet karena ada galian bawah tanah, karena mau pasang kabel bawah tanah gitu kan. Iya. Sempat terganggu juga kan kemacetan di mana-mana begitu. Jadi, ya.
5: Jadi double gitu kita kenanya ya.
3: Double kill ya.
5: Double kill, iya.
3: Iya, oke, jangan sampai triple kill ya teman-teman ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Halo

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih di Halo RRI pagi ini, saudara pendengar, masih menunggu informasi, laporan, dan juga keluhan Anda terkait dengan sistem pelayanan publik ya, seputar pengurusan surat menyurat atau dokumen-dokumen penting yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Masih bersama teman-teman KMB pagi ini ya, ada Odi, Apis, dan Dira, ada juga Raden di sini ya. Gimana nih teman-teman ya? Kalau kita lihat ya, jalanan Kota Medan ini semakin macet gitu ya. Terus belum lagi keluhan-keluhannya tuh banyak ya sebenarnya ya, pengendara-pengendara ini ya. Sepertinya memang kalau di Medan ini makin bertambah nggak sih volume dari kendaraan lalu lintas teman-teman, semakin banyak ya kendaraan-kendaraan pribadi ya. Belum lagi ditambah kendaraan-kendaraan listrik gitu ya.
1: Benar banget Kak, apalagi kayaknya orang-orang Medan ini belum tahu kalau enaknya naik kendaraan umum Kak. Makanya mereka itu lebih memilih untuk beli kendaraan pribadi. Padahal kalau misalnya naik kendaraan umum itu salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan ya Kak. Cuma orang-orang ini lebih memikirkan efisiensinya, padahal mereka tidak tahu kalau misalnya sekarang pemerintah kita juga sudah membuat kalau kendaraan umum itu efisien gitu Kak, dan mudah untuk digunakan masyarakat seperti
0: iya,
1: itu.
0: Kalau Dira dan teman-teman di sini semuanya pada naik kendaraan pribadi atau justru lebih senang nih naik transportasi umum?
1: Nah, kebetulan karena sudah ada bus listrik ya Kak yang sangat amat enak gitu, kita tinggal duduk tinggal naik. Kalau misalnya perjalanan jauh nih, apalagi mau ke arah-arah Belawan gitu Kak yang banyak truknya, apalagi kita naik motor gitu Kak. Kalau dari RRI nih, bayangin ke Belawan naik motor tuh pasti udah debu, harus berhadapan dengan truk-truk. Nah, berarti bakal susah gitu kan Kak. Maka dari itu kayaknya lebih enak naik bus Kak Mia gitu.
0: Kak Mia, dari kapan nama aku jadi Mia?
1: Sorry, sangat amat deg-degan saya.
2: Iya.
0: Perlu juga nih motong kambing lagi ya. Iya. Apa kita akikah ya? Oke, berarti lebih suka naik transportasi umum ya?
1: Iya, benar banget Kak. Apalagi untuk perjalanan jauh gitu.
0: Oke. Kalau Odi, Raden, Hafiz gimana? Ini kayaknya muka-muka pengendara sepeda motor ya.
3: Iya, kalau
0: Hafiz muka balap ini, muka pembalap.
3: Enggak dong.
0: Oh enggak.
3: Kalau Hafiz sendiri memang lebih suka kendaraan pribadi karena juga ada selain ke arah jalan besar, misalnya kadang ada mau singgah kemana gitu kan lebih suka dengan kendaraan pribadi gitu. Karena kalau misalnya kita mau ke jalan-jalan yang memang enggak ada kendaraan umum tuh susah. Jadi lebih suka dengan kendaraan pribadi.
0: Iya, jadi ada plus minusnya juga sebenarnya kita kalau naik transportasi umum gitu ya. Apalagi
3: betul
0: naik
3: sekali.
0: Bus listrik ya. Naik bulis itu kan kadang ada jalan-jalan yang tidak bisa dijangkau. Sehingga kita harus sambung lagi naik Gojek atau naik beca gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba sapa ini pendengar kita ya. Halo RRI.
4: RRI Mbak, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana Pak?
4: Dengan Bambang Praketek-ketek, Mbak.
0: Pak Bambang?
4: Iya, Mbak.
0: Di mana, Bapak?
4: Di Ciantar, Mbak. Mau nanya ini, Mbak. Pro 3 kok nggak dapat di Ciantar ya, Mbak?
0: Oh iya, Pak. Pemancarnya nggak sampai sana sih, Pak. Sepertinya memang hanya di wilayah Kota Medan aja, Pak.
4: Dulu kena, Mbak. Banter, Mbak. Kayak Pro 1, banter kok. Sekarang nggak dapat lagi.
0: Kalau kita di Pro 1 ada jam-jam beritanya, kita juga relay kan ke Pro 3 Pak. Tapi kalau khusus untuk frekuensi Pro 3-nya di sana memang sepertinya tidak bisa terjangkau ya Pak ya. Mohon maaf nih Pak.
4: Oh, tadinya kena kok sekarang nggak bisa lagi ya Mbak ya.
0: Iya, nanti coba kita tanyakan langsung ya Pak ya ke pihak TMB kita ya Pak ya.
4: Iya Mbak, tolong dibantu ya Mbak ya.
0: Iya Pak. Terima kasih Pak Bambang.
3: Waalaikumsalam.
0: Kendalanya mendengarkan Pro 3.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Bambang preketek-ketek tadi katanya di Siantar ya. Oke.
3: Jargonnya.
0: Jadi bisa kita tandai, oh nih Pak Bambang ini gitu di Siantar. Kan banyak nama Pak, nama Bambang. Iya. Iya, terima kasih ya Pak Bambang atas keluhannya tidak bisa mendengarkan Pro 3 langsung di Siantar ya. Iya, kita kalau Pro 1 ada di sana. Pemancar kita sampai sana kok. Tapi kalau untuk pemancar Pro 3 mungkin tidak sampai sana ya, atau gimana ya? Iya, untuk Pak Bambang silakan download aplikasi RRI Digital. Pak Bambang bisa dengarkan langsung siaran Pro 3 di sana ya, Pak. Dengan syarat Bapak harus punya Android atau smartphone ya. Oke, kita lanjut lagi. Obrolan kita tadi tentang apa terakhir?
2: Efisiensinya menggunakan pribadi atau bus?
3: Bus. Atau kendaraan umum ya.
0: Iya, transportasi umum dengan kendaraan pribadi. Ya itu tadi ya, kalau aku ditanya lebih suka pilih naik apa, memang lebih suka naik kendaraan pribadi gitu. Karena kan apa ya, suka ini juga.
3: Mengeksplor gitu ya, ke daerah-daerah lain gitu.
0: Iya, karena... ada beberapa jalan yang memang tidak dijangkau oleh si kendaraan bus listrik ini, gitu. Makanya lebih suka naik kendaraan pribadi gitu. Dan lebih cepat gitu.
3: Lebih cepat juga.
2: Mungkin iya. Kami juga bisa sampaikan juga di program Halo RR ini. Rutenya agak ditambah ke tempat daerah kami. Di daerah mana tadi?
0: Kenapa? Iya.
3: Halo Dendeng ya.
0: Tapi kan kalau BRT ya, bus listrik itu kan sebenarnya cuma Medan aja. Sedangkan daerah aku kan udah luar kota Medan. Aku warga kabupaten sebenarnya. Oh, iya.
2: Kan maybe dari Serdang kan di sana kan.
0: Iya, tapi enggak menjangkau daerahku. Dari Serdang kan luas ya.
3: Iya, dari Serdang luas sekali sih.
0: Dari Serdang itu dia kalau Mebidang itu dia lewat Pakam aja. Daerah Pakam aja. Kalau Lodendang dan sekitarnya itu enggak sampai.
2: Mungkin ya agak-agak dekat mendekati lah seperti itu kan, walaupun enggak sampai di titik spotnya itu agak mendekati.
0: Iya nah, gitu.
2: Yang juga perlu disampaikan juga.
0: Boleh digeserin mic-nya? Ya, geser dulu mic-nya, kita sharing ya mic-nya.
5: Sharing ya.
0: Satu mic untuk berlima.
5: Satu mic untuk berlima gitu kan. Oke, okay, nah
0: Bang
5: jadi
0: Bang ketawa-ketawa loh.
5: Oh iya, Bang Sadi ketawa-ketawa ya, hashtag. Oh gitu.
0: Abis ini dievaluasi nih ya. Oke, terus.
5: Kalau Tami juga ada plus minusnya menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga transportasi umum, Hafiz juga, Dira juga, seperti itu semua sekarang tergantung kebutuhan kita gitu kan. Intinya ketika kita menggunakan yang namanya BTS ini diselenggarakan, maksudnya diadakan untuk biar masyarakat menggunakan transportasi umum. Notabene yang dari sekolah, mesti untuk anak-anak sekolahan, yang kan udah pasti tuh dari pagi pulangnya jam berapa. Kemudian juga yang pekerja kantor, masuk pagi pulang jam sore. Jadi mungkin itu gitu. Untuk pengendaraan pribadinya itu ya mungkin entah weekend, entah kemana, seperti itu kan. Tapi yang perlu dibenahin di sini sampai sekarang itu adalah untuk rutenya. Untuk rutenya, kemudian nunggunya tuh di mana. Sampai sekarang aja aku masih belum tahu. Yang aku tahu tuh cuman K1. K1 itu dari Pinang Baris ke Amplas, udah itu aja. Seperti itu kan, jadi mungkin ya kita positive thinking aja. Jadi setelah ini rampung semuanya, mudah-mudahan itu nanti disosialisasilah untuk haltenya di mana, dari ini kemana-kemana kayak gitu. Jadi enak nunggu, apalagi kan sekarang itu ada K12, ada K15, atau K13, itu tujuannya itu ke apa ya, ke Amplas, Amplas kan udah ada. Selain dari Amplas, kayaknya ke Binjai ada, terus kemana lagi itu juga ada, seperti itu kan. Jadi kita, aku mau naik ini lah, tapi nunggunya ini di mana, kayak gitu.
0: Oke, teman-teman, ini ada pendengar kita ya yang sudah menyampaikan laporannya ini tentang jalanan rusak ya. Nah, ini ada Rizky Ananda Nasution, sepertinya ini warga Medan Johor ya, katanya. Tolong jalan rusak ini bisa diperbaiki ya. Ini jalan Johor menuju jalan Namurambe ya, tepatnya di jalan Perjuangan Simpang Mercy. Ini rusak parah, double combo perfect katanya. Jalan rusak ditambah truk mogok mengakibatkan macet di jalan Perjuangan Namurambe Deli Serdang, katanya gitu. Tolonglah, ini enggak sampai 100 meter loh jalannya, katanya gitu. Siapa yang pernah lewat sana teman-teman, ada nggak pernah main-main ke Johor nggak sih?
1: Belum
0: Johor
1: pernah
0: ujung,
1: kalau
0: arah
1: sampai ujung sana kan
0: belum pernah ya. Mercy, Mercy ya, nggak dengar suaranya, mic-nya
5: Tapi seperti yang dikatakan, seperti yang double combo seperti itu emang benar-benar menjadi sorotan juga ya. Seperti yang apa ya, jangan jangan tunggu viral dulu deh baru dikerjakan gitu. Mudah-mudahan di dengan program Dialo RR ini segera langsung apa namanya bisa ditindaklanjutin kayak gitu kan. Biasanya kalau udah berlubang seperti itu kan pasti di masuk musim penghujan ini kan banjir tuh. Jadi kan orang-orang yang pendatang yang tidak menguasai jalan itu kan ini sangat membahayakan seperti itu. Katanya kan double combo katanya udah rusaknya seperti itu ya. Dan harapan kita semuanya sih jangan tanggung-tanggung lah, maunya enggak usah diaspal sih memang, tapi langsung di beton gitu ya kan.
0: Iya. Nah, ini agak dilema juga sih sepertinya ya Bang Rizky Ananda Nasution ini, karena ini perbatasan antara Medan Johor dengan Namorambe, antara Kota Medan dan Deli Serdang. Nah, jadi ini apa ya, untuk perbaikannya ini pihak mana nih, antara Pemko Medan kah atau Pemkab Deli Serdang begitu, dalam hal ini yang apa ya, yang turut untuk memperbaiki jalan rusak ini gitu.
2: Bagi dua.
0: Oke. Nah, ada keluhan apa lagi nih mungkin dari teman-teman ya? Oh, kita jalan-jalan dulu yuk ke Brastagi ya, teman-teman ya. Nah, kalau di Brastagi ya, tepatnya di Kabupaten Karo ya, saat ini sedang ada perbaikan dan pengaspalan jalur penghubung Brastagi Simpang 4 guna meningkatkan aksesibilitas, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Nah, jadi di sana saat ini sedang terus mempercepat penyelesaian perbaikan dan pengaspalan, teman-teman. Oke. Karena memang kan untuk jalur-jalur wisata ini penting juga gitu ya. Apalagi kan kita yang suka jalan-jalan, teman-teman suka jalan-jalan gak?
1: Suka dong, Kak.
0: Suka ya, suka. Healing kemana gitu, tempat-tempat wisata. Mungkin ada tempat wisata yang pernah kalian kunjungi ya. Tapi memang itu jalannya rusak gitu, gimana nih? Ini warga Langkat nih, kita tanya dulu warga Langkat kita nih, ada Raden. Langkat ini kan terkenal dengan tempat-tempat wisatanya ya,
5: iya,
0: banyak di sana ya tempat-tempat wisatanya.
6: Banyak. Dan sekarang memang alhamdulillahnya itu di Langkat kemarin kan sempat ada peristiwa di Langkat itu di wisata Tangkahan yang dimana memang ada sedikit jalan yang rusak, longsor, sedikit longsor itu kemarin sempat ada korban dan sekarang pemerintah setempat juga udah meninjau tempat tersebut, sekarang alhamdulillah lagi diperbaiki Kak, secara perlahan seperti itu.
0: Ya, jangan hanya diperbaiki ya, tapi mohon diberikan pembatas jalannya.
6: Pembatas jalannya kayak
0: ada
6: seperti
0: trotoarnya ya,
6: gitu ya.
0: Harusnya ada pengamannya itu, karena diriku juga pernah tuh dua tahun yang lalu ya kalau nggak salah, itu lewat sana ya, memang mau ke Tangkahan sih, dan itu malam-malam ya, kalau nggak dikasih tahu teman hati-hati, itu sana sungai, jadi itu nggak ada pengamannya gitu. Jadi kalau kita nggak lihat kan gelap juga tuh, nggak ada penerangan, nggak ada lampu jalan kan. Nah, kalau kita nggak hati-hati lewat situ, bisa masuklah mobil kita ke situ. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini kan, memakan korban juga di sana.
6: Iya, dan untuk lampu penerangan itu memang sampai sekarang sih belum ada pergerakannya sih, kalau untuk lampu penerangan itu kan. Nah, itu tadi makanya untuk pemerintah setempat juga perlu juga diperhatikan sedetail mungkin untuk perjalanan rute menuju Tangkahan tadi Kak, kayak gitu.
0: Iya, tempat-tempat wisata khususnya ya, karena kan Medan Sumatera Utara ini terkenal dengan tempat-tempat wisatanya gitu. Kalau bisa ya akses jalannya yang rusak ini monggo diperbaikin gitu kan, mumpung ini udah mau apa ya, udah mau tahun baru juga ya, udah di akhir tahun biasanya kan banyak perbaikan-perbaikan nih dari pemerintah kita gitu kan, teman-teman. Oke.
6: Ya, katanya juga bicara dengan keluhan masyarakat dan juga pendengar yang ada di rumah, kemarin juga Raden sempat dapat informasi dari teman yang dimana mereka itu mengikuti CFD yang di Lapangan Merdeka itu sempat ada juga peristiwa ini mana kayak pungli juga, dan memang sebenarnya pungli itu ada di mana-mana ya, tapi ketika kita ingin mendatangkan suatu tempat ini mana itu keramaian, tentunya pastikan kalau di Lapangan Merdeka itu udah ada namanya dari pihak Dishub yang mengatur parkiran tersebut. Namun memang terkadang masih sering kecolongan pada si pungli-pungli ini. Nah, kemarin peristiwanya itu di mana pungli tadi ini mereka yang tidak seharusnya menjadi job desk mereka sebagai parkir apa penjaga parkir, namun mereka memposisikan diri mereka itu sebagai tukang parkir. Di mana kan kaget kan si pengunjung tadi kan di CFD tadi kan, kok tadi parkirnya beda, ini orangnya beda ya. Gitu. Nah, dua kali jadinya harus yang dimana tadi udah payment bayar walaupun 5.000 ataupun 2.000 itu kan menguras kan tentunya kan uang tadi kan itu tadi sih. Perlu aduh juga untuk pemerintah dan juga Dishub, hal seperti itu harus lebih diinin lagi sih.
0: Iya, kalau ini mah memang fenomena dari zaman dulu.
6: Zaman
0: ya,
6: dulu,
0: kelar-kelar gitu ya. Kalau kita mau parkir di mana gitu ya, apalagi parkir di event-event tertentu gitu ya teman-teman ya. Jangankan kita mau CFD-an gitu ya, kita mau parkir singgah sebentar aja ke salah satu gerai minimarket gitu ya, udah diminta.
6: Udah diminta parkir.
0: Sedangkan sekarang kan kita kalau apa-apa tuh semuanya serba digital ya pembayarannya ya.
6: Iya.
0: Jadi kita nggak, kadang kita nggak pegang cash loh teman-teman. Jadi kita harus bayar Rp2.000 untuk kita pecahin uang Rp100.000 itu rasanya gimana ya? Pernah punya pengalaman juga kan teman-teman? Dira gimana Dira? Oke, geser mic-nya.
1: Ya kak, kalau memang pungli di daerah Lapangan Merdeka ini banyak banget ya kak. Tidak hanya CFD ya Raden, ya. Cuma kalau misalnya kita mau jalan-jalan malam-malam di Kesawan, karena di Gen Z ini Kesawan,
0: kita anak jalan loh teman-teman. Ya kan, kita tuh harusnya ya bebas parkir kayak
1: yes,
0: gitu ya.
1: Benar banget kak. Apalagi di Kesawan ini sudah banyak Gen Z ini suka hangout gitu kak di Kesawan ya. Karena banyak tempat nongkrong, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Nah sebenarnya memang parkir di Kesawan ini sudah diawasi oleh Dishub dan sudah ada tempat parkir yang disediakannya kak. Cuma memang banyak ya Raden, oknum-oknum liar ini yang mereka sebenarnya resmi kalau katanya ya kak, kan kita nggak tahu, katanya resmi dari Dishub, tapi iuran yang diambil ke yang parkir itu berbeda sama yang ditetapkan Dishub kak. Misalnya Dishub itu diberikan harusnya 3.000, malah mereka mintanya 5.000 gitu.
0: Iya,
1: kak.
0: Kan udah ada aturan baru dari Pak Riko kan. Kalau sepeda motor itu Rp2.000, mobil itu 4.000. Jadi jangan tambah-tambahin.
1: Iya, bener,
0: jangan
1: kak.
0: Minta goceng.
1: Bener banget.
0: Kadang tukang parkir ini kan, ketika kita kasih 10.000 misalnya, kak gak ada balik kak katanya. Jadi kita harus merelakan uang kita Rp1.000 gitu.
1: Bener kak, bener. Ya, kan? Memang cuma Rp1.000 ya kak. Kalau tapi cuma
0: dikali berapa?
1: 10 kali kak bisa terbeli juga ayam geprek ya kan kak.
0: Iya makanya emosi gitu.
1: Tapi kalau misalnya dari Dira ya kak, diharapkan teman-teman nih kalau misalnya kejadian mereka dipungut tidak sesuai yang sudah ditetapkan, itu berani aja ya kak untuk bilang, "Bang harusnya 2.000, kenapa 5.000 gitu, biar orang-orangnya itu tidak terbiasa kak untuk memungut yang tidak sesuai yang sudah ditetapkan.
0: Iya, atau minta itu. Mana ini karcisnya gitu.
1: Bener banget kak.
0: Kadang bisa juga sih sebenarnya karcis itu dia dapat dari ini loh, toko online teman-teman.
1: Iya, print sendiri.
0: Print
1: gitu
0: sendiri,
1: ya, kan?
0: Dibuatnya sendiri, ya mana bisa
1: iya,
0: gitu.
1: Banget.
0: Iya, udah gitu kita parkir cuma bentar nih ya kan, cuma beli apa gitu ya kan. Dan kita beli harga yang kita beli itu lebih rendah daripada harga parkir.
1: Bener.
0: Nah, itu kan agak nyesek juga kan rasanya kan?
1: Fotokopi 500 perak, parkirnya 3.000.
0: Nah.
1: Iya.
0: Iya, kasihan ya anak-anak kuliahan ya. Apalagi sekarang kan biaya pendidikan mahal ya, belum lagi uang kosnya, uang makannya ya. Terus mereka harus parkir lagi bayar, ya harusnya kan bisa ini ya diminimalisir ya pengeluaran-pengeluaran seperti itu ya teman-teman ya. Tapi justru itu yang sering terjadi setiap hari.
1: Maka dari itu kita harus kompak ya kak, kalau misalnya kejadian seperti itu lagi kita harus berani untuk mengatakan tidak.
0: Bang, say
1: sesuai,
0: no.
1: Sesuai 2.000, jangan jangan kasih 5.000 lagi biar mereka tidak terbiasa.
0: Iya, udah gitu kan kalau bisa pun ya ada ini ya, ada lahan yang memang itu bebas parkir kayak gitu ya. Kalau di Kota Medan ini gitu kan diperuntukkan bagi kawasan mana gitu. Tapi gak bisa juga sih sebenarnya kalaupun memang ada bebas parkir nanti pada rame juga di situ kan.
1: Iya,
0: ya harus ada solusi lah begitu ya teman-teman ya. Kalaupun memang ada bebas parkir, itu dia berarti kendaraannya ada apanya, ada batasannya, dibatasi gitu, hanya untuk kendaraan berapa banyak gitu. Nah itu digratiskan gitu ya.
1: Iya benar banget Kak. Tapi menurut saya 2000 itu sudah pantas sih Kak untuk parkir. Maka dari itu janganlah dinaik-naikkan lagi. 2000 sudah pantas.
0: Iya, karena kan memang sering kali juga kita lihat ya tukang parkir versus pengendara gitu ya, viral di medsos ya. Hanya iya, karena bener. Uang 2000 gitu kan.
1: Tonjok-tonjokkan.
0: Iya, kan?
1: Tidak enak dilihat orang ya Kak.
0: Iya, belum lagi di tempat-tempat wisata ya.
1: Iya, banyak benar, jadi rame juga. Perkara 2000.
0: Iya, iya emang cari makan ya. Cuman kita kan juga mau makan gitu kan. Kita makannya tadi mau beli nasi bungkus cuman 10.000, terus kita bayar parkirnya 2.000. Iya. Jadi kita harus nyediain untuk makan aja tuh paling enggak 12.000 atau 15.000 gitu kan teman-teman kan.
1: Benar banget.
0: Oke, ada tambahan dari Odi, Hafiz dan Raden, warga Mencirim, warga Langkat. Udah pas ya. Oke lah, kalau gitu kita sudahi untuk Halo RRI pagi ini. Terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk memberikan opininya dan juga keluhan-keluhannya tadi. Semoga bisa menambah kesadaran kita ya semuanya ya, bagi para pengendara ataupun pengguna jasa transportasi begitu. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita ketemu lagi nanti di Halo RRI pada hari Jumat. Jangan lupa dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan jangan lupa juga untuk laporkan langsung, tag langsung sosmed kita di mana teman-teman KMB?
3: Ada di Pro 1 RRI Medan.
0: Iya, atau di Instagram.
3: Instagram ya.
0: RRI _ Medan. Ya, silakan pendengar, masyarakat, netizen yang mau laporkan kejadian-kejadian di sekitar Anda, boleh posting videonya, kirimkan fotonya ke sosial media kita. Nanti admin kita yang akan filter ya, kemudian juga repost untuk postingan-postingan Anda. Oke, kalau gitu saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga teman-teman KMB dan Raden. Tami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilat 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
7: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Salsai menemani Anda di Medan siang ini. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, akan segera kita ikuti podcast Antara On The Record edisi 7 Oktober 2026 dengan tema Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas.

0: bersama Jaksa Agung Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat ya, Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu ya. Pak JA.
1: Ya, sibuk. Ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
3: Ya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk. Mm-hmm. Apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih-lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
3: Ya.
1: Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya itu yang akan terjadi. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sebulan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu.
1: Dan
3: ya?
1: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Okay.
1: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu ya.
1: Masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK. Ya, kita akui bahwa itu ada kelemahan. Dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini...
1: Bukan. Yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara, kok kayaknya kasus besar nih, quote-unquote, digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
1: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berlari semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu ya?
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: Baru di usia kedua
1: itu,
3: ya.
1: Justru itu karena baru itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk sudah dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya. Pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya. Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan. Harus.
3: Satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu, saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya. Apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Iya. Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus ya, dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorep, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor tiga terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Yeah. Itu. Artinya, bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, nggak juga.
3: Nggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
3: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
3: Jadi kejahatannya jadi sudah
1: pasti kita pun ngikut
3: lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
3: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa? Jaksa pinter kalau tanpa integritas, silahkan tinggalkan kejaksaan.
3: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan
3: menjalankan
1: itu
3: tugasnya.
1: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
3: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
3: Wartawan dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
1: tolong
3: gimana?
1: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silakan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
3: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
3: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by.

Billboard Kopi 3+1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Salsa tentunya ya, yang akan terus menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya siang hari ini rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda beraktivitas, dan nantinya juga akan ada segmen-segmen menarik ya tentunya pendengar yang hadir setia menemani Anda di siang hari ini bersama Salsa. Jadi pastikan tetap bersama kami di 1+1 RRI Medan.

Pendengar, Qatar resmi masuk ke dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Pada Komite Olimpiade Internasional yang menyebutkan India dan juga 5 negara lainnya juga masuk ke dalam daftar kandidat sementara. Melansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan juga Korea Selatan. Negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah. Qatar juga sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006, di mana negara tersebut juga dijadwalkan kembali akan menjadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IOC juga akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu. Para kandidat yang terpilih kemudian akan memasuki tahap dialog dengan IOC. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Pendengar, setiap tanggal 7 Oktober, dunia sedang memperingati Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day, di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran kapas dalam ekonomi, perdagangan, juga pengurangan angka kemiskinan. Dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Indonesia, Hari Kapas Sedunia lahir pada tahun 2019 dan dicetuskan oleh 4 negara Afrika, di mana 4 negara tersebut terdiri atas Benin, Burkina Faso, Chad dan juga Mali yang dikenal dengan Cotton Four, di mana keempat negara itu kemudian mengusulkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia untuk memperingati Hari Kapas Sedunia. Usulan tersebut juga mendapatkan dukungan melalui kegiatan yang digelar oleh WTO pada 7 Oktober 2019. Jadi kegiatan ini juga melibatkan WTO, FAO, UNCTAD dan juga ITC dan International Cotton Advisory Committee sebagai sejumlah organisasi terkait. Momentum tersebut juga kemudian berkembang hingga mendapatkan pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, yang merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan memerlukan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race Tuturin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top. Yeah. Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: derajat berusaha untuk selalu terus cari.
1: Masih bersama Salsa, pendengar yang bermanja Anda di Medan siang ini, dan tentunya rangka informasi terkini, lagu-lagu enak juga akan terus hadir menemani Anda beraktivitas ya di siang hari ini. Dan sudah mau menjelang pukul 12 siang nih pendengar, yang berarti juga kita nantinya akan break dulu sebentar mungkin ya, untuk Anda yang lagi di luar beraktivitas, lagi ngantor mungkin, atau mungkin lagi di jalan nih sedang mencari menu makan siang enak gitu ya, tentunya untuk disantap di siang hari ini. Kira-kira makan apa nih pendengar untuk siang hari ini? Adakah menu-menu spesial yang tentunya hadir untuk menjadi menu santapan makan siang Anda? Atau mungkin memilih seperti Salsa gitu ya, daily aja gitu. Kalau misalnya mau makan siang template, makannya pokoknya ayam geprek, ayam goreng, pokoknya ayam-ayaman lah gitu ya. Atau mungkin kali ini Anda sedikit berbeda untuk memilih makan siangnya. Jadi juga tentunya pendengar, Salsa masih menemani Anda makan siang dengan rangkaian informasi terkini dan juga lagu-lagu enak. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

pendengar, mungkin kita sudah cukup akrab ya dengan liang teh, ya di mana memang si liang teh ini dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh itu terasa kurang nyaman, pendengar. Di mana walaupun disebut teh, tapi minuman ini ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman pada umumnya. Di mana melansir dari jurnal pangan dan juga agroindustri, liang teh ini berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan, di mana minuman ini dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal di dalam air. Jadi berbeda dengan teh biasa yang menggunakan tanaman dari Camellia sinensis, liang teh ini dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu rasa dan juga warna dari liang teh dapat berbeda tergantung dengan bahan yang digunakan. Jadi tidak ada resep yang berlaku untuk semua liang teh, karena di setiap daerah atau penjual dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai dengan tradisi dan juga resep yang mereka miliki. Salah satu jenis liang teh yang terkenal adalah Wong Lo Kat, di mana minuman tersebut mulai dikenal di Guangdong dan juga Guangxi pada 1828 setelah diracik oleh seorang herbalis bernama Wang Zebang, di mana pada awalnya ramuan tersebut digunakan dalam konteks pengobatan tradisional, dan masyarakat Cina Selatan kemudian mengenal minuman herbal untuk membantu mengatasi rasa tidak nyaman akibat cuaca panas dan juga lembab. Kata liang pada liang cha ini berkaitan dengan makna sejuk atau dingin. Jadi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan tubuh dari kondisi yang dianggap terlalu panas. Bahan yang digunakan dalam liang teh juga cukup beragam. Beberapa jenis dapat menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal lainnya. Perbedaan bahan tersebut membuat rasa liang teh tidak terlalu sama, di mana ada yang terasa lebih manis, ada juga yang memiliki rasa pahit dan aroma herbal yang cukup kuat. Jadi tradisi liang teh kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, minuman ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Dengar waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.17. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen menarik akan terus hadir menemani Anda semua di siang hari ini ya. Sudah jam 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah banyak dari Anda yang menyantap makan siangnya untuk siang hari ini ya, dengan beragam menu santapan yang enak-enak tentunya ya. Makan apa hari ini pendengar? Apakah menu hari ini berbeda dengan menu hari-hari sebelumnya? Atau mungkin memilih dengan menu yang sama? Karena kita semua pasti punya comfort food ya, yang selalu enak, yang selalu nyaman untuk dimakan ketika kita mungkin tidak tahu mau makan apa. Karena bisa juga kayak gitu ya. Karena Salsa juga sering mengalami, ya kan, walaupun jenis makanan itu banyak tapi bingung mau makan apa, mau pilih makan apa gitu ya. Jadi alhasil makannya pasti menunya itu-itu aja gitu ya, tidak beragam. Tapi ya pendengar, nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat tentunya Salsa akan hadir menemani Anda dalam Lintas Megatol. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, BBMKG wilayah 1 Medan memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat sepekan ke depan. Lokapom Gunung Sitoli menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dalam inspeksi sarana obat dan makanan di wilayah Nias. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya, Salsa Bilarania. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BBMKG Wilayah 1 Medan, memperkirakan sejumlah wilayah yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan. Masyarakat pun diminta mewaspadai hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dalam periode 6 hingga 12 Oktober 2026. Perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Putri Diana mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin atau shear line, daerah konvergensi serta labilitas udara yang cukup tinggi. Kondisi ini meningkatkan suplai uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Putri menjelaskan hujan berpotensi disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau bersifat lokal terutama pada siang hingga malam hari. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat diantaranya Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, serta sejumlah wilayah di kawasan pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara.
3: Dalam sepekan ke depan, dinamika atmosfer di wilayah Sumatera Utara diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya belokan angin atau shear line dan daerah perlambatan kecepatan angin yaitu konvergensi serta tingginya labilitas udara. Kombinasi kondisi tersebut memicu peningkatan suplai uap air yang sangat mendukung aktivitas pertumbuhan awan hujan sehingga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau lokal pada siang hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara.
2: BBMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Penyalahgunaan hak oleh masyarakat disebut menjadi salah satu faktor yang memicu kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Berikut laporan Deni Siahaan.
4: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
5: Apabila nanti memang masa ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan.

0: dengan masyarakat.
1: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Deni Sihaan melaporkan.
2: Lokapom Gunung Sitoli menemukan sejumlah pelanggaran administrasi saat melakukan inspeksi sarana obat dan makanan. Berikut laporan Ida Rahmi Telambadua.
3: Loka Pengawasan Obat dan Makanan, Lokapom di Kota Gunung Sitoli, rutin melakukan kegiatan pengawasan dan inspeksi ke sarana distribusi maupun sarana produksi obat dan makanan di wilayah itu. Dalam beberapa bulan terakhir, kegiatan inspeksi tersebut terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PLT Kepala Lokapom Gunung Sitoli, Ucok John Roya Gustamba, SSC mengatakan, dari hasil pengawasan di lapangan, pelanggaran yang paling sering ditemukan bukan terkait mutu produk, melainkan kurangnya ketertiban administrasi dari pengelola sarana.
4: Kami sudah melakukan kegiatan pengawasan, inspeksi turun ke sarana distribusi, maupun sarana produksi obat dan makanan. Sudah beberapa bulan ini kita melakukan giat itu, turun ke sarana, melakukan inspeksi. Jadi hal-hal yang paling sering kita temui itu tertib administrasi yang kurang dari pengelola sarana distribusi baik obat dan makanan. Mereka semua sudah mengerti bahwa aturan-aturan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengelolaan di bidang obat dan makanan seperti ini aturannya sudah ada. Cuma mungkin ada kalanya kendala-kendala yang mereka hadapi tidak tertib secara administrasi.
3: Menurutnya, para pengelola sarana sebenarnya sudah mengerti aturan dan ketentuan dalam pengelolaan di bidang obat dan makanan secara keseluruhan. Namun, masih ada kendala yang dihadapi di lapangan sehingga terjadi kelalaian administrasi. Pihak Lokapom berharap ke depan para pengelola sarana distribusi dapat lebih tertib dalam administrasi untuk menjamin keamanan dan kelancaran distribusi obat dan makanan kepada masyarakat. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Dias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memastikan program lebih tepat sasaran. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Melalui ranperda ini, DPRD Kota Medan berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan.
6: DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Dewan, Senin 5 Oktober 2026. Sri Rezeki menyebut perubahan aturan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini juga diharapkan memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Ia pun mendorong agar penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan.
5: Melalui ranperda ini, DPRD Kota Medan berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan pula pada peningkatan kapasitas, pemberdayaan, perluasan, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat secara bertahap meningkatkan kualitas hidup dan kemandiriannya.
6: Lebih lanjut, Sri Rezeki mengatakan perubahan regulasi tersebut juga mencakup pembaruan data kemiskinan secara berkala agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, DPRD mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
5: Dan kemandiriannya.
2: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menata kawasan Jalan Tamrin guna mengembalikan fungsi badan jalan dan trotoar bagi masyarakat. Berikut laporan Lia Nasution.
0: Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Penataan ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Aksi penataan kawasan tersebut melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Padang Sidin Puan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidin Puan, Fahrizal Islami menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar pedagang memahami tentang penataan dan larangan berjualan di badan jalan serta trotoar bagi pedagang kaki lima. Fahrizal juga menambahkan, badan jalan dan trotoar memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan agar hak pedagang dan pengguna jalan sama-sama terpenuhi.
7: Kami harapkan ke depannya para pedagang ini bisa lebih tertib, ditata lebih baik, sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu daripada pengguna jalan sekitar jalan tanpa dan sekitarnya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit gambaran kepada para pedagang kaki lima, sehingga mereka mengetahui bahwasanya jalan sekitar jalan Tamrin itu harus kita tata supaya bisa sama-sama dipergunakan untuk pedagang dan juga pengguna jalan.
0: Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Padang Sidin Puan telah menyiapkan sejumlah lokasi pasar alternatif bagi para PKL. Beberapa pasar yang dapat dimanfaatkan meliputi Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Padang Matinggi, Pasar Sadabuan, Pasar Ucok Kodok, hingga kawasan Mahera. Liana Sution melaporkan.
2: Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Yapsi Gunung Sitoli berharap anak berkebutuhan khusus tidak tertinggal dalam pendidikan, guna mendukung pemenuhan hak belajar dan pengembangan potensi mereka. Berikut laporan Muniali Harefa.
8: Keberadaan Sekolah Luar Biasa SLB Yapsi Gunung Sitoli diharapkan menjadi jawaban bagi orang tua di Kota Gunung Sitoli yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Hal itu disampaikan Kepala SLB Yapsi Gunung Sitoli, Herti Firawati Sitorus SPD. Ini hadir untuk melayani anak dengan hambatan autis, ADHD, tunagrahita, tunadaksa, hiperaktif, tunarungu, dan kesulitan belajar dari jenjang TK hingga SMA luar biasa. Herti mengungkapkan saat ini Sekolah Luar Biasa Yapsi mengasuh 42 siswa dengan 8 guru honorer yayasan yang memiliki 6 rombongan belajar. Dengan keterbatasan fasilitas, sekolah terus berupaya membentuk siswa yang berkarakter, mandiri, dan mampu bersosialisasi di tengah masyarakat.
9: SLB ini adalah sekolah luar biasa, sekolah yang khusus menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan seperti autis, ADHD, tuna grahita, tuna daksa, hiperaktif, tuna rungu, dan kesulitan belajar.
8: Ia menyampaikan dua harapan besar terkait keberlangsungan sekolah luar biasa tersebut, yakni pertama harapan bagi pemerintah provinsi agar memberikan perhatian yang sama kepada guru sekolah luar biasa swasta agar diangkat menjadi PNS atau P3K. Kedua harapan kepada masyarakat agar tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus di rumah dan segera memberikan akses pendidikan.
9: Harapan kami tidak dibedakan ya untuk yang guru negeri ya Pak. Kita pengen juga diberikan kesempatan untuk seleksi P3K. Kemudian untuk anak-anak ini, untuk sekolah lah. Sekolah menurutnya kami berharap khususnya di Kota Gunung Sitoli ini bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya untuk segera berikan layanan pendidikan karena di Gunung Sitoli ini sudah ada SLB.
8: Menurutnya, SLB Yapsi tidak hanya mengajarkan akademik sesuai kurikulum pemerintah, tetapi juga program bina diri dan life skill bagi jenjang SMP dan SMA sebagai bekal hidup setelah lulus. Ia menambahkan terkait pembiayaan, bagi siswa dari keluarga tidak mampu, pihak sekolah membebaskan biaya yuran bulanan dengan tujuan untuk membentuk siswa yang mandiri terlepas dari keterbatasan. Muniali Harefa melaporkan.
2: Ketua TPPKK Nias Selatan mendorong penguatan gerakan PKK hingga tingkat desa. agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
10: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Nia Selatan, Nyonya Militina Sehiatulela, ia menegaskan kegiatan pembinaan PKK tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan PKK hingga tingkat desa dan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan 10 program PKK harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi program yang tercantum dalam administrasi, tetapi diwujudkan dalam kegiatan nyata di tengah keluarga dan masyarakat. Hal itu ia tegaskan saat menghadiri kegiatan pembinaan program PKK tingkat Kecamatan Sidua Eri Kabupaten Selatan yang berlangsung Selasa 6 Oktober 2026 di kantor camat setempat. Ia menekankan keluarga yang kuat menjadi salah satu dasar penting dalam membangun masyarakat dan daerah yang kuat. Dengan demikian, gerakan PKK dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus kualitas kehidupan masyarakat.

0: dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, kelompok perempuan, serta seluruh unsur masyarakat.
1: Melalui penguatan gerakan PKK, koordinasi lintas unsur masyarakat serta pelaksanaan program yang nyata, ia berharap pemberdayaan keluarga di kecamatan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai program PKK dapat dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Nyonya Militina Sehiatulela, ia juga berharap para pengurus dan kader dapat menjadikan pembinaan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas serta semangat dalam menjalankan tugas dan program PKK. Dengan demikian, seluruh jajaran PKK dapat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, mandiri, berpendidikan, sejahtera, dan berkarakter. Demikian, Anover Lisulu melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 bersatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Salsa dan juga Raden, hadir kembali ya untuk menyapa Anda semua tentunya di MLI siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Dan buat Anda semua yang mau ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa turut bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga di 0618463133. Dari WhatsApp kami juga boleh di 0811616943 pendengar. Jadi Anda siang hari ini bisa ikut pilih lagu requestan Anda bersama Salsa dan juga Raden. Kita angkat dulu dari line telepon ya Raden.
1: Iya boleh, ada siapa di sana ya?
0: Halo, selamat siang MLI.
2: Muterin lagu Indonesia mantap kali, Pak. Assalamualaikum Kak Salsa, Bang Raden.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum Bapak Kam hadir di udara. Wih. Menyapa Bang Raden dan Kak Salsa dari RI Pro 1.
0: Ada Bang Lumi.
1: Bang Lumi, Bapak Kam.
2: Ya, apa kabar Kak Salsa, Bang Raden?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat ya, benar. Alhamdulillah Bang Lumi.
2: Ya, Wak tengok semalam pagi bareng, ini siang bareng lagi. Kayaknya pagi-pagi
0: ya. Sampai malam di sini, Bang.
1: Raden dulu untuk malam di sini, Bang.
2: Iya. Rupanya yang muncul lagi Bang Raden enggak salah saya kan. Sehat ya.
1: Iya.
0: Betul. Bang Lumi sehat tapi juga kan?
2: Pada sehat lah. Makan siang apa nih? Ada makan siang enggak salah?
0: Udah. Tadi makan siangnya pakai ayam goreng.
2: Wih, yang simpel-simpel tapi mantap ya.
0: Oh iya dong, Bang Lumi. Bang Lumi udah makan siang belum nih?
2: Alhamdulillah udah pakai sambal terasi sama tumis sawi tadi Kak Salsa, sama ikan gembung digoreng Kak Salsa.
1: Mantap ya.
0: Kayaknya lebih enak makan Bang Lumi ya.
1: Iya kan, lengkap semua protein di situ. Ada ikan gembung kan, ada sayur.
2: Goreng Bang Raden.
0: Iya, Bang Lumi cuaca di Lubuk Pakam gimana nih siang ini Bang Lumi?
2: Panas ini Kak Salsa.
0: Oh, membara dia ya.
2: Ya panas banget, main berangin gitu lah Kak Salsa.
0: Oh iya, di sini juga kelihatannya di luar panas nih Bang Lumi.
2: Iya, anginnya masih ada dari jendela lah, bisa dengar lagu dari jendela masih alhamdulillah lah.
0: Masih ada angin-angin sepoi-sepoi ya, melewati ada, gitu ya.
2: Ada angin sepoi-sepoi yang melewati tubuh gitu lah Kak Salsa ya.
1: Angin sepoi-sepoi ya.
0: Oke deh, buat menemani Bang Lumi bersama dengan angin sepoi-sepoi siang ini mau diputarkan lagu apa Bang Lumi?
2: Ini lagunya dari... itu aja Kak Salsa, darinya siapa? Dari Hi-Fi aja Kak Salsa.
0: Hi-Fi yang mana Bang Lumi?
2: Main-main ya? Iya, main-main Hi-Fi.
0: Sementara ya Bang Lumi, kita cari dulu lagunya ya.
2: Oke Kak Salsa.
1: Hi-Fi main-main.
2: Main-main gitu lah pokoknya.
1: Kalau tahu rapnya, Bang Lumi tahu nggak rapnya sedikit lagunya?
2: Kalau main-main.
0: Main, oke, okay, iya.
1: Ada,
0: lagunya.
2: Iya, oke lah. Buat Kak Salsa juga. Aba, yang besar kan Kak Salsa ya?
0: Oh sih, alhamdulillah sehat-sehat Bang Lumi.
2: Iya, iya, iya. Masih kantor juga kan? Masih siaran kan Kak Salsa?
0: Masih, cuman ya, ini ya, di... belum dapat ininya pemancarnya ya,
2: belum,
0: ya Bang Lumi.
2: Belum dapat ke pakam Kak Salsa, alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera biar Bang Lumi bisa ya menyapa kembali ya.
2: Iya, bila Kak Salsa mantuk Kak Salsa Raden ya, selalu. Makasih Kak Salsa Kak Raden, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada warga Lubuk Pakam.
1: Lubuk Pakam nih ya, ada Bang Lumi tadi dia minta request lagu.
0: Ya.
1: Ada gembung akan proteinnya, ya kan?
0: Ada sayurnya juga.
1: Sayurnya juga.
0: Iya.
1: Sambal itu yang sambal pertama.
0: Sambal terasi itu memang menggugah selera ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu Raden kita lanjut lagi angkat dari line telepon kita yang satu lagi.
1: Iya.
0: Siapa
1: boleh
0: ini? Halo. Halo MLI.
3: Lagu Indonesia mantap kali.
1: Mantap kali, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Bapak?
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hensa nih Bang Raden sama Kak Salsa.
0: Oh, ada Hensa.
1: Oh, Bang Hensa.
3: Ya, benar.
1: Bang Hensa sekarang lagi di mana, Bang?
3: Di rumah dong.
1: Di rumah. Iya. Kegiatannya apa, Bang, kalau siang gini, Bang?
3: Enggak ada, nyantai-nyantai aja lah.
1: Nyantai ya.
0: Dengerin lagu gitu ya Hensa.
3: Iya, sambil dengerin Kak Salsa ya Kak.
0: Oh iya.
1: Iya pastinya.
0: Kabarnya sehat kan Hensa?
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Kalau Bang Raden kan.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat nih kita di sini.
3: Alhamdulillah semangat kerja sehat deh kak.
0: Iya, amin. Oke deh kalau gitu. Hensa, mau diputerin lagu apa nih siang ini?
3: Lagunya itu Bintang di Surga aja lah.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa?
3: Bintang di Surga.
0: Bintang
1: di Surga.
0: Noah ya, Noah.
1: Noah ya.
3: Boleh Noah, boleh Peter Pan, mana aja bebas.
0: Oke deh, siap. Nanti kita putarkan
1: lagunya. Nanti kita putarkan ya, Bang Hensa.
3: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
3: Selamat tinggal Kak Salsa Bang Raden ya.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ada Bang Lumi, ada Hensa.
1: Bang Hensa juga, ya. Iya.
0: Ya sudah menemani kita siaran siang hari ini. Kita buka kembali line telepon kita ya, pendengar. Di 0618463116 juga di 0618463133. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Sudah ada ikut bergabung, ada siapa lagi nih? Halo.
1: Halo, MLI.
4: Mau cari lagu ini sama mantap kali, Mbak. Assalamualaikum Kak Sasa sama Bang Raden.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cynthia pasti ini kan?
4: Ya, salah. Ayo.
1: Siapa ya?
0: Kak Hampir
4: pertemuan yang ku impikan.
1: Siapa ya? Kak jadi lupa ya, Ren ya?
4: Hah?
1: Karena semuanya hampir-hampir mirip. Iya.
4: Masa sih? Bagus dong suara Ririn kalau gitu.
1: Oh Kak Ririn. Masya Allah.
4: Masa gak ingat ya kan pertemuan yang udah dibilang gak ingat.
1: Minggu lalu itu.
0: Punya itu.
1: Iya kemarin itu sempat duet bareng sama Raden karaoke dangdut. Iya.
4: Ih ternyatanya rupanya kan Kak Salsa Bang Raden ini pintar kali nyanyi suaranya bagus.
0: Iya. Ririn gak tahu dia awal berada di sini dia langsung diajak untuk kontes. Kontes langsung
1: kontes nyanyi.
0: Iya.
4: Kalau lagi ada kurikulum di perempat ya kan.
1: Iya Kak Ririn udah makan pakai apa Kak siang ini Kak?
4: Oh pokoknya lebih enak lagi punya Ririn.
1: Apa tuh?
4: Sambal terasi, daun ubi, ada ikan gorengnya juga. Mantap kan?
0: Oh mantap.
1: Ada pakai sambal semua ya?
4: Iya. Pokoknya Kak Salsa kalah.
0: Oh Kak Salsa kalah. Bang Lumi pun kayaknya.
1: Bang Lumi pun kalah kayaknya. Bang Lumi Hensa pun juga tadi kalah ya.
4: Kalau boleh tahu apa yang buat kalah?
0: Apa tuh?
4: Apa yo?
1: Apa tuh?
0: Karena
4: sambal terasinya.
0: Oh sambal terasi.
1: Sambal terasinya. Oh, berarti buat tinggal ini kayaknya enak kali ya.
4: Oh iya, itu favorit Ririn.
1: Wis mantap lah ya.
4: Kalau pokoknya... Raden mana mau makan sambal terasi ya kan?
0: Mau lah.
1: Mau.
4: Iya, itu paling sambal terfavorit bah.
0: Iya. Mm-hmm. Pokoknya kalau udah nyium terasi dibakar kan Ririn, waduh, iya. Makan enak nih sepertinya.
4: Iya makanya kan kalau nenek-nenek itu bilang ini kan dimasak apa Rin? Bikin sambal terasi kan. Oh Alando, ndak uangnya ayu. Ayu kok senangnya sambal
1: belajar.
0: Tapi memang itu yang buat nambah selera makan Riri.
4: Menggugah selera makan. Ya kan Kak Salsa.
0: Betul. Makin legit rasanya, makin nambah-nambah lah kita makan.
4: Bisa jadi nambah ya kan Kak.
1: Apalagi disini pakai nasi anget.
0: Oh iya.
1: Mantap kali itu dahan kan.
4: Riri kalau nasinya dingin kayaknya kurang.
1: Kurang
0: menggugah selera ya Riri ya.
4: Makanya kan dibilang orang gak boleh Rin kalau nasi udah masak harus dicabut. Enggak ah, gak bisa Rin nah, makan nasi ini. Karena ada gumo kayaknya.
0: Oh gitu. Pokoknya nasinya itu selalu hangat gitu ya Ririn ya.
4: Iya kak, papa Ririn juga gak mau kalau nasinya dingin.
0: Jadi makanya rice cooker selalu dicolokin terus
1: ya. Iya selalu on ya.
4: Iya kan. Mau dibilang sakit ini ya udahlah pasrah aja deh sama yang di atas gitu kan. Nah, kalau memang mau sakit ya sakit gitu. Tapi kalau dibilang makan nasi dingin terserah gak bisa Ririn.
0: Iya, yang penting makannya enak, mantep, sedep gitu ya Ririn ya.
4: Iya, sambil mendengarkan Pro 1.
0: Ui.
4: Sambil dengarkan Kak Salsa sama Bang Raden. Aduh, tambah lagi makannya jadinya ya.
1: Iya, mantap kali. Oke, Kak Ririn.
4: Lagi dengerin Ririn lagi makan apa kalau tahu kue kumbu?
0: Lagi gimana Ririn?
4: Cemilannya kue kumbu.
1: Oh, lagi makan kue kumbu ya Kak Ririn?
4: Iya, kumbu itu yang mana? Yang
1: isinya itu kacang hijau Kak Salsa.
4: Iya, enak kan Bang Raden?
1: Oh. Enak.
0: Ah, mana sih?
1: Dia tuh digoreng, tapi dalamnya tuh dia kayak ada kacang hijau yang di tumbuk atau apa gitu.
4: Iya, pokoknya dicampur gitu. Kelapa sama ada tepungnya juga. Terus nanti gorengnya juga pakai tepung atas. Pokoknya mantap lah, Kak.
0: Oh gitu. Kayaknya mungkin tahu tapi nggak tahu namanya.
1: Namanya, iya.
4: Iya, pokoknya dia di dalam ada kacang hijau. Ya kan, Pak Raden?
1: Iya, benar-benar.
0: Makan siangnya enak, cemilan juga
1: cemilannya
0: enak.
1: Cemilannya juga enak.
4: Ini memang kalau cemilan itu nggak pernah tinggal, Kak.
1: Iya, ditambah lagi dengerin siaran Pro 1 kan, di MLI. Oke lah Kak Ririn, mudah putri
0: magang. Di sini lagunya Ririn ada 420 Mangu, terus ada Bunga Citra Lestari Tersanjung.
4: Ah itu aja deh, Tersanjung.
0: Tersanjung.
4: Soalnya Ririn tadi udah dipuji jadi Tersanjung kali.
1: Sepil dong.
4: Terima kasih ya Kak Salsa.
0: Sama-sama Ririn.
1: Iya sama-sama Kak.
4: Selalu.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, kayaknya kita dengar menu makan siang orang hari ini enak-enak.
1: Enak-enak gitu ya, sambal terasi semua ya kayaknya ya.
0: Jangan-jangan ini yang lain yang lagi dengerin kita siaran juga lagi makan sambal terasi.
1: Iya.
0: Ya. Oke, lanjut lagi Raden, kita bacain dari WhatsApp siang hari ini. Mm-hmm. Assalamualaikum Pro 1, MLI, mantap kalibah. Ada Raden?
1: Lah? Hah? Ada Raden?
0: Ada Raden? Raden mana? Oh bukan, ini Raden di Kebun Lada Binjai Kak.
1: Oh iya.
0: Sama namanya ya. Minta lagunya Tulus Kak, hati-hati di jalan ya. Salam ya buat sahabatku semua di Pro 1, Kakak dan Bang Raden, selamat tugas ya. Sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umur. Salam dari Binjai.
1: Salam dari Binjai. Gak lupa dengan salam dari Binjai ya.
0: Ini nanti numpuin peluk papi.
1: Iya, tagline-nya salam dari Binjai.
0: Salam dari Binjai.
1: Oke, salam kembali Bang Raden.
0: Okay. Raden, Raden di RRI.
1: Berasa kayak macam menyapa dengan diri sendiri nih ya.
0: Oke deh, kalau gitu siap Bang Raden. Nanti kita putarkan juga lagunya ada Tulus, hati-hati di jalan ya. Nantinya Raden kita masih akan terus menemani para pendengar kita di MLI siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda semua tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Salsa dan juga Raden yang menemani Anda di MLI tentunya pendengar. Dan buat Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Kita angkat dulu dari line telepon, sudah ada yang ikut bergabung ini.
1: Halo. MLI.
2: Halo, MLI, muterin lagu Indonesia mantap.
0: Mantap
1: kali ya. Kurang banyak ya.
0: Iya. Ada siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
2: Apa kabar kakak awak?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Abang awak?
1: Sehat.
2: Oh, syukurlah kalau dua-dua sehat ya.
1: Iya.
2: Ini dengan orang kawasan Medan Labuhan.
0: Dengan kawasan Medan Labuhan siapa tuh? Raden belum kenal.
1: Mbak Maris bukan.
2: Kak Cintia turun dulu Kak Cin. Nggak dengar aku Kak Cin. Jangan miss call ya Kak Cin. Halo?
0: Iya.
2: Ini dengan Sahril kan.
0: Oh ada Bang Sahril.
1: Bang Sahril.
2: Salam kenal ya Om Raden.
1: Salam kenal kembali Bang.
2: Ini Om Raden apa namanya?
1: Enggak Om, masih muda. Bang Raden aja.
0: Raden aja, iya.
2: Kirain ada kepanjangannya.
1: Oh, ada.
2: Apa kepanjangannya Pak Raden?
1: Iya, kepanjangannya Raden Ahmad Suandi.
2: Oh, kirain Pak Raden yang kumisnya tebel itu loh.
1: Oh,
0: bukan.
1: Iya, Bang Syahril.
2: Hah?
0: Gimana?
2: Request lagu.
0: Request lagu apa nih?
2: Lagu dari ini aja Kak Salsa. Dari si Hijau Daun, ku coba.
0: Hijau Daun, ku coba judulnya.
2: Iya, Kak Salsa.
0: Oke, kita cari dulu lagunya Hijau Daun adanya apa ya?
1: Hijau Daun.
0: Ku coba.
1: Ku coba ya.
2: Om Raden, kita sambil nenek Kak Salsa nyari lagu, kita ngobrol. Om Raden tinggal di mana?
0: Jangan om loh.
1: Iya kan, kayak ketuaan.
2: Abang-abang.
1: Iya, boleh, boleh. Bang.
2: Abang Raden tinggal di mana?
1: Di Langkat, Bang.
2: Oh, Langkat. Oh, dekat lah ya.
1: Jauh lah, Bang. Abang kan di Pakam.
2: Langkat kan ada di sini, ada di Stabat.
1: Saya di Stabat, Bang. Iya.
0: Oke deh, Bang Sari ketemu lagunya. Cobalah ya. Halo?
1: Halo? Terputus iya. Sepertinya ya.
0: Menghilang tiba-tiba. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba. Oke deh, siap Bang Sari, nanti kita putarkan lagunya. Ada Hijau Daun dengan Cobalah ya. Oke, yang masih mau ikut bergabung kita menunggu ya Raden.
1: Iya.
0: Di line telepon kita di

0: 8463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita lanjut lagi, kita angkat dari line telepon. Halo MLI.
1: Muter lagu Indonesia mantap kali.
2: Mantap kali
3: Bang. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Dek Sal sama Dek Raden ya.
2: Betul,
3: benar sekali.
1: Nanti dipanggil kakak sama bang ketuaan ya.
2: Oh, gitu.
1: Dipanggil adik boleh ya?
2: Boleh
3: bang.
1: Soalnya ini udah sepuh nih yang nelpon.
2: Waduh. Nah,
3: siapa nih ya?
2: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Ah, Denny di Asahan.
3: Oh, Bang Denny.
2: Asahan. Asahan di mananya tuh?
1: Asahan di Kisaran.
2: Oh, di Kisaran.
3: Di Kisaran.
1: Apakah Dek Salsa punya kawan di Kisaran?
2: Punya saudara.
1: Wah, di mana, jalan mana?
2: Jalan.
3: Lupa lagi. Karena kan Kisaran luas kan.
2: Iya. Mutiara ya kalau tidak salah.
1: Oh, Mutiara dekat stadion.
2: Iya.
1: Oh, kalau Bang Raden, Dek Raden punya saudara?
3: Ada, tapi nggak tahu nama jalannya. Pernah sama juga Kisaran.
1: Sama juga bohong dong.
2: Lupa dia.
3: Lupa nama jalannya, sudah lama Kisaran.
1: Iya. Nanti spill ya.
3: Iya, boleh bang. Nah,
2: mana tahu kenal gitu ya, Bang Denny.
1: Mana tahu kenal, bisa numpang minum ya kan.
3: Iya.
1: Okay. Ini lagunya tahun berapa ini adik-adik? Wih, kayak tua kali ya, Wak.
2: Ini lagunya boleh lagu-lagu sekarang, tapi jangan yang kayak misalnya Krisye gitu. Itu nanti malam.
1: Itu lagunya omku dong, Sheila on Seven ya.
2: Sheila on Seven boleh, yang mana tuh?
3: Sheila on Seven.
1: Jadikan aku pacarmu ya.
2: Oke. Siap, nanti kita putar lagunya ya.
1: Iya, mudah-mudahan siapa yang jadi pacarku ya?
2: Wih.
3: Siapa tuh ya?
2: Nanti kita carikan jodohnya.
3: Mau tahu setelah abang menelpon dengan RRI?
2: Iya, nanti setelah ini ketemu.
3: Setelah ini iya ketemu.
1: Enggak, itu bohongan, enggak punya pacar. Nanti saya aja beneran nih.
3: Oh, berarti ada pacarnya.
1: Oh. Oke.
3: Oke.
2: Kalau gitu.
1: Buat Dek Raden apa ya, betah-betah di situ ya 5 bulan lagi ya.
3: amin bang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, rupanya di Kisaran.
3: Kisaran ya. Berarti Kak Salsa juga pernah ke sana ya?
2: Pernah. Cuman enggak terlalu sering, setahun mungkin ada.
3: Kalau ada acara mungkin ya.
2: Ke sana. Yeah. Oke, lanjut lagi Raden, kita angkat dari telepon WhatsApp, sudah ikut bergabung ini. Halo MLI.
4: Tarin lagu Indonesia. Mantap kali, Bah.
3: Mantap kali, Bah. Kayaknya tadi tanda ini sama suaranya.
4: Waalaikumsalam, cantik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Rizky ya.
4: Halo, Mas Raden.
2: Keren. Raden kenal. Mama Rizky sudah ditandai sama Raden. Ya.
3: Karena kalau Mama Rizky ini suaranya itu kayak suara-suara ibu-ibu yang semangat gitu membawaannya ya kan. Siap gitu ya Bu ya.
4: Ibu ini PK.
2: Oh, Ibu PK.
3: Ibu PK enggak, iya pantas lah.
4: Bukan Ibu Persit ya, Ibu PK.
3: Iya. Tapi sama semangatnya dengan Ibu Persit.
4: Apa kabar nih dua-dua ini, si ganteng sama si cantik ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mama Rizky sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Udah mamam siang.
2: Oh udah dong.
3: Udah Bu ya, apa Ma?
4: Alhamdulillah.
2: Mama Rizky udah makan siang nih?
4: Alhamdulillah udah juga.
2: Apa nih menu makan siangnya?
4: Sederhana aja.
3: Apa tuh?
2: Sederhana
3: pakai udang gitu. Pakai ayam kan.
4: Ikan digoreng, ikan gembung, tempe tahu digoreng sama belacan, sama sayur lodeh.
2: Oh sayur lodeh.
3: Hampir sama ya dengan pendengar kita dari sebelumnya kan? Ya,
2: ada Ririn, Bang Lumi tadi makannya juga.
3: Ikan gembung terasa. Tadi tidak lupa juga ya. Iya, lagi pusing berarti ikan gembung ya Maya?
4: Iya.
2: Oke deh Mama Rizky. Abis makan siang memang enaknya dengerin lagu Mama Rizky.
4: Lagu Dawai lah.
2: Belum diputar.
3: Dawai.
4: Udah itu Dawai sambil boci ya kan.
2: Oh, boci ya.
3: Boci ya. Lucu-lucu kan ya. Nama singkatannya boci.
4: Iya, boci.
3: Kirain mochi.
4: Mochi kue.
2: Mau mochi kue katanya.
3: Oh, mochi kue. Iya, benar, Bun. Apa, Ma? Oke, okay, Ma, nanti kami puterkan ya, Ma. Iya.
4: Sehat-sehat ya. Sehat selalu.
3: Amin.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ada Mama Rizky juga baru absen.
3: Iya.
2: Ya. Kayaknya memang semua orang makannya udah sambal terasi.
3: Iya, kan sambal terasi juga kan.
2: Apa kita harus makan lagi ya?
3: Jangan dong.
2: Oke deh, kalau gitu pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Nantinya Salsa dan juga Raden masih akan terus menemani Anda di MLI siang hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di FLI muterin lagu Indonesia
1: mantap kali bah.
0: Iya, masih ada Salsa dan juga Raden pendengar yang menemani Anda di MLI siang hari ini. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga dari WhatsApp kami di 0811616943. Baik, dari line telepon kita angkat dulu nih, ada siapa sih ini? Halo MLI.
2: Tenang di muten lagi Indonesia mantap kali bah.
1: Mantap kali bah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Dari Bunda Eri di Bromo.
0: Ada Bunda
1: Eri
0: di Bromo.
1: Baru baru kenal kayaknya sama Bunda Eri. Nggak
2: kenal sama Unitami.
0: Oh.
1: Bunda Eri di Bromo.
2: Iya. Unitami nggak siaran jadi Tami.
0: Kak Tami tadi sudah siaran pagi, Bu.
2: Oh, udah pagi ya?
0: Iya, sudah pagi.
2: Sekarang
0: tadi.
2: Sekarang manapun bagus semuanya.
0: Iya.
2: Mas Raden ini ya.
1: Iya, Bu.
2: Salam kenal ya.
1: Salam kenal kembali, Bu Heri.
2: Mana sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, Bu. Iya.
2: Jadi juga sehat keluarga.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Itu juga sehat juga ya keluarga ya, Mbak Salsa juga.
0: Amin, mudah-mudahan. Terima kasih ya. Bunda Eri, sehat-sehat juga ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Okay.
2: Ini lagunya gimana? Ada listnya bagaimana?
0: Ada listnya, tapi
1: ada,
0: kalau
1: Ibu.
0: Bunda Eri mau diputarkan lagu pilihannya yang bisa kita carikan juga.
2: Oh, ini aja lagunya, Seluruh Nafas Ini.
0: Last Child itu bukan?
2: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Seluruh Nafas Ini.
0: Nanti ya, kita putarin lagunya
1: ya. Nanti kita putarin ya, Ibu.
2: Ya, makasih banyak ya.
1: Sama-sama, Ibu.
2: Salam sama Bu Ratni juga ya.
0: Oke, okay. Ya Bu Ratni, naik Bu Ratni setelah ini.
2: Papa Rizky juga tadi ya.
1: Iya.
2: Muah-muahnya lah ya kan.
1: Iya, Bu.
0: Oke.
2: Makasih banyak Mas Raden dan Mbak Salsa.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Besok pada jalur.
0: Nanti gabung lagi.
1: Ya, kan? Iya, pasti.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bunda Eri.
1: Di Bromo deket ya.
0: Iya, dari sini.
1: Dari sini.
0: Gak terlalu jauh lah.
1: Gak terlalu jauh.
0: Bisa kita tempuh ya.
1: Iya. Sepertinya ada lagi nelpon nih, Kak Salsa.
0: Ya, langsung kita angkat. Halo, MLI.
3: Muteri lagu Indonesia mantap kali bang.
1: Mantap kali bang. Dengan bapak siapa nih pak? Dan di mana bapaknya?
3: Anto di Brayan.
1: Oh, Anto di Brayan.
0: Nah, pernah ini ngobrol.
1: Kayaknya udah pernah sama Anto ya, Pak Anto ya?
3: Iya, ini.
1: Ini siapa?
3: Raden Santang bukan?
1: Iya. Tapi ada Ken Santangnya Pak. Raden aja.
3: Raden.
0: Oke. Anto, apa kabarnya nih Anto?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Salsa dan Raden.
0: Alhamdulillah kita
1: sehat. Alhamdulillah ya. Sehat.
3: Ya nampak dari suaranya ya.
0: Oh nampak dari suaranya, baik-baik aja gitu taunya ya.
3: Kuat-kuat gitu.
0: Oh kuat-kuat.
1: Power-power gitu ya.
0: Berpower.
1: Iyalah kan kita menyapa dengan power kita ya di MLI.
3: Energinya suaranya kan.
0: Oh iya harus dong. Karena Anto sudah bergabung jadi kita juga harus semangat. Oke deh kalau gitu Anto mau diputerin lagu apa sih yang ini?
3: Lagunya dari Wali apa aja kak?
0: Dari Wali.
3: Iya.
1: Wali.
0: Sebentar kita cari Wali ya. Cari jodoh kayaknya ada ini.
1: Cari jodoh ya.
3: Wajib.
0: Tunggu ya.
1: Bentar ya Pak Anto.
0: Di sini Wali itu ada yang lagunya Baik-baik Sayang.
1: Tuh enak tuh.
0: Terus yang habis itu di sini itu ada wali. Kita harus pilih-pilih juga ini. Soalnya dia campur lagu ini lagu religi kan. Takkan pisah.
3: Harga diriku ada.
0: Harga diriku sebentar ya Anto.
1: Harga diriku.
0: Harga diriku enggak ada.
3: Apa lagi ya?
0: Nenekku pahlawanku. Terus
1: nenekku pahlawanku.
0: Itu kayak sama. Itu aja.
3: Jamin rasaku.
0: Itu dari Wali juga.
3: Iya kak.
0: Oke, ntar kita cari ya. Jamin rasaku juga gak ada.
1: Gak ada di list kita.
3: Kalau enggak, Seventeen lah.
0: Seventeen? Ya mana?
3: Jalan terbaik judul.
1: Seventeen, jalan terbaik.
0: Oke, sebentar, kita carikan dulu ya.
1: Kita cari dulu ya, Pak Anto.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, ada jalan terbaik, Anto.
1: Oke. Oke. Nanti kami putarkan ya, Pak Anto.
3: Ya, makasih ya untuk Kak Salsa dan Raden.
1: Ya, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto.
0: Oke. Baik. Ya, tidak putus rupanya.
1: Tidak putus pendengar kita ya, terus-terus ingin naik.
0: Iya, mau pilih lagu ini seperti. Oke deh, kalau gitu kita angkat lagi dari line telepon kita. Ada siapa ini? Halo, MLI.
4: Muterin lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah.
4: Assalamualaikum, Mas Salsa, Mas Raden.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa di mana ini?
4: Ada Adit Dolomasihul.
1: Bang Adit Dolomasihul.
0: Oh, gimana nih cuaca di sana ini, Adit?
4: Cuacanya sudah mulai redup ini, Mbak.
0: Oh, sudah mulai redup di sana ya? Oh iya, berarti di sana lagi mendung-mendungnya adem gitu ya?
4: Iya, Mbak.
0: Tapi apa kabar nih, Adit, sehat?
4: Sehat, Mbak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat.
4: Gimana dan Mas Ardennya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat, Bang Adit.
4: Amin.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Bang Adit, mau kita putarkan lagu apa nih?
4: Rizwan Fadilah.
0: Rizwan
1: Fadilah. Rizwan Fadilah.
0: Oke,
4: Tanpa sebentar. Bicara.
0: Ya mana judulnya?
4: Tanpa Bicara.
1: Rizwan Fadilah tanpa bicara.
0: Oke, kita cari dulu lagunya. Rizwan Fadilah tanpa bicara.
1: Oke. Okay. Bang Adit di sana pakai makan siang pakai apa, Bang Adit?
4: Makan siang? Tak masih pakai nasi.
0: Pakai nasi.
1: Pakai nasi. Pakai nasi, pasti, Bang Adit.
0: Oke, okay. Rizwan Fadilah tanpa bicara ada nih, Bang Adit. Tadi kita putarkan lagunya ya.
4: Mbak. Dan masnya ada makan sih ya?
1: Oh sudah, dari jam 12 saya udah makan, Bang.
4: Sudah ya, sama dong, pas iya. Waktu ya kan.
0: Iya, bincang ya. Masuk angin.
4: Iya, betul, sehat.
0: Iya, betul.
1: Amin.
4: Ya, udahlah ya, Mbak Salsa dan Mas Raden, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Bang Adit.
0: Iya, terima kasih.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh kalau gitu. Sudah ada warga kita mencar-mencar dari seluruh Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara daerahnya ya.
0: Oke deh kalau gitu ya, Raden. Ini kita putarkan dulu lagu-lagunya yang sudah di request. Nanti tentunya Salsa dan Raden masih akan terus menemani ya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia
1: Barat.
0: Masih akan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: RRI Medan.

0: 94,3% RRI di Medan, kadar informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita juga sudah ada di penghujung MLI untuk siang hari ini, Raden. Tentunya kita mau mengucapkan terima kasih.
1: Terima kasih banyak untuk pendengar yang masih setia bersama kami tentunya di RRI.
0: Betul, yang ikut bergabung juga di MLI.
1: Iya.
0: Memeriahkan siang kita hari
1: siang
0: ini.
1: Siang hari ini.
0: Ya.
1: Jam-jam rawan ini ya.
0: Dengan berbagai cerita dan juga makan siangnya ya Raden.
1: Iya.
0: Dan juga pastinya pendengar Salsa juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk siang hari ini, untuk di Medan siang ini. Tapi Raden masih akan
1: terus bersamain dengan
0: sampai
1: pendengar.
0: Sampai nanti di jam 16 ya Raden?
1: Iya, jam 16.
0: Iya. Dan siang hari ini nantinya akan dilanjutkan oleh rekan Salsa, ada Anggila Rasati yang akan menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu ya pendengar, Salsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa selama kurang lebih 6 bulan ke depan, kita penyiar-penyiar Pro 1 gak akan sendirian siarannya, karena ditemenin sama tamu spesial gitu ya, yang memang dihadirkan khusus untuk menemani kita-kita yang ada di studio. Ya, masih ada si Raden. Halo.
1: Ya, halo Kak Anggi. Iya. Masih ada Raden di sini, Kak.
0: Yes.
1: Dari pagi tadi ya udah menemani pendengar.
0: Dari tadi pagi ya, udah muak enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya, enggak muak ya. Jangan muak. Kalau belum apa-apa udah muak, udah bahaya.
1: Bahaya.
0: Ya, jangan ya. Kalau bisa cepat pintar juga ya.
1: Amin.
0: Cepat pintar kita juga cepat mudah gitu ya.
1: Iya.
0: Kita juga cepat makmurnya gitu ya.
1: Amin.
0: Anyway, Raden dan juga Anggi, kita mau ngapain sih Raden sampai jam 4 sore nanti?
1: Kita info-info berita ringan aja, Kak.
0: Iya, kita kasih informasi-informasi ringan untuk pendengar setia kita ya. Mm-hmm. Banyak lah, pokoknya udah Anggi dan Raden siapkan untuk sore hari ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di mana Raden?
1: Tetap di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

104,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Andi Perlindungan Gea dari RRI Gunung Sitoli dan Panisia dari RRI Medan terpilih sebagai Wakil Koordinator Wilayah Korwil 16 pada Ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Kepastian tersebut diumumkan dalam siaran berjaringan program santai siang yang melibatkan Pro 2 RRI Medan, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, dan Pro 2 RRI Sibolga Rabu pada 7 Oktober 2026. Hasil seleksi tersebut menetapkan Andi Perlindungan Gea dan Panisia sebagai dua peserta yang akan membawa nama Korwil 16 untuk melanjutkan perjuangan di tahapan Bintang Radio Indonesia 2026. Keduanya tercatat berada di peringkat pertama hasil seleksi dan berhak mewakili Korwil 16 untuk melanjutkan perjalanan dalam rangkaian Bintang Radio Republik Indonesia 2026. Pendengar juga yang ingin info selengkapnya bisa lihat di website kami di rri.co.id Medan.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi di mana Universitas Wiraraja atau Unija Sumenep kembali mengukir prestasi membanggakan melalui mahasiswanya Ahmad Nijat yang sukses meraih medali perak dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Pencak Silat IKSPI Kerasakti Jawa Timur di Malang. Capaian tersebut makin mempertegas konsistensi Unija Sumenep dalam membina dan mencetak atlet-atlet bela diri berprestasi di tingkat Jawa Timur. Pembina UKM Olahraga Unija Sumenep, Isyanto juga menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan anak didiknya yang dinilai konsistensi menjaga kualitas performa di setiap kejuaraan. Isanto juga menambahkan keikutsertaan dalam Kejurda di Malang ini sekaligus dimanfaatkan sebagai modal penting serta ajang pemanasan sebelum diterjunkan pada kejuaraan skala nasional di Universitas Trujono Madura atau UTM. Dan pendengar masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Anggila Rasad yang akan terus menemani. Baik, pendengar Pro 1, kami informasikan saatnya azan asyar berkumandang untuk hari ini tepat pada pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Saya Anggila Rasad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Masih bersama 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang mewakili Jawa Timur dalam Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2026. Desa tersebut menjalani sesi pemaparan dan wawancara di hadapan tim penilai pusat pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam penilaian tersebut, Desa Kebobang memaparkan 9 inovasi yang dikembangkan di berbagai bidang, mulai dari pelayanan publik, ekonomi, lingkungan, hingga kesehatan. Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah keris atau kawasan ekonomi terintegrasi untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Di bidang pelayanan publik, Desa Kebobang memiliki Gempita yang mendukung layanan administrasi secara digital. Pemdes juga menyebut sejumlah layanan dapat diproses sekitar 15 menit. Oke, pendengar yang nantinya masih bersama kami, tetap terus pantau di RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, oke, okay. Baik, sekaligus ini Raden juga pamit ya Raden ya, karena memang kita sudah harus berkesudahan nih menyampaikan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda pendengar, karena tepat jam 4 sore nanti akan kami hadirkan berita sore. Jadi terima kasih Raden.
0: Terima kasih kembali Kak Anggi
1: sudah mengisi Medan sore ini yang singkat ya untuk Raden ya. Terima kasih sudah kasih informasi untuk pendengar-pendengar setia kita. Besok Raden bertugas kembali. Ya.
0: Bertugas kembali.
1: Oke, selamat beristirahatlah Raden ya. Selamat beristirahat sudah seharian ya, bercuap-cuap ya dengan berganti-ganti pasangan ya.
0: Oke, semangat terus Kak Anggi.
1: Oke, terima kasih Raden. Dadah. Iya pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi jam 4 sore akan kami hadirkan untuk Anda berita sore. Nanti Anggi akan kembali lagi untuk Anda dan menyampaikan banyak informasi lainnya. So, jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar Pro 1 akan kami hadirkan berita sore untuk Anda ya. Di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, Anggi masih akan ada di sini untuk menemani Anda di Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Hasil reses anggota DPRD Sumatera Utara mengungkap masih banyak masyarakat Kota Medan yang mengeluhkan sulitnya memperoleh rujukan rumah sakit dan ketersediaan kamar rawat inap. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Kesulitan mengakses layanan kesehatan masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Medan. Persoalan ini terungkap dalam laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara yang disampaikan pada rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 3 tahun 2026-2027 pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam laporan reses Dapil Sumut 1 yang meliputi 11 kecamatan di Kota Medan, persoalan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Juru bicara tim reses Dapil Sumut 1, M. Faisal mengatakan, aspirasi warga umumnya berkaitan dengan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Akses pelayanan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, kendala kepesertaan TKN BPJS, pelayanan UHC, rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, tersediaan kamar rawat inap, serta harapan agar masyarakat pengguna BPJS memperoleh pelayanan tidak diskriminasi. Aspirasi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
1: Keluhan serupa juga muncul dari masyarakat di Dapil Sumut 2 yang mencakup 10 kecamatan di Kota Medan. Juru bicara tim reses Dapil Sumut 2, Beni Haryanto Sihotang mengatakan, masyarakat meminta pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih intensif menyosialisasikan Universal Health Coverage atau UHC. Menurut Beni, masyarakat juga masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit ketika membutuhkan pengobatan, rujukan, maupun rawat inap.
3: Masyarakat bermohon kepada pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar secara intens mensosialisasikan terkait dengan UHC. Karena sampai saat ini masih banyak juga pihak rumah sakit yang mempersulit masyarakat jika ingin berobat atau meminta surat sakit. Dan masih juga banyak rumah sakit yang selalu mengatakan kamar rumah sakit sudah full atau sudah penuh, dan juga mempersulit pasien untuk rawat inap. Padahal pasien tersebut sudah, mohon maaf sekarang, ini harus menjadi perhatian dan atensi khusus oleh pemerintah.
1: Selain laporan hasil reses, rapat paripurna DPRD Sumut juga mengagendakan penyampaian penjelasan pimpinan Bapemperda terhadap Ranperda tentang pertanian organik di Provinsi Sumatera Utara. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan rancangan peraturan daerah sistem kesehatan untuk meningkatkan mutu dan akses layanan. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Sejalan dengan itu, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dimiliki.
5: Ketua DPRD Kota Medan, Wong Johnson, menilai penyesuaian aturan kesehatan sangat penting seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan pengusul hak inisiatif DPRD atas rancangan peraturan daerah Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan yang berlangsung di Gedung Dewan Selasa kemarin. Wong Johnson mengatakan pembaruan regulasi daerah ini dilakukan agar selaras dengan aturan hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, ia mendorong pembahasan Ranperda ini dijalankan secara cermat dan terbuka melalui setiap tahapan tata tertib dewan. Ia menilai langkah tersebut diambil agar aturan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Sejalan dengan itu, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD mengharuskan setiap usulan rancangan peraturan daerah perlu melalui tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Sehingga setiap rancangan peraturan daerah yang nantinya dibentuk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5: Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Medan, Johannes Hutagalung, menjelaskan penyusunan perda baru dilakukan karena perubahan aturan lama telah mencakup lebih dari separuh materi. Selain itu, landasan hukum pusat yang menjadi acuannya juga sudah tidak berlaku. Meski demikian, Johannes mengatakan hasil pembahasan awal dan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun tetap digunakan sebagai bahan penyempurnaan.
6: Kebutuhan terhadap perbaikan sistem kesehatan Kota Medan hari ini sangat mendesak. Masyarakat masih menghadapi persoalan pelayanan. Tenaga kesehatan menghadapi tekanan berbagai keterbatasan. Fasilitas kesehatan juga

0: menghadapi persoalan kapasitas, pembiayaan, dan berkelanjutan pelayanan. Sementara proses penyusunan pembahasan substansinya telah berjalan cukup jauh. Karena itu, kami berharap seluruh proses yang telah dilaksanakan dapat menjadi pedoman untuk melanjutkan penyempurnaan RANPERDA ini secara efektif.
1: Lebih lanjut, Johannes Hutagalung menambahkan bahwa aturan baru ini disusun untuk meningkatkan mutu serta kemudahan akses layanan medis bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap langkah ini akan mampu membawa manfaat yang besar dan nyata bagi pembangunan kesehatan warga Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
0: Secara efektif.
2: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dukungan tersebut disampaikan Riko saat menghadiri groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa kemarin. Riko mengatakan KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang seperti dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin, akses jalan serta pelatihan bagi nelayan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan dan memperkuat aktivitas ekonomi nelayan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 2.000 nelayan serta penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada 500 nelayan. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang angkutan udara dan laut mengalami penurunan pada Agustus 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Aktivitas transportasi di Sumatera Utara pada Agustus 2026 mencatat sejumlah perkembangan baik pada angkutan udara maupun laut. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan pada angkutan udara, jumlah keberangkatan domestik di Bandara Internasional Kuala Namu pada Agustus 2026 tercatat sebesar 179.711 orang, turun 5,76% dibandingkan bulan Juli 2026. Pada penerbangan internasional, jumlah keberangkatan selama Agustus 2026 mencapai 92.130 orang, sedangkan kedatangan internasional tercatat sebanyak 96.805 orang. Dadan menyebut, jumlah kedatangan internasional tersebut mengalami penurunan sebesar 5,82%.
4: Keberangkatan domestik tercatat sebesar 179.711 orang, turun sebesar 5,76% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 190.696 orang. Penerbangan internasional, jumlah keberangkatan capai 92.130 orang. Kedatangan internasional sebanyak 96.805 orang, mengalami penurunan sebesar 5,82% dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat sebesar 102.791 orang. Secara kumulatif, pada Januari sampai dengan Agustus 2026, kedatangan domestik mencapai 1.427.624 orang.
3: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, selama Agustus 2026, angkutan barang antar pulau untuk kegiatan muat barang di Pelabuhan Belawan mencapai 14.974 ton atau turun 62,05% dibandingkan Juli 2026 yang berjumlah 39.460 ton. Sementara kegiatan bongkar barang pada Agustus 2026 turun 0,83% dari 465.357 ton pada Juli 2026 menjadi 461.508 ton pada Agustus 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Sebanyak 3 dari 8 desa di Kecamatan Tanjung Balai mengikuti Pilkades Serentak tahun 2026. Berikut kita simak laporan langsung dari Hendra Syahputra. Hendra?
5: Baik, pendengar. 3 dari 8 desa di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Ketiga desa tersebut, yakni Desa Bagan Asahan Pekan, Desa Bagan Asahan Baru, dan Desa Seapung. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di masing-masing tempat pemungutan suara yang telah ditentukan panitia. Di Desa Seapung, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT tercatat sebanyak 3.119 pemilih. Untuk Desa Seapung, untuk Desa Bagan Baru 4.147, Desa Bagan Pekan 4.125 DPT. Ketua PPS TPS 1 Desa Seapung Jaya, Jumiran Sinaga, mengatakan proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Selanjutnya, penghitungan suara dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB. Ia menyebutkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya cukup tinggi. Masyarakat terlihat datang ke TPS untuk memberikan suara dalam menentukan kepala desa untuk periode mendatang. Jumiran Cenaga mengajak seluruh masyarakat desa Seapung Jaya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas selama pelaksanaan Pilkades. Ia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, serta menghormati seluruh tahapan pemilih. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Penyalahgunaan hak oleh masyarakat disebut menjadi salah satu faktor yang memicu kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Sibolga. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah Kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini, mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
7: Apabila nanti memang masa ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
6: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Deni Sihaan melaporkan.
2: Hadijah Syaraswati, Indonesia bersama Potats, Sumatera Utara membantu masyarakat dalam proses pembuatan kartu penyandang disabilitas. Berikut laporan Mutiara Lubis.
8: KPD ini berlaku seumur hidup. Ini
9: Hadijah Syaraswati, Indonesia bersama Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau Potats Sumatera Utara menggelar pelayanan bantuan pembuatan kartu penyandang disabilitas atau KPD di Aula Sentra Bahagia, Jalan William Iskandar, Medan pada Rabu 7 Oktober 2026. Founder Hadijah Syaraswati Indonesia, Sri Dewi Fitriani Natadiningrat, mengatakan KPD merupakan kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang berlaku seumur hidup. Kepemilikan KPD juga memberikan konsesi atau diskon 20% dalam berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah.
8: KPD ini berlaku seumur hidup. Ini akan menjadi kartunya identitas para penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan memiliki KPD, pemerintah memberikan konsesi 20% kepada seluruh penyandang disabilitas yang mempunyai KPD. Manfaatnya terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan seperti misalnya transportasi umum, kesehatan, banyak ya, saya nggak begitu itu hafal, tapi semua pelayanan yang diberikan sama pemerintah yang menjadi hak warga negara Indonesia, disabilitas juga punya itu, dan mereka malah mendapat konsesi 20% tadi.
9: Lebih lanjut, Dewi mengatakan dari kuota pelayanan sebanyak 250 orang, jumlah pendaftar telah mencapai hampir 500 orang. Ia mengatakan kegiatan ini didukung oleh Kementerian Sosial dengan mempercepat pengurusan data para peserta menjadi 2 minggu. Dewi mengimbau para penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD agar segera mengurus kartu tersebut karena berlaku seumur hidup dan memberikan manfaat dalam memperoleh pelayanan pemerintah. Sementara itu, salah seorang peserta tunarungu, Novisa Fitri, melalui penerjemah Alfi, mengatakan ia mendapatkan informasi adanya pembuatan KPD ini dari grup Hadijah Syaraswati Indonesia. Novi juga mengaku terbantu dengan adanya pelayanan tersebut.
10: Untuk membuat kartu KPD, kalau belum bisa, itu bisa dibantu dibuatkan melalui KRI dan lain-lain. Dan saya juga ucapkan alhamdulillah sekali, terima kasih banyak untuk KSI dan Rumah Difabel sudah membantu semua hari ini teman-teman disabilitas untuk membuat KPD. Terima kasih.
9: Lebih lanjut, Novi mengatakan KPD ini bukan hanya untuk tunarungu saja, tapi untuk semua disabilitas seperti tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan lainnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Membuat KPD.
2: Ketua TP PKK Nia Selatan mendorong penguatan gerakan PKK hingga tingkat desa agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Berikut laporan Anu Verlis Hulu.
11: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Nia Selatan, Nyonya Militina Sehiatulela, ia menegaskan kegiatan pembinaan PKK tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan PKK hingga tingkat desa dan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan 10 program PKK harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi program yang tercantum dalam administrasi, tetapi diwujudkan dalam kegiatan nyata di tengah keluarga dan masyarakat. Hal itu ia tegaskan saat menghadiri kegiatan pembinaan program PKK tingkat Kecamatan Sidoari Kabupaten Selatan yang berlangsung Selasa 6 Oktober 2026 di kantor camat setempat. Ia menekankan keluarga yang kuat menjadi salah satu dasar penting dalam membangun masyarakat dan daerah yang kuat. Dengan demikian, gerakan PKK dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus kualitas kehidupan masyarakat.

0: dan kerjasama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, kelompok perempuan, serta seluruh unsur masyarakat.
1: Melalui penguatan gerakan PKK, koordinasi lintas unsur masyarakat serta pelaksanaan program yang nyata, ia berharap pemberdayaan keluarga di kecamatan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai program PKK dapat dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Nyonya Militina Sehiatulela, ia juga berharap para pengurus dan kader dapat menjadikan pembinaan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas serta semangat dalam menjalankan tugas dan program PKK. Dengan demikian, seluruh jajaran PKK dapat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, mandiri, berpendidikan, sejahtera, dan berkarakter. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: PPIU M4CR Sumatera Utara dan Speak Indonesia menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi para pelaksana program Mangrove. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Komunikasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal ini menjadi sangat krusial.
4: PPIU M4CR dan Yayasan Strategik Pengkajian Edukasi Alternatif Indonesia atau Speak Indonesia Sumatera Utara bekerjasama melaksanakan pelatihan strategi komunikasi dan penggunaan media. Acara berlangsung di Hotel Cambridge, Kota Medan, Rabu 7 Oktober 2026. Pelatihan dibuka resmi manajer PPIU M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra. Pelatihan diikuti dari tim pelaksanaan program, diantaranya PIU, Mitra, Kelompok Tani Hutan, hingga fasilitator lapangan untuk memperkuat wawasan dan keterampilan. Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, mengatakan pentingnya pelaksanaan program pelatihan sebagai peningkatan komunikasi yang baik untuk mendukung berbagai program M4CR, terutama dalam mensukseskan rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan.
3: Keberhasilan rehabilitasi mangrove sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi di tingkat kapal. Komunikasi di kegiatan kita harus mampu menjembatani kepentingan ekologis, ekonomi, dan juga yang paling penting itu adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal. Ada di situ kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok adat. Maka dari itu, toolkit dan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal ini menjadi sangat krusial.
4: Ia menambahkan bahwa pembelajaran komunikasi yang baik merupakan salah satu cara menuju keberhasilan dengan tujuan bersama. Ia meminta dari hasil pelaksanaan pelatihan strategi komunikasi harus mampu menghasilkan perubahan yang lebih baik. Pelatihan strategi komunikasi dan penggunaan media dengan menghadirkan berbagai narasumber terkait yang dilaksanakan selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2026. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rosati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

dari Enau featuring dengan Ari Lesmana, sesi potret. Selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagi pada ngapain nih pendengar Pro 1? Mudah-mudahan Anda yang sedang di jalan saat ini hati-hati di jalan. Tetap patuhi peraturan lalu lintas, jangan terburu-buru, jangan ngebut-ngebut, karena memang sudah sore seperti ini itu kendaraan membludak di jalanan, ya kan? Jadi hati-hati, utamakan keselamatan, tetap waspada, utamakan selamat sampai rumah gitu ya. Jangan karena mau buru-buru, mau cepat-cepat, udah ngantuk, udah begini, udah begitu, jadinya ya udah hantam kromol aja semua gitu. Jangan ya pendengar Pro 1 ya. Menemani Anda dalam perjalanan pulang Anda dan menemani Anda di sesi istirahat Anda sore hari ini, Anggi akan sajikan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak tentunya sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. So, jangan kemana-mana.

Ya, pendengar Pro 1, selamat sore warga Kisaran dan Medan. Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Regency, Sumatera Utara 21223. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua Domino's Pizza MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Mau lebih praktis, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center 1500366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya dan borong mantap kalibah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wowza.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pendengar Pro 1, merawat gigi sekarang tidak lagi sekedar urusan kesehatan, tapi juga bagian dari tren self-care. Produk pemutih gigi sampai dengan berbagai alat pembersih gigi rame dipromosikan dengan janji yang sama, yaitu gigi putih dan bersih. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, AFDOKGI, Profesor Dr. Gigi Suryono SH, MM, PhD menilai tolak ukur itu keliru, sama seperti lagu Ruth Sahanaya yang judulnya Keliru. Nah, jadi Profesor Suryono mengatakan kadang masyarakat kita tuh salah kaprah menilai kesehatan gigi dan mulut dari penampakan fisik. Orang selalu menganggap kalau dilihat putih itu sehat, padahal nggak seperti itu nih, pendengar Pro 1. Kesehatan mulut tidak bisa dinilai dari warna gigi aja. Warna gigi dipengaruhi faktor alami seperti ketebalan enamel, sehingga gigi yang agak kekuningan bisa saja sehat. Sementara gigi yang tampak putih tetap bisa berlubang di sela-sela atau disertai gusi yang meradang. Yang lebih menentukan adalah isi rongga mulut itu sendiri yang dihuni banyak jenis mikroorganisme. Nah, tidak semua mikroba itu berbahaya, pendengar Pro 1. Masalah muncul ketika keseimbangannya terganggu. Karena tidak kasat mata, kondisi ini sering luput dari perhatian. Itulah kenapa edukasi tentang mikrobioma oral menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan. Nah, jadi harus tahu ya, bahwa gigi yang putih itu tidak jamin itu sehat. Justru kadang yang kekuningan malah lebih sehat. Artinya dia punya enamel yang tebal gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, pendengar Pro 1. Intinya kalau dilihat secara estetika, cantik lah gigi putih. Siapa yang gak kepengen kan senyum, giginya putih, seling gitu ya kan. Kita lebih percaya diri. Tapi di sisi lain jadi lebih gak sehat. Apalagi sekarang sudah banyak perawatan untuk memutihkan gigi. Nah, kalau sudah bleaching gigi, itu gigi lebih tipis dan lebih sensitif. Gimana? Kira-kira lebih pilih cantik atau sehat?

0: Getar ini siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggi Larasati, pendengar Pro 1 di Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti untuk hari Rabu 7 Oktober 2026. Kayaknya di luar tuh udah berangin-angin gitu, bentar lagi kayaknya mau hujan ini ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang menempuh perjalanan pulang, yang lagi santai, lagi capek, seharian kerja, aduh kerjaan hari ini kok banyaknya minta ampun gitu ya kan, kok gak habis-habis lah kerjaan ini, kenapa gitu ya. Sabar, daripada nganggur, mendingan capek kerja daripada nganggur ya, pendengar Pro 1 ya. Banyak bersyukur, memang yang namanya kerja itu pasti capek, pasti lelah. Apalagi kalau kerjaan kita itu tidak diapresiasi. Apalagi kalau misalnya kita bekerja, hasil yang kita dapatkan tidak seberapa misalnya. Tetap bersyukur, insya Allah, Allah itu akan memberikan rezeki dari pintu-pintu manapun lah ya. Anyway, pendengar Pro 1, yang namanya tubuh kita ini perlu nutrisi dan cairan yang cukup setiap hari. Untuk orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Kebutuhan cairan setiap individu mungkin beda-beda dan tidak jarang juga asupan hariannya tidak terpenuhi. Kurang minum sendiri tidak hanya mempengaruhi ginjal, tapi ternyata juga bisa berdampak pada jantung. Nah, cairan yang cukup membantu sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. Saat mengalami dehidrasi, tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Dikutip dari laman Hindustan Times, ahli jantung Dr. Pradeep Kumar Nayak di Dharamshila Narayana Hospital Delhi, India mengatakan bahwa dehidrasi atau kondisi tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang dikonsumsi bisa membuat jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, ya. Nah, jantung itu bisa bekerja lebih keras ketika volume cairan dalam sistem peredaran darah berkurang. Kondisi ini bisa menyebabkan denyut nadi menjadi lebih cepat, terutama setelah banyak berkeringat saat berolahraga atau menghabiskan waktu di luar ruangan dalam cuaca panas. Dokter Nayak juga memperingatkan tentang kehilangan cairan akibat muntah atau diare. Jadi ternyata nggak cuman ke ginjal aja nih dampaknya, tapi ke jantung juga bisa nih pendengar Pro 1. Maka dari itu, penuhi asupan air putih untuk tubuh kita setiap harinya 2 liter per hari.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

That was from Black Eyed Peas, Where Is The Love. Pendengar Pro 1, seorang konten kreator di TikTok yang juga orang dengan HIV AIDS Odif ya, mengaku mendapatkan penolakan dari 10 dokter gigi saat akan melakukan pemeriksaan giginya. Unggahannya ini viral di media sosial dan menarik banyak atensi netizen. Fenomena ini memicu gelombang simpati sekaligus perdebatan sengit mengenai diskriminasi pelayanan kesehatan serta urgensi keterbukaan status OPO atau open status medis pasien. Dari kacamata medis dan keselamatan tindakan, seberapa penting pasien ODIF bersikap terbuka mengenai kondisi kesehatannya saat akan menjalani perawatan di area mulut? Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia PBPDGI Dr. Dr. Gigi Eka Erwansyah MKes SP Ortodontiska menegaskan status kesehatan seseorang nggak boleh jadi alasan hilangnya hak pasien mendapatkan layanan kesehatan. Menurut Dr. Gigi Eka, ada 3 poin mendasar dalam menyikapi kasus penolakan pelayanan medis bagi pasien ODIF. Ya. Pertama, status HIV itu tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi. Yang kedua, dokter gigi punya hak untuk mempertimbangkan keselamatan, kompetensi, kondisi klinis, dan fasilitas yang dia miliki. Tetapi keputusan tersebut tidak boleh didasarkan semata-mata karena status si pasien itu HIV. Namun begitu, Dr. Gigi Eka tidak mau gegabah mengambil kesimpulan terkait cerita yang viral. Menurutnya, penting memastikan alasan sebenarnya di balik penolakan tersebut. Menurutnya, PDGI secara rutin memproses laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran disiplin dan etik pelayanan gigi melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi MKEKG. Nah, gimana nih menurut Anda, pendengar Pro 1? Apakah sikap ke 10 dokter gigi ini bisa dimaklumi? Apakah Anda setuju atau gimana nih ya? Anggi juga penasaran sebenarnya, karena dilematis ya. Ini posisinya dilematis, di satu sisi dokter gigi juga mungkin punya alasan tertentu mengapa sampai menolak. Di satu sisi juga orang dengan HIV itu berhak mendapatkan perawatan gigi, kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada solusi lah untuk kasus serupa di kemudian hari ya. Jadi tidak perlu lagi ada timbul hal-hal seperti ini yang akhirnya menjadi viral ya kan. Baiklah, supaya Anda lebih semangat nih pendengar Pro 1, sekarang Anggi mau puterin lagu. Ini lagu udah cukup lama dari Melly Goeslaw featuring dengan BBB alias bukan bintang biasa ini dulu. Di zamannya tuh wow kali nih orang ini ya. Judulnya Let's Dance Together.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, Badan Pengawas Kesehatan Rusia mengatakan pada Selasa ini bahwa tidak ada kasus penyakit pes yang ditemukan pada orang-orang yang melakukan kontak dengan pekerja laboratorium di sebuah institut penelitian penyakit pes di Siberia yang meninggal pekan lalu. Sementara itu, warga setempat mengatakan kehidupan mereka nyaris tidak terganggu. Otoritas menyebut perempuan berusia 28 tahun tersebut meninggal pada hari Jumat lalu akibat pneumonia yang hingga sekarang belum diketahui penyebabnya. Kasus itu telah memicu kekhawatiran internasional termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rospotrebnadzor, Badan Pengawas Kesehatan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada penyakit menular yang dilaporkan di antara staf Institut Penelitian Penyakit PES yang sama di Irkutsk selama 10 hari terakhir. Pemeriksaan ekstensif juga tidak menemukan mikroorganisme dalam tubuh perempuan tersebut yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi langkah itu mencakup identifikasi sebanyak mungkin orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien serta menempatkan mereka di bawah pengawasan medis di rumah sakit disertai pemeriksaan laboratorium setiap hari. Badan tersebut juga mengatakan serangkaian langkah anti epidemi segera diorganisasi dan diterapkan sepenuhnya sesuai dengan peraturan kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan menemukan 2 kasus COVID-19 dan 2 kasus infeksi rhinovirus. Ya, tapi tidak ditemukan patogen penyebab penyakit menular lainnya. Mudah-mudahan ya, karena memang kalau sudah menjadi perhatian seorang Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu entahlah ya apakah didramatisir. Ya, ngertilah ya. Ada memang beberapa negara itu yang suka melakukan propaganda gitu ya. Jadi, ya mudah-mudahan tidak ada yang mengkhawatirkan dari peristiwa ini. Kita juga masyarakat Indonesia meskipun tahu beritanya tetap aja kali yang okay, ya udah cukup sampai di sana aja gitu ya, jangan sampai ke sini-sini gitu ya. Baik pendengar Pro 1, sekarang kita balik lagi ke lagu Anggi punya Raisa dengan Kali Kedua.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi menarik ya. Lagu-lagu enak juga sudah harus sudahi sampai di sini. Tentunya pendengar Pro 1, pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan penyejuk hati maghrib untuk Anda. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema Takdir Terbaik, Hidup Mulia atau Mati Syahid. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rajab Siregar, Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Kami juga informasikan azan Maghrib untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, berkumandang pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat surgawi, sahabat RRI rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allahu bi'azabim min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Shadaqallahu al-'azim. Katakanlah, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Kami menunggu-nunggu bagi kalian bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kalian dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersama kalian. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang berbahagia, maka kata Allah, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita seperti seorang musafir yang singgah sebentar mengambil banyak perbekalan untuk kemudian melanjutkan ke perjalanan berikutnya yang jauh lebih panjang. Maka dalam konteks Arab dikatakan, man arafa bu'da safar fasta'idda. Kalau engkau tahu jauhnya perjalanan, maka fasta'idda, bersiap-siaplah. Maka kata Allah, apa persiapan yang harus diambil? Ihdal husnain. Pilih salah satu di antara kedua kebaikan, ya. Husna, ya. Ada kebaikan. Apa itu? Ishkariman au mutsyahidan. Kalau enggak hidup mulia atau mati syahid. Mati sebagai seorang pahlawan, baik pahlawan tanpa tanda jasa ataupun pahlawan yang pakai jasa. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, oleh karenanya langkah kita adalah ihdal husnain, ya, mengambil langkah dua yang telah dicantumkan, diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Alhamdulillah, hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus Emma, kepada beliau fadhil tafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Surah At-Taubah yang ke-52 ini yaitu ada prinsip ihdal husnayain, mati syahid, asyhadah. Jika prajurit muslim gugur di medan perang, ia meraih keampunan Allah, derajat yang tinggi dan kenikmatan surga. Kemudian kemenangan, An-Nasr, jika selamat dan menang, ia memperoleh kejayaan Islam, kehormatan, serta harta rampasan perang yang banyak atau ghanimah. Jadi kita melihat orang beriman bergerak dengan kerangka berpikir yang tidak mengenal kerugian. Dalam pandangan Tauhid, kekalahan fisik tidak berarti kekalahan spiritual. Dua bentuk azab bagi kaum munafik dalam hal ini adalah azab langsung dari sisi Allah. Azabun min indihi, kata Allah. Siksaan atau bencana alamiah yang diturunkan langsung oleh Allah kepada mereka di dunia. Seperti penyakit, kemelaratan, atau kemurkaan hati dan kekalahan di medan perang, kemudian azab melalui tangan orang beriman, biaidina eksekusi hukuman kekalahan dalam peperangan atau terbongkarnya kebohongan dan makar mereka sehingga mereka terhina di hadapan publik. Jadi kalau kita melihat bahwasanya kemenangan daripada orang-orang beriman itu adalah salah satu yang menyakitkan juga bagi mereka. Orang beriman menantang kaum munafik untuk melihat siapa yang akhirnya akan meraih hasil terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya orientasi niat yang mengajarkan bahwa keberhasilan perjuangan tidak hanya diukur dari pencapaian material atau duniawi, melainkan daripada ketulusan niat. Kemudian menambahkan ketangguhan jiwa agar tidak gundah menghadapi celaan atau hambatan dari pihak-pihak yang ragu-ragu dan skeptis. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita dari Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada ustaz Randy Harefa, SPDI. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Julfadli dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-52. Ayat ini merupakan jawaban Allah kepada orang-orang munafik dan musuh Islam yang menunggu-nunggu musibah menimpa Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berharap kaum muslimin kalah, lemah ataupun mengalami kegagalan. Namun Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab bagi orang beriman, apapun yang terjadi dalam perjuangan di jalan Allah adalah kebaikan. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita seringkali kita temui ya, ada seseorang yang takut gagal ketika melakukan kebaikan. Banyak orang tidak jadi berbuat baik karena takut gagal. Misalnya takut berdagang, takut memulai usaha, takut melamar pekerjaan, tak berdakwah. Pada hal kegagalan bukan akhir perjalanan. Yang terpenting adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, surah At-Taubah di ayat 52 ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang optimis, berani dalam kebaikan dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, hidup bukan tentang takut gagal, tetapi tentang terus berusaha, berdoa dan percaya kepada Allah, karena bersama Allah selalu ada kebaikan yang menanti. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Harry Fitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kemena Kota Medan. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
4: Terima kasih Ustaz, para pendengar sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada orang-orang beriman dalam hidup ini. Terus berjuang, terus beribadah, terus berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbuat baik, hidup kita menjadi mulia. Namun bila dalam perjalanan kebaikan yang kita lakukan kita wafat kita, itu adalah wafat dalam syahid untuk menegakkan kebaikan. Maka beruntung jadi orang beriman, hidupnya mulia, wafatnya masuk surga. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 52, yaitu kaum mukmin baik yang menang ataupun mukmin yang mati syahid di jalan Allah, dalam keduanya mengharapkan kesudahan yang menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harus kita sudahi single-single religi islami untuk sore menjelang malam hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, tepat jam 7 malam. Seperti biasa, pendengar Pro 1, akan kami hadirkan warta berita yang kami siarkan lewat RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama Gila Rasati yang akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai itu.

0: Tinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
0: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji

0: kelayakan dan kepatutan calon Dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi-misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi-misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
2: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
2: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
3: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim musim kemarau, sehingga menghindari karutla dan meluasnya karutla.
4: Artinya memetakan potensi daripada gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
3: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya

0: otopsi ini datang sebetulnya asal-masal dari darah.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widya Stuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu, Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kena selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli. Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
13: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya semakin ya percaya diri ya, dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan, yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
13: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik hari ini bersama dengan penceramah Tri Sujarwadi dengan tema Pelaksana Sabda. Sekaligus saya Anggi Laura Sati pamit undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Anda akan bertemu kembali bersama Anggi hari Jumat ya. Di Medan pagi ini. Jadi sampai ketemu di Medan pagi ini hari Jumat, karena besok Anggi libur lagi mendengar Pro 1. Terima kasih, selamat malam. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat mengikuti mimbar agama Katolik.

Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema Pelaksana Sabda. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, kami menyadari bahwa Engkau senantiasa menyapa kami melalui berbagai cara, berbagai kesempatan, dan berbagai jalan. Kadang-kadang saat sapaan-Mu terhadap kami, kami alami melalui kejadian-kejadian yang tidak kami harapkan, melalui orang-orang yang tidak kami sukai. Tetapi sapaan-Mu juga kami alami dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan melalui pribadi-pribadi yang menggembirakan kami. Ajari kami ya Tuhan supaya kami tidak menilai apa yang baik yang disampaikan oleh seseorang, oleh pihak-pihak tertentu. Karena kami sering terjebak bahwa kami tidak menilai apa yang disampaikan, tetapi kami terjebak kepada siapa yang menyampaikannya. Ajari kami ya Tuhan untuk menemukan kebaikan, kebenaran, melaksanakannya dalam hidup sehari-hari karena Engkau menghendaki supaya kami menjadi pelaksana-pelaksana kabar gembira, pelaksana kehendak-Mu, pelaksana rahmat-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam seluruh Injil menurut Matius itu kerap kali ditunjukkan adanya konflik, pertentangan di antara ajaran dan sikap kaum Farisi serta ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat dan Yesus, ya. Nah, juga dalam Injil kali ini itu dibahas tugas, tanggung jawab dan sikap kaum Farisi, ya,
kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, para guru, guru jemaat, ahli-ahli hukum, hukum Taurat, ya, yang mengajarkan hal-hal keagamaan kepada orang-orang Yahudi, agama Yahudi, ya, yang bertentangan antara ajaran yang diwartakan oleh Kristus dan sikapnya sebagai guru sejati. Yesus menegaskan kepada pengikut-pengikutnya, khususnya mereka yang mewartakan ajarannya, supaya jangan sampai mereka menjadi seperti rabi-rabi atau tuan-tuan atau guru-guru Farisi, orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang memang mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi tidak melakukannya sendiri. Dia bukan hanya mengajarkan hal yang baik, tetapi dengan sangat mudah menilai orang berdasarkan hukum. Banyak larangan disampaikannya, tetapi ia sendiri tidak melakukannya, bahkan bertentangan. Dalam arti tertentu, mereka ini atau orang-orang seperti itu, itulah yang disebut dengan munafik. Dia mengatakan yang baik, tetapi tidak melakukan yang baik. Ya, dia mengatakan menuntut orang lain untuk setia kepada janji, untuk melakukan yang baik, tidak boleh melanggar aturan, harus taat beribadah, dan seterusnya, tetapi ia sendiri tidak melakukannya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertemuan antara Yesus dengan kaum Farisi dalam Injil tadi terungkap kritik Yesus terhadap kaum Farisi dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pembimbing keagamaan orang-orang Yahudi, sebagai pemuka agama orang-orang Yahudi, sebagai guru-guru jemaat atau guru-guru keagamaan orang-orang Yahudi. Nah, ada empat kritik ya yang disampaikan Yesus kepada mereka. Kritik yang pertama yaitu kaum Farisi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Kritik itu berlaku bagi setiap orang yang mengajarkan hal-hal agama apapun. Maka berlaku juga bagi siapapun yang bertugas mengajarkan kabar baik, kabar gembira, mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Mereka harus mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dan menghayatinya sendiri dalam hidup sehari-hari. Itu yang pertama, kritik pertama, yaitu untuk mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kritik yang kedua, Yesus memang berkata, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi kaum Farisi itu memutlakkan perintah atau hukum itu terlalu harafiah, saklek, demi hurufnya, bukan demi tujuan atau maknanya. Nah, kritik Yesus misalnya ketika ia menyembuhkan orang sakit meskipun itu hari Sabat. Menolong orang sakit atau menolong orang dalam keadaan darurat apapun itu memang dibutuhkan, lebih perlu daripada tidak berbuat apa-apa dan tidak bertindak. Bahkan ketika kita bisa menolong orang, apalagi dalam keadaan darurat, kita bisa menolong lalu kita tidak menolong dan membiarkannya, sebenarnya itu termasuk dalam dosa. Nah, Yesus mengecam siapapun yang memutlakkan hukum demi hukum. Seolah-olah hukum yang hanya berfungsi sebagai sarana guna menolong kelemahan manusia itu dianggap sebagai tujuan. Jadi hukum itu bukan tujuan tetapi hanya sarana. Hukum, peraturan itu adalah sarana untuk melindungi manusia. Maka kalau hanya demi hukum lalu orang taat, bahkan mengesampingkan kemanusiaan, keselamatan, harkat, martabat manusia, maka hukum itu perlu dipertanyakan. Nah, dalam hal ini kita dengan sangat jelas diingatkan contoh misalnya di jalan raya waktu lampu merah, kita tidak boleh nerobos lampu merah. Tetapi untuk ambulan yang membawa orang dalam keadaan darurat sakit, diizinkan. Apakah itu melanggar hukum?
dia melanggar hukum lalu lintas tetapi tidak dihukum. Mengapa? Karena tujuan hukum melindungi kemanusiaan manusia. Lalu kritik yang ketiga, kritik Yesus itu ditunjukkan kepada hipokrisi atau kemunafikan. Tentang kaum Farisi, Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka beribadah di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Pendengar yang terkasih, dalam Matius 6 ayat 1-18 itu Yesus menegaskan bahwa ketika kita memberi sedekah, memberi dana, berdoa, atau berpuasa, jangan supaya dilihat orang. Ya, jangan supaya apalagi dipuji dan dihormati. Maka dalam tiga hal itu, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, Yesus lakukan ketika kamu memberi sedekah, apa yang dilakukan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu. Apabila engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah, kuncilah pintu, dan berdoalah di sana. Dalam hal berpuasa, Yesus mengatakan, jika kamu berpuasa, basuhlah mukamu, minyakilah rambutmu, supaya orang tidak tahu bahwa kamu berpuasa, melainkan hanya Bapa yang di surga. Pendengar yang terkasih dalam Kristus. Lalu kritik yang keempat. Yesus juga menyinggung soal gelar, sebutan, kedudukan, jabatan, ya, sebagai rabi. Murid-murid Yesus itu dilarang memakai sebutan rabi, tuan, Tuhan, tuan, ya, yang dihormati, yang diikuti, bahkan guru. Nah, bukan karena sebutan itu salah, melainkan agar jangan digunakan untuk menjauhkan rasa lebih tinggi atau superioritas, bahkan sikap sombong terhadap orang lain. Nah, sekali lagi, penggunaan gelar itu sering untuk menyombongkan diri, merendahkan yang lain. Hanya ada satu pribadi yang berhak dan diakui sebagai rabi. Semua yang lain adalah saudara. Nah, ya, saudara yang saling mengasihi dan menghormati. Demikian juga sebutan sebagai Bapa. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ini bukan dimaksudkan sebagai Bapa secara biologis, melainkan sebagai suatu otoritas rohani. Dalam masyarakat kita, itu penghargaan atau tanda kutip kedudukan orang-orang yang dituakan. Memang tidak salah bahwa ada golongan umat dalam gereja yang disebut sebagai Bapa, sebagai Romo, Amang, Uskup, Pastor, Gembala, Bapak Kardinal, ya, dan seterusnya. Sebutan itu bukan dimaksudkan untuk menempatkan mereka secara terpisah dari umat lainnya sebagai otoritas atau penguasa, melainkan dipakai untuk memperdalam dan meneguhkan hubungan relasi yang otentik dan utuh dalam komunitas gereja. Bahkan Paus sendiri mengatakan, Paus yang secara umum kita ketahui pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia, mengatakan jabatan Paus adalah Servus Servorum Dei. Artinya, Paus sebagai pemimpin utama itu, dia adalah hamba dari para hamba Allah. Pelayan dari para pelayan. Maka semakin tinggi jabatan, sebenarnya semakin dia harus melayani. Sekali lagi, maka sebutan-sebutan itu justru bertujuan agar mereka yang menerima sebutan itu makin mampu memiliki rasa tanggung jawab, bekerja secara tekun dan teliti, dan menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati. Serta menyingkirkan hambatan hubungan yang ada di antara satu sama lain. Maka jabatan kepemimpinan itu adalah jabatan pelayanan. Pelayan.
Nah, akhirnya Yesus menegaskan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dengan demikian, Kristus menegaskan bahwa dalam tata nilai, sebutan atau kedudukan setiap orang dalam komunitas yang sejati adalah sebagai berikut. Orang yang terbesar nilainya sebagai pemimpin ialah yang menjadi pelayan bagi semua. Sebutan bagi paus pun, sekali lagi, ya tadi sudah disebutkan, sebutan bagi paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik, Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba. Hanya orang yang melakukan sendiri apa yang dikatakannya kepada orang lain, dialah Rabi, dialah Bapa yang sebenarnya. Maka dengan ini kita dituntut, dipanggil untuk menjadi pelaksana sabda. Bukan hanya mengatakan, apalagi kita melarang orang berbuat jahat, tetapi sembunyi-sembunyi kita melakukannya. Dan dalam masyarakat kita, kita melihat dengan sangat jelas. Orang yang melarang orang lain untuk tidak korupsi misalnya, kita dengar ada berita-berita terakhir tentang berita korupsi dan seterusnya, orang-orang yang mestinya melindungi misalnya, dia justru menjadi pakar makan tanaman. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, ajari kami ya Tuhan untuk menemukan kehendak-Mu, menemukan yang baik, yang benar, yang berbelas kasih. Setelah kami menemukannya ya Tuhan, semoga kami Kau beri kekuatan untuk melakukan dan melaksanakannya. Bahwa ada banyak keterbatasan dalam diri kami untuk melakukan yang baik dan yang benar, Engkau senantiasa menopang kelemahan-kelemahan kami ini. Ajari kami ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, berkati kami sendiri juga semuanya, khususnya yang mempunyai jabatan, peran-peran tertentu dalam kelompok, dalam komunitas, dalam masyarakat. Semoga jabatan-jabatan itu kami sadari sebagai jabatan pelayanan. Karena dengan demikianlah yang Engkau kehendaki. Kristus, sabdamu, Dia Putra Allah, Dia yang Kau tinggikan, berkenan merendahkan diri serendah-rendahnya sebagai manusia, bahkan sebagai hamba. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi pelaksana-pelaksana kebaikan, kebenaran dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi keselamatan bagi banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi menyampaikan terima kasih bersama RRI. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
1: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah. Tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat, dibasah semua lantainya. Bau pesing lagi.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf banget
1: mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar ya. Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau ke mana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu, ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi, kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau. Apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya. Jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Tia Pro 1 di mana saja berada. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda tentunya di Medan malam hari ini ya. Dan tentunya bareng dengan Rexu akan mengisi pendengar Anda dan tentunya akan berbagi ragam informasi menarik yang tentunya bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Malam hari ini pendengar tentunya memasuki hari Rabu ya. Seperti biasa kita akan ikuti tentunya Ruang Rindu yang akan kita ikuti berjaringan atau Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta akan menghadirkan tentunya Julian Dekrita sebagai guest star atau bintang tamu yang akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu. Kan? Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bahkan Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda, tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan, wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh. Ya
1: iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke, okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio, dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk. Karena waktu itu gak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yunisara.
1: Untuk keroncong prianya waktu
0: itu. Oh oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Asri ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja
1: di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh iya. penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Iya, iya.
1: Yang nonton iya. dulu adalah Yuni Sara yang nonton. Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya?
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmodiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta. Gimana kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Kita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Udah lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Kan? Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh. Julian Yakub.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ kan. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin ini.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh Bandung. Iya orang Sunda. Iya
4: oh,
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: Ahmad. Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Gitu.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: kalau dulu
0: siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap banyak. Kalau begitu
4: berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ada Tika ini ya.
0: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Mm-hmm. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Iya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masuk dari Jakarta.
2: Iya Senja, betul iya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget, dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap, siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Asli Jakarta.
0: Campur, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
5: Terima kasih waktunya.
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih. Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Oke, Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih ya, Senja.
5: Ada saran sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sanderi. Yang selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
5: okay, di udara.
1: Okay.
5: Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, Kang, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul. Wah, sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselok.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya punya gede
2: yang
1: banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh pernah ya, pernah
2: berapa
1: pernah,
2: kali
1: pernah,
2: dong? Kali ya,
0: oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering. Juga
1: sering
2: juga,
1: ya iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya
0: zaman dulu masih zaman dulu, TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten PD. Waduh, jauh banget. Ya,
2: fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten PD.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya, Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
0: Emang tabib bahasanya.
1: Tabib Farida.
6: Yang sudah tadi sudah banyak bertanya
2: ya. Iya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oh ya, oke nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Genijo sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke.
2: Okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Oh, kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya.
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyanyi ya di grup vokal Malfoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana do ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny. Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Malfoys ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya,
0: cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Malfoys itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Mbak
5: Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng.
0: Siap.
5: Ini,
0: siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini, saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang ingin?
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian.
3: Ya. Ya.
5: Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.

0: Begini, Bang Yulian, saya mau tanya ya.
1: Ya.
0: Bang Yulian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
1: Nah, lo.
2: Nanti akan dijawab.
1: Ditunggu ya.
0: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Yulian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
1: Oke.
0: Cerahannya.
1: Siap.
0: Mas Yudi, boleh salam ya?
1: Tiga ya.
0: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga apa Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
1: Selamat
0: malam dan salam sehat. Ya juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
2: salam
0: Rindu
2: NKRI.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Ahmad.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Negrita.
2: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
1: iya,
2: dong.
1: Pokoknya ono menunggu nih.
2: Yo ngono kene.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tahu enggak ini kan kita kisah sama bonek sih.
1: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap hari
1: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
1: Kan aku seumuran Nanda.
2: Okay. Ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebenarnya iya Bang Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
2: hampir Sulawesi. Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Oh, bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
1: kotanya.
3: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
2: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
2: guru vokal atau
1: keturunan
2: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius?
2: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya,
2: ngerti
1: iya.
2: Gak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya
3: hubungan
1: darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik.
1: Sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
1: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
2: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Nama Sari.
3: Terus
1: aku bilangin HP record nanti ya.
2: Manggil kau Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
1: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
2: Putri
3: selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
2: lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Oke. Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
1: Nah,
3: dari album apa dari
1: Terserah,
2: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
1: Olahraga favorit. Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
1: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
2: Dari kenyataan. Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
1: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi
1: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
2: Selamat
1: Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
4: Ya.
1: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
1: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
2: Ya. Iya Mas, tunggu yang undang kan?
1: Tunggu diundang ya Ari ya. Ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita ada juga akan diundang. Ada
2: hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
1: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
2: Teteh kesayangan.
1: Bu Dinda. Lah kok nggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
5: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya, Teteh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
5: Okay. Kakeknya
2: Julian sama kakeknya
1: Idang Rasidi
2: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
5: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
5: Udah di dalam rumah sendiri.
1: Oke,
5: udah
1: siap.
2: Iya Teh, silakan Teh.
5: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
5: Kumaha damah.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Kumaha damah apa dong jawabannya?
2: Rampes.
3: Rampes.
1: Seriusan?
2: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
5: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru
3: udah,
2: Teh.
3: Udah ya?
5: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
1: apa Bang. Apa tuh?
5: Waktu recording.

0: menikmati malam sendirian tuh asik gitu.
1: Mantap
2: nih, nanti malam
1: mantap ini
2: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih. Ya,
0: pas sukses deh untuk
2: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
0: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
2: lagi. Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
0: Ita juga.
1: Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
0: Buat produser Ruang Rindu, Yudi Ismail. Dan salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
3: Oke.
0: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
3: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
0: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
3: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu Purnama Sari,
1: iya,
4: cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
4: Mas Yudi Ismail, alias Koko.
3: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudi.
3: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting
3: jari. Ya ampun. Oke.
1: Lagi lulus.
3: Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
3: Kok teh?
1: Iya Oma.
3: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Julian.
2: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
2: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
2: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
2: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
2: Iya.
4: Bapak?
2: Bapak dari Bangka Belitung.
3: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
2: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dong. Karena kita ini kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
2: Oke.
4: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
2: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
2: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
3: Siap.
2: Manajer saya.
4: Iya. Yudi Ismail. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
2: Iya. Pacar lah itu ya, kita.
4: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
2: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
3: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
2: Amin.
3: Siap
2: ya. Makasih ya Yu.
1: Terima kasih Mbak
4: Ita, Mas Yudi.
3: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
1: Siap.
4: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
3: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
2: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon
3: gitu? Wah, jadi itu ya.
2: Bukan suka lagi.
3: Siap.
4: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
2: Amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
2: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
3: Jiwanya nggak pas ya.
2: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
2: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
3: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
3: Itu
1: loh Mas Yudi.
3: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
3: Oke, pertanyaan yang lain.

0: Kayaknya gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
2: Ada ya? Ada matador ya.
0: Ada matador.
2: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
2: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi enggak ya boleh. Pasti
1: kalau
2: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
2: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
2: ya,
0: mungkin.
2: Iyalah
0: ya kan.
2: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, curian, apalagi juga seneng lagi.
2: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana do ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu Male Voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Semangat. Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita
3: telepon dari NTT ya. Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang disuka?
3: Cintaku pada.
1: Woi, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julia?
3: Saya ini disabilitas Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante, okay, yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Siapa tuh?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, okay, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Gitu. Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Akan kusimpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa.
0: Silakan
2: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah, ya? Itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Salam ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Siap.
4: Pertanyaannya. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
2: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
2: manggung.
5: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
3: ya. Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
5: Album
2: album perdananya.
5: Iya, album perdananya
3: itu, sama Melvis atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Pada sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
3: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host? Kita
0: oke, ditunggu ya.
3: Biar kita sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widiretto.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
1: Mantap.
4: Jadi masih Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia Dekrita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Ya, pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, dari salam kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Yudi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok kan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
0: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah masari pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa
1: Mas, udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampai di situ tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

9.3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dengar setiap Bro 1 di mana saja berada. Tentunya senang sekali kami kembali menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Tentunya kita tadi sudah usai mengikuti Ruang Rindu Nasional, dan selanjutnya kita akan kembalikan ke Bro 1 Rar Medan. Tadi kita sudah dengarkan tentunya cerita-cerita menarik dan juga unik dari bintang tamu kita di Bro 1 Rar Jakarta Ruang Rindu Nasional, Julian Dekrita, yang dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, pendengar ya. Dan malam hari ini bagi pendengar setiap Pro 1 yang kangen begitu untuk gabung di Ruang Rindu malam hari ini, boleh silakan langsung di line telepon 0618463116 atau di WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616 943.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica. Bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu. Tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik, itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya ini kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pasti kan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas, alhamdulillahnya nggak ada masalah ya, nggak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, nggak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus nggak ada problem, nggak ada, pasti nggak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih, Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun. Itu sih kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasai semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Ruang Rindu, mengisi ruang dengar Anda kembali ya. Kita langsung aja deh sapa penelpon kita berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
3: Halo.
2: Halo.
3: Siapa di mana?
2: Dengan Wak Slamet.
3: Dengan Wak Slamet?
2: Iya.
3: Wak Slamet di mana, Wak Slamet?
2: Di Marendal, Taman Mewah.
3: Marendal. Wak Slamet warga Marendal ya.
2: Ini dengan Bang siapa nih?
3: Dengan Ricky. Ini baru gabung Wak Slamet ya?
2: Ricky apa? Ricky Bandi?
3: Kok tahu?
2: Nah, tahu lah orang apa kan?
3: Orang mana?
2: Labuan Batu Utara.
3: Nah, siapa yang bilang? Siapa yang bilang?
2: Bang Kiki.
3: Kiki Koswara. Kiki Koswara yang bilang.
2: I'm so digging. Orang Labuan Utara Selatan apa?
3: Kenapa?
2: Orang Labuan Selatan ya?
3: Enggak. Kampung orang tua di Labura. Bukan kampung sih. Sempat tinggal di Labura dulu gitu deh, kurang lebih.
2: Oh iya kan ya?
3: Okay. Jadi ini lagi di mana nih Pak Slamet?
2: Lagi di rumah.
3: Di rumah? Ya. Lancar? Hujan nggak di sana tadi?
2: Enggak.
3: Di Marendal masa enggak hujan sih? Halo Pak Slamet.
2: Ya.
3: Iya. Kemana kok diem-diem aja nih Pak Slamet? Ngomong dulu. Oke deh. Putus-putus nih. Halo Pak Slamet. Oke, langsung aja lagunya kalau gitu Pak Slamet. Mau dengar lagu apa Pak Slamet?
2: Lagunya ini apa? Afgan. Kan Afgan.
3: Oh, siapa?
2: Siapa lah? Virgon.
3: Virgon, judulnya apa tuh?
2: Apa ya ini? Selamat tinggal.
3: Selamat tinggal. Virgon, selamat tinggal. Sebentar kita update dulu lagunya ya. Yang kayak mana tuh kira-kira lagunya? Tahu nggak ref-nya?
2: Lupa aku.
3: Oh, selamat tinggal. Virgon featuring ini ya, sama Audi ya. Oke deh. Baiklah, ditunggu lagunya Pak Slamet.
2: Terima kasih, Ricky.
3: Oke.
2: Okay. Ini Agus Cendrawati.
3: Iya.
2: Terima kasih.
3: Asik. Oke, ada Pak Slamet ya di Marendal. Kita sapa penelpon kita berikut ini. Halo, selamat malam.
4: Malam, Bang.
3: Iya.
4: Malam Mas Ricky ya?
3: Iya, benar. Dengan siapa di mana ini?
4: Mas. Ketagih aku, Mas.
3: Dengan siapa?
4: Ketagih aku.
3: Ketagih?
4: Iya.
3: Maksudnya ketagih gimana?
4: Gabung lagi gitu.
3: Oh, tadi udah gabung?
4: Iya, enggak semalam lah.
3: Oh, semalam. Ya enggak apa-apa lah, setiap hari harus gabung.
4: Oh, bisa.
3: Bisa lah, harus. Iya. Yang penting masih ada jalur, masih ada slotnya ya kan.
4: Iya, kadang-kadang pas juga ya, Mas.
3: Karena kan rame dia yang tabrak teleponnya kan.
4: Apanya namanya, kesannya berebut gitu, Mas.
3: Iya, berebut di udara dia. Iya, Pak Yogi apa kabarnya? Pak Yogi sehat?
4: Alhamdulillah, Mas, sehat. Mas Rikyo gimana?
3: Alhamdulillah, sehat juga. Pak Yogi di daerah mana nih, Pak Yogi? Sorry.
4: Di Simpang Poli, Mas.
3: Simpang Poli, Percut ya?
4: Arah ke Percut.
3: Oh, arah ke Percut. Di sana hujan nggak tadi?
4: Nggak ada, Mas.
3: Ah, masa nggak ada sih?
4: Nggak ada.
3: Berarti di Medan aja ya tadi? Memang sebentar sih hujannya di sini. Cuman...
4: Iya, mungkin kan ada... apa tuh cuaca itu waktu pagi hari itu kan ada RRI.
3: Oh, BMKG ya.
4: Iya.
3: Perakiran cuaca ya. Oh, benar-benar. Oh ya, berarti update juga nih Pak Yogi ya.
4: Iya.
3: Keren.
4: Mas, kalau aku dengerin RRI ini dari dulu, Mas. Dari habis sholat subuh sampai sekarang.
3: Alhamdulillah, masih terus setia ya.
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Oke deh.
4: Kan pernah absen aku kan lama, tadi pingin lagi gabung, sekarang gabung lagi Mas, jadi ketagih lah.
3: Iya lah, biar ada teman ngobrol ya kan, walaupun cuma sebentar.
4: Iya, gitu. Tapi ya itulah, berebut ya kan.
3: Oke lah, Pak Yogi mau dengar lagu apa nih Pak Yogi?
4: Lagu yang gampang aja lah.
3: Apa itu?
4: Usah Kau Harap, Mas.
3: Dari?
4: Dari The Massive.
3: The Massive. Usah iya. Kau harap ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Yogi ya.
4: Ada Mas.
3: Tunggu, usah kau harap demasif merindukanmu.
4: Usah kau harap.
3: Selamat jalan kasih, sebentar lagi loading lagunya ya. Selamat jalan kasih waktu menjawab merindukanmu, tak bisa hidup tanpamu antara kalian. Mana nih usah kau harap? Kau yang ku sayang. Sebentar. Kalau enggak ada, mau judul yang lain boleh enggak?
4: Biarku sendiri Mas.
3: Dari demasif juga?
4: Iya. Ada?
3: Enggak ada. Ini Riki bacain.
4: Delowit aja Mas.
3: Yang mana?
4: Delowit titik noda Mas.
3: Titik noda?
4: Iya.
3: Titik noda dari Delowit ya. Sebentar. Kita coba cari dulu. Ya, ini lagu titik tahun noda. Berapa ini? Lagu tahun berapa ini Pak Yogi?
4: Tahun berapa ya? Lupa lah.
3: Oke. Ready.
4: Tahun 80-an mungkin Mas.
3: 80-an ya, oke. Sudah kita update ya. Delowit titik noda. Nanti kita dengerin ya.
4: Ada Mas.
3: Ada.
4: Ya, makasih ya Mas.
3: Oke, sama-sama Pak Yogi.
4: Selamat malam
3: kembali. Baik, ada Pak Yogi yang udah gabung di ruang rindu malam hari ini ya. Kita coba sapa pendengar lainnya, silakan di 0618463116. Dari WhatsApp ada yang mau gabung ruang rindu rindu kali A dari Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir, request lagu Armada Asal Kau Bahagia. Aduh, sedih-sedih kali lagu orang ini malam ini ya. Gak tahu kenapa, apakah memang karena cuaca dingin? Asal Kau Bahagia dari Armada ya. Oke. Kemudian dari Pangeran Usu, assalamualaikum Bang. Ruang Rindu, Rindu Kali A. Dari Pangeran Usu minta lagu dari Gigi 11 Januari buat Abang, selamat malam ya. Selamat malam kembali ya. Asal Kau Bahagia tadi dari... Asalkan kau bahagia Armada. Alright, kita update lagunya malam hari ini ya. Tadi dari 11 Januari Gigi ya, walaupun ini udah masuk ke Oktober ya kan. Oke, nanti kita update pasti lagunya ya. Jadi pendengar setiap pro 1, masih ada waktu sedikit lagi untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu. Karena tadi kita sudah ikutin full begitu Ruang Rindu bersama dengan Pro 1 Jakarta. Jadi malam hari ini kita akan kembali ke lokal dengan lagu yang udah tersedia pastinya ya. Untuk Anda pendengar yang baru gabung di line telepon, boleh silakan gabung di 0618463116 atau dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya. Namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.
2: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
3: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.
2: Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Kamis, 8 Oktober 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
1: Sembilan 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya selamat bergabung dan selamat mendengarkan siaran kami pagi hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami informasikan untuk Anda pendengar, memasuki pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh pendengar. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

0: seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sembilan koma tiga Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya selamat beraktivitas, kami ucapkan dari studio program 1 RR Medan. Hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026, senang sekali ada Riki Subandi yang hadir, tentunya akan menemani ragam aktivitas Anda pendengar di sepanjang pagi hingga siang nanti ya. Pastinya akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pastikan pendengar, Anda boleh berinteraktif bersama kami pendengar sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama Riki di ruang dengar Anda, bisa tentunya Anda bagikan ragam informasi menarik yang tentunya bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 kami di 0811 616 943. Nantinya pendengar, saat lagi ragam aktivitas yang untuk hari ini, edisi hari ini pendengar, tentunya kita akan ikuti kajian mutiara pagi ya, program acara pertama yang akan kita ikuti bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik Sudiro ya, untuk edisi hari ini pendengar 8 Oktober 2026, dengan topik kajian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat. Pendengar boleh berbagi tanggapannya dan juga mendengarkan siaran pagi hari ini dari aplikasi RRI Digital, kembali kami sampaikan, dan juga boleh streaming langsung dari rri.co.id ya. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Tentunya kembali kami informasikan untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan program 1 dari Medan, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan tentunya kajian Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini kita akan ikuti bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik ya, dengan topik kajian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Anda boleh tentunya bergabung untuk mendengarkan dan juga berbagi tanggapan atau mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 08116164343, dan juga Anda boleh bergabung pendengar pada kesempatan kajian Mutiara Pagi hari ini langsung dari line telepon kami di 061 846 3116.

0: Pendengar setiap pukul 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro dengan topik kajian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Dan tentunya pendengar, seperti biasa Anda boleh berbagi tanggapan untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp kita. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat mengerik ya.
0: Baik. Dengan topik kajian Mutiara Pagi kita pagi hari ini Ustaz, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat ya Ustaz. Tentunya kita akan dengarkan mukadimah dari Ustaz sekaligus doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita di kajian Mutiara Pagi hari ini. Langsung kami persilakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih mengerik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali di pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai di pagi hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa kita melakukan aktivitas, kemudian masih bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya lah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, judul kajian kita di pagi hari ini adalah berkaitan tentang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan ibadah sholat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita yang namanya manusia, bahwasanya Allah menciptakan kita pada saat dalam penciptaan manusia tersebut Allah memberikan petunjuk kepada manusia tersebut tentang tujuan penciptaan manusia tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan manusia tersebut, manusia itu akan diberikan yang namanya ujian, diberikan cobaan ya, diberikan banyak permasalahan dalam kehidupan dunianya. Masya Allah. Jadi pada saat manusia hidup, dia akan diberikan ujian, wala nabluwannakum bisyai'in, kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan banyak hal, kata Allah. Minal khawb, dengan rasa takut, walju, dengan kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta benda, wal ampus, kekurangan jiwa, diberikan penyakit, kemudian diberikan kesusahan-kesusahan, ada yang meninggal dunia, masya Allah, kekurangan wasamarot, kekurangan buah-buahannya. Jadi pada saat kita hidup, kata Allah, tentunya nanti banyak ujian-ujian yang akan diberikan Allah kepada kita. Ujian itu datangnya semuanya dari Allah. Tanpa izin Allah, ya, tanpa izin Allah maka tidak akan ada ujian yang datang kepada kita atau tidak akan ada cobaan yang datang kepada kita. Jadi semua cobaan yang datang kepada kita, ujian yang datang kepada kita dalam kehidupan kita pada hakikatnya itu adalah atas izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita ya, seperti diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, diberikan yang namanya penyakit ya, diberikan kita penyakit, pada saat kita sehat, masya Allah, bisa kita beraktivitas, bisa kita bekerja, bisa kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi suatu saat, kata Allah, pasti diberikan nanti kita yang namanya penyakit. Dengan penyakit tersebut, semakin berkuranglah aktivitas kita, semakin sulitlah kita berkegiatan. Apalagi penyakit yang diberikan Allah, penyakitnya berat. Ya. Tentunya kita butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diberikan dalam kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, kesulitan dalam mencari nafkah, kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga kita, kebutuhan pribadi kita. Ya, membuka usaha sulit, usaha yang dijalani tidak lancar, ya. Sudah berusaha kita secara maksimal tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ujian kata Allah. Permasalahan dalam kehidupan kita itu butuh kita yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dilapangkan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita sehingga kita mudah dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada hakikatnya seluruh ujian, seluruh permasalahan dalam kehidupan kita mudah bagi Allah untuk bisa memberikan pertolongan solusi kepada kita keseluruhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, apabila menginginkan sesuatu terjadi, Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Selesailah permasalahan, maka selesailah seluruh permasalahan kita. Sehatlah engkau, maka langsung sehat kita. Tidak butuh proses. Ya, makanya ada kita pernah mendengar ada seseorang yang sudah diponis oleh dokter penyakitnya sangat berat. Ya, berobat ke sana kemari enggak sembuh-sembuh. Tapi atas izin Allah, cuman berobat dengan sesuatu hal yang sangat ringan, tapi atas izin Allah bisa sembuh seketika, masya Allah. Ini kan solusi dari Allah. Begitu juga dalam segala permasalahan dalam kehidupan kita. Ada sarana yang diberikan kepada kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimakumullah, yang mana sarana tersebut sebenarnya adalah manfaatnya untuk kita. Jadi sarana yang diberikan Allah tersebut adalah sarana yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian setelah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langsunglah kita meminta pertolongan kepada Allah. Sarananya adalah, kata Allah, adalah melakukan ibadah salat, masyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, di mana pada saat kita sholat, ya tentunya kita, kata Rasulullah, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab di antara kita dengan Allah pada saat kita melakukan ibadah sholat. Maka mintalah kepada Allah apapun yang ingin engkau minta. Maka mintalah seluruh solusi dari segala permasalahan kehidupanmu kepada Allah pada saat kita sholat. Maka insya Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita perbaikilah ibadah sholat kita. Ya, kita perbaikilah ibadah sholat kita. Lakukanlah ibadah sholat, ibadah yang berkualitas. Ya, sehingga dengan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah seluruh doa yang kita panjatkan, seluruh doa yang kita minta kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan, mendengar tentunya mukadimah dari Al-Ustaz dengan topik kajian pagi hari ini yang telah kita simak bersama, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, ya. Langsung kami persilakan pendengar Anda yang ingin berbagi tanggapan atau bertanya langsung dengan Al-Ustaz, kami buka line telepon untuk Anda di 0618463116, ya. Kita baca terlebih dahulu pesan-pesan yang sudah masuk dari WhatsApp Pro 1. Diawali dari Mbak Suci di Setiabudi. Al-Ustaz, untuk kajian Mutiara Pagi hari ini, bagaimana dengan orang yang sudah tentunya menuntaskan kewajibannya sholat lima waktu, namun beberapa hajat yang ia minta belum juga terkabulkan, Ustadz? Ini apa hukumnya, Ustadz, memohon dan juga menunggu keinginan begitu, Ustadz?
1: Ya, terima kasih ya Mbak Suci atas pertanyaannya. Kita sudah melakukan atau menuntaskan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kewajiban melaksanakan ibadah sholat sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kadar kemampuan kita, ya. Akan tetapi banyak doa-doa yang kita panjatkan, banyak doa-doa yang kita minta, kok belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah ya. Jadi banyak tentunya doa-doa yang kita minta sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepadaku ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah permasalahan dalam keluarga rumah tanggaku ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya. Banyak kita minta ya Allah, berikanlah kesembuhan dari penyakit ya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kita, posisi kita adalah seorang hamba. Ya. Seorang hamba, kita meminta, kita hanya bisa bermohon kepada Allah. Ya. Jadi posisi kita hanya bisa bermohon kepada Allah, sedangkan yang menentukan permohonan kita ya, dikabulkan atau tidak itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada juga seseorang yang memaksakan ya. Memaksakan artinya kalau bisa doanya semua dikabulkan masya Allah ya. Itu harapan kita bersama ya. Akan tetapi sahabat-sahabat mutiara bagi Allah, ada beberapa hal yang mana doa-doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditangguhkan ya, bukan tidak diijabah kan, tetapi ditangguhkan atau ditunggu sementara ya, ada saat-saatnya akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibutuhkan yang namanya kesabaran. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an yang saya bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar. Sabar ya, pertama itu di depan sabar dulu ya. Kenapa sabar dulu yang difirmankan Allah atau yang diperintahkan Allah kepada kita sebelum melaksanakan ibadah sholat? Sabar dulu yang diutamakan. Kenapa? Karena pada saat melakukan ibadah sholat aja kita harus perlu kesabaran. Untuk melakukan ibadah sholat itu saja kita perlu sabar yang sangat luar biasa. Seperti contoh, kita tadi pagi masih enak kita tidur terlelap, kemudian kita dipaksa. Kita paksa diri kita untuk bangun mau melaksanakan ibadah sholat subuh. Itu kan butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Karena banyak orang lain yang beragama Islam gak sholat, tidur mereka ya. Lebih senang mereka tidur daripada mereka sholat. Sedangkan kita dibutuhkan kesabaran untuk bisa kita bangun, mengambil wudhu ya. Jadi dibutuhkan yang namanya kesabaran dari setiap pribadi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita hanya seorang hamba memohon ya. Akan tetapi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, ada beberapa doa yang sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung tapi sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya kita minta kepada Allah dimudahkanlah segala urusan kita. Kita minta spesifik tapi Allah memberikan secara umum. Kita minta umpamanya dimudahkan ya Allah segala urusanku ya Allah. Diberikan aku kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitasku. Apa diberikan Allah kepada kita? Kesehatan. Apa diberikan Allah kepada kita? Penglihatan yang baik, pendengaran ya masya Allah. Jadi ada beberapa doa yang kita panjatkan ya, sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak tahu ya, tapi kita tidak menyadarinya bisa jadi. Atau ada juga beberapa doa yang masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa dari kita. Akan tetapi tidak boleh kita karena doa kita tidak dikabulkan kita tinggalkan kewajiban, ah gak dikabulkan ya doaku, udah gak usah sholat, na'udzubillah ya. Jadi butuh kita kesabaran yang sangat luar biasa dari setiap pribadi kita di dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam melakukan ibadah sholat. Maka insya Allah kalaupun doa-doa kita tidak diijabah di dunia, maka insya Allah seluruh kebaikan, kebahagiaan akan kita dapatkan di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Alam.
0: Baik, silakan mendengar kembali bagi Anda yang ingin bergabung dari line telepon kami di 0618463116 ya. Baik, kembali kita bacakan pesan yang masuk dari WhatsApp Pro 1 dari Pak Ahmad di Jalan Panjing. Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui bahwa selama ini kita benar-benar sudah berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah? Namun sebelum kita jawab pertanyaan Pak Ahmad, kita sapa terlebih dahulu pendengar kita dari line telepon pagi ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ibu Halimah Tusadi ya, dari Setabat.
0: Ibu Halimah Tusadi ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, baik, terputus ya. Baik, Ibu Halimah Tusadi boleh kembali dicoba di line telepon kita ya, 0618463116. Kami bacakan kembali pertanyaannya, Ustadz, dari iya. Pak Ahmad tadi ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa selama ini kita benar-benar sudah berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah, Ustadz? Bukan hanya berdoa ketika sedang menghadapi masalah, begitu. Iya. Boleh, silakan Ustadz.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Ahmad ya, di Jalan Pancing ya, atas pertanyaan. bagaimana ya, bagaimana tanda atau bagaimana kira-kira kita dapat mengetahui bahwasanya kita sudah benar-benar berserah diri kepada Allah. Kita sudah benar-benar setiap saat hanya berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan ya. Bagaimana cara mengetahuinya ya? Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada saat seseorang sudah bisa menjadikan setiap pribadi dirinya untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya taat adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan berusaha meninggalkan seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia sudah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mampu menjaga salat kita yang 5 waktu, kemudian sudah mampu kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, memperbaiki akhlak kita, menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, menjadi orang yang selalu setiap saat amanah, jujur ya, menjadi orang yang selalu berusaha untuk bisa kita selalu melakukan yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dan kita bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, maka insya Allah ya kita sudah termasuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah kita bisa juga selalu menjaga ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita selalu berusaha untuk bisa meminta yang namanya pertolongan selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ya, kita meminta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak berharap kepada makhluk. Contoh usaha yang kita jalani tidak lancar, jangan sampai kita mendatangi dukun dan lain sebagainya. Atau kita pada saat kita sakit ya, kita berobat, berikhtiar kita berobat ya, sambil kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah. Manusia, dokter atau orang yang mengobati kita itu hanya sebagai perantara ya, hanya sebagai perantara ya, akan tetapi kesembuhan itu tetap Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita, bukan seorang dokter contohnya ya. Jadi pada saat kita bisa menempatkan diri kita untuk selalu taat kepada Allah dan selalu hanya bisa memohon pertolongan hanya kepada Allah, maka insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, pendengar, kembali kami buka line telepon untuk Anda. Silakan di 0618463116. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ibu Halimah Kisadia tadi.
0: Oh iya, baik. Iya, silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin tanya, Pak Ustadz, apakah kita boleh mendoakan orang yang lain dari agama kita, Pak Ustadz, karena dia baik sama keluarga kami, Pak Ustadz? Itu aja ya, Pak Ustadz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, boleh silakan, Ustadz.
1: Iya, luar biasa ya, Bu Halimah tuh Sa'diyah ya. Boleh nggak kita memohon pertolongan kepada Allah untuk keselamatan orang-orang yang di luar Islam? Boleh ya, Bu ya. Boleh. Jadi kita berdoa kepada Allah itu untuk siapa saja boleh ya. Tapi terutama yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta untuk orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang kafir, doa yang paling utama adalah ya Allah, berikanlah petunjukmu dan kasih sayangmu kepada saudara saya ini ya Allah, kepada sahabat hamba ya Allah. Berikanlah selalu hidayahmu, petunjukmu ya Allah, supaya dia mau masuk ke dalam agama Islam ya. Jadi pada saat kita berdoa kepada Allah, yang kita utamakan adalah supaya sahabat kita, saudara kita ya tersebut yang tadi tidak beragama Islam, supaya diberi hidayah oleh Allah, dibukakan pintu hatinya, dibukakan pintu hidayah oleh Allah, supaya dia mendapat pencerahan dari atau petunjuk dari agama Islam, sehingga dia mau bersyahadat masuk agama Islam. Baru kita mendoakan yang lain. Contoh, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah keselamatan, ya Allah mudahkanlah segala urusan ya Allah. Tapi di awal kita mintakan dulu ya kepada Allah supaya dia diberi hidayah. Contoh, pada saat ada sahabat kita, saudara kita yang di luar agama kita sakit ya, kemudian kita menjenguk ya. Jadi diperintahkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah, kalau ada sahabat kita yang sakit walaupun di luar agama kita, diperintahkan kita untuk bisa kita menjenguk untuk bisa kita melihat, untuk bisa kita menyapa ya orang tersebut. Kemudian kita berdoa. Doa yang pertama kita minta supaya sahabat kita yang sakit tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mau memeluk agama Islam bersyahadat. Kemudian kita doakanlah yang lain. Ya Allah, berikanlah dia kesembuhan, kesehatan ya Allah. Ya, jadi boleh ya Bu ya, kita mendoakan orang di luar agama kita, tapi doa yang paling utama adalah supaya dia diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mau memeluk agama Islam. Maka kita boleh juga mendoakan yang lain ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kemudian dari hamba Allah Ustadz ya. Ustadz, kalau kita sedang menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, atau jodoh, bagaimana cara memohon pertolongan Allah dengan benar tanpa terlalu memaksakan kehendak dalam doa? Begitu Ustadz, boleh disilakan Ustadz.
1: Terima kasih ya atas pertanyaannya hamba Allah ya. Jadi pada saat kita banyak permasalahan dalam kehidupan kita ya, seperti sulit mencari pekerjaan, sulit dalam membuka usaha ya, usaha yang dijalani tidak lancar, kemudian banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain, sulit jodoh ya, ada juga yang sudah dapat jodoh ya, sulit ngatur istri, sulit ngatur anak-anak ya. Ada orang payah dapat jodoh, berdoa minta dapat jodoh. Ada orang sudah dapat jodoh ya, ngeluh juga, kok susah ya Allah rumah tangga, ya Allah kok payah, istriku kok begini ya Allah, anakku begini. Jadi itulah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita berdoa supaya kita tidak kelihatannya memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memaksa. Artinya apa? Enggak boleh kita berdoa itu harus ya Allah, harus engkau kabulkan ya Allah. Kalau enggak engkau kabulkan ya Allah, enggak mau lagi aku sholat ya. Nauzubillah ya. Kita kasih ancaman-ancaman kepada Allah ya. Atau kita kasih yang namanya kalau tidak dikabulkan doa kita, ada perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Ini tidak boleh ya, kelihatannya memaksa ya. Makanya kata Allah pada saat memohon pertolongan kepada Allah, wasta'inu bisobri ya, memohon pertolongan kepada Allah, sabar, sabar. Karena kita hanya bisa memohon, meminta ya. Bahkan sekelas Nabi, sekelas Rasul, Rasulullah saja, Nabi Muhammad SAW ya, itu berdoa dengan kesabaran yang sangat sangat luar biasa ya, butuh proses ya. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui sekelas Nabi dan Rasul, apalagi kita manusia biasa ya. Tapi yakinkanlah dalam diri kita ya, sabar-sabar mutiara pagi rahmatullah, seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat kita, untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat kita, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah ya di surat Al-Baqarah ya, bahwasanya dijelaskan Allah, terangkanlah kepada umatku, terangkanlah kepada hambaku Muhammad bahwasanya aku dekat, ujibu da'wat ad-da'i, aku pasti akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku. Palias tajibuli, kata Allah. Akan tetapi syaratnya, hendaklah mereka selalu menjalankan seluruh perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita untuk selalu taat kepada Allah, menjaga keimanan kita kepada Allah. Kalaupun menurut kita ya, doa-doa kita belum dikabulkan Allah di dunia, insya Allah nanti doa-doa kita akan dikabulkan Allah di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kemudian ini dari hamba Allah lainnya Ustaz, memohon doa dan juga amalan apa yang bisa diamalkan setiap hari Ustaz, agar tentunya bisa menjadi kebiasaan baik begitu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari Ustaz. Boleh disilakan Ustaz. Ya, ya.
1: Jadi apa doa, apa kegiatan, apa permintaan yang bisa kita lakukan setiap saat ya, sehingga menjadi amalan kita rutin untuk memohon selalu kepada Allah. Yang terutama ya sahabat-sahabat mutiara padurangkuloh, apa amalannya? Sholat yang 5 waktu ya. Sudah diberikan Allah fasilitasnya, sudah diberikan Allah sarananya ya. Bahkan kita ya melihat atau kita membaca tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, di mana Rasulullah pada saat diperintahkan sholat oleh Allah kewajiban 50 kali dalam satu hari satu malam itu ya, dijadikan Allah atau diberikan keringanan oleh Allah menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam, tapi pahalanya sama seperti melakukan 50 kali ya. Begitu luar biasanya kasih sayang Allah. Jadi pertama kita diwajibkan itu sebenarnya hamba-hamba Allah 50 kali dalam satu hari, satu malam melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan keringanan kepada kita. Lakukanlah sholat itu 5 kali saja dalam satu hari satu malam, tapi pahalanya, ganjarannya seperti 50 kali dalam satu hari satu malam. Masya Allah. Dari segi pahala saja, kita sudah mendapatkan yang sangat luar biasa. Kemudian, pada saat kita sholat tersebut, kita harus selalu belajar untuk kita paham apa yang kita baca pada saat sholat. Kenapa banyak orang, ya, setelah sholat dia doa lagi banyak-banyak kepada Allah. Semua dimintanya. Setelah dia sholat, minta lagi sama Allah. Ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan. Padahal dalam sholat itu sudah dimintanya. Kenapa itu dilakukannya lagi? Karena dia tidak paham apa yang dibaca pada saat sholat. Ya, contohnya apa? Pada saat kita, ya, pada saat kita setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, kita akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita minta ini setiap sholat. Jadi kalau ada 4 rakaat sholat, seperti sholat zuhur umpamanya, 4 kali kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, jalan orang-orang yang lurus itu apa? Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu jalan engkau beri nikmat, jalan yang engkau beri kemudahan. Jalan orang-orang yang selalu engkau berikan kasih sayangmu, itu kan dari situ merangkum semua doa-doa kita. Tapi nanti setelah sholat minta lagi dia, ya Allah berikanlah kemudahan rezeki ya Allah, nikmatmu ya Allah. Padahal kita minta pada saat kita sholat. Begitu juga pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Allah makfirli, Allah makfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, warhamni, berikanlah kasih sayangmu kepadaku, wajiburni, cukupkanlah segala kebutuhanku, wahdini, berikanlah selalu petunjukmu kepadaku, warjukni, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Udah kita minta sebetulnya dalam sholat itu. Seluruh permintaan kita minta terus ya kepada Allah dalam sholat. Tapi karena kita tidak paham yang kita baca, kita minta lagi selesai sholat. Oleh karena itu sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, bagaimana kita bisa melakukan sholat yang berkualitas? Paham yang kita baca pada saat kita sholat. Bagaimana supaya kita paham? Belajarlah. Apalagi sekarang era digital gampang kita. Hah? Bacaan sujud beserta artinya. Ya. Kan bisa kita lihat di internet. Ya. Di internet kita buka Google. Hah? Kita buka. Sumpamanya kita tulis saja di situ. Bacaan sujud beserta artinya. Surat Al-Fatihah beserta artinya. Doa iftitah beserta artinya. Sehingga kita paham yang kita baca. Maka insya Allah apabila kita paham yang kita baca. Pada saat kita sholat. Maka lebih khusyuklah sholat kita, dan insya Allah seluruh doa-doa yang kita panjatkan pada saat kita sholat akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab.
0: Baik, Ustaz, ini karena juga sudah di penghujung waktu, Ustaz, ya. Ini tadi apa yang Ustaz sampaikan di akhir ini menjadi kesimpulan juga terakhir, karena tentunya sudah di penghujung waktu. Terakhir mungkin kita minta doa penutup, Ustaz, untuk mengakhir pertemuan kita di kajian mutiara pagi ini. Langsung disilakan, Ustaz.
1: Ya, makasih, Marik, ya. Marilah kita berdoa kepada Allah, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, dengan merendahkan diri kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah, ampunkan juga dosa suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah selalu pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Berikanlah selalu pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Dan berikanlah selalu kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu ya Allah Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar setiap poros satu di mana saja Anda berada, tentunya alhamdulillah telah kita ikuti kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro, tentunya dengan topik kajian yang telah kita simak bersama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Untuk edisi hari ini kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung memberikan tanggapan dan juga bertanya kepada Al-Ustaz. Langsung tentunya kita akan sudahi begitu ya. Dan tentunya kajian Mutiara Pagi akan terus hadir pendengar mengisi ruang dengar Anda di setiap harinya, setiap paginya pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya pendengar akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Bagian-bagian tertentu yang kita benahi, seperti mungkin memindahkan kamar mandi yang seharusnya di ruang tengah ya.
2: Yang dimatangkan cuma satu program latihan dan ini...
0: Sari Berita. Pemerintah Kota Medan tengah merevitalisasi sejumlah fasilitas kesehatan yang ditargetkan rampung Desember tahun ini. KONI Kota Gunung Stoli pastikan atletnya siap bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Berita pagi juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita pagi selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, pemerintah Kota Medan tengah merehabilitasi dan membangun sejumlah puskesmas utama serta puskesmas pembantu yang ditargetkan rampung Desember 2026. Berikut laporan Siti Salha Nazwa.
3: Pemerintah Kota Medan saat ini tengah melakukan rehabilitasi dan pembangunan gedung baru revitalisasi terhadap fasilitas kesehatan di sejumlah kecamatan yang ditargetkan rampung hingga Desember 2026. Revitalisasi dan rehabilitasi faskes yang melingkupi puskesmas utama dan puskesmas pembantu sebagai upaya meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama, terutama memastikan pelayanan yang setara, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Imelda Iriana Purba mengatakan, pembangunan tidak hanya memberi perubahan pada struktur bangunan, tetapi juga pada akses kenyamanan pasien dan mutu pelayanan yang diberikan bagi masyarakat. Imelda memastikan, selama proses revitalisasi, Puskesmas Medan Labuhan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
1: Belum sampai mengganggu, Pak, karena bagian-bagian tertentu yang kita benahi, seperti mungkin memindahkan kamar mandi yang seharusnya di ruang tengah, ya, jadi kita pindahkan ke halaman yang terbuka, ya, sehingga tidak menimbulkan, aroma di ruang tunggu, karena mungkin dulu terhubung dengan ruang tunggu, Pak.
3: Sementara, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli, mengatakan program revitalisasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas menjadi program prioritas Pemko Medan yang dianggarkan melalui Dinas Kesehatan. Bahkan, anggaran Dinas Kesehatan dalam RAPBD 2027 senilai 884 miliar atau naik dari 2026 yang dianggarkan 125,9 miliar. Selain revitalisasi, anggaran tersebut juga sudah termasuk pembayaran jaminan kesehatan UHC bagi warga. Pihaknya juga memastikan bersama masyarakat untuk sama-sama mengawal proses pembangunan dan revitalisasi guna memastikan pemenuhan layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.
4: Masyarakat kami, pemerintah Kota Medan melalui DPRD Kota Medan, selalu membantu nanti apabila ada kendala-kendala di rumah sakit yang dituju.
3: Seperti diketahui, pada 2026, Pemko Medan mengalokasikan anggaran revitalisasi dan pembangunan baru gedung puskesmas di sejumlah kecamatan. Total dari 31 fasilitas kesehatan yang terdata, 20 UPT puskesmas dilakukan proses rehabilitasi, sedangkan 3 puskesmas utama dan 8 puskesmas pembantu dilakukan pembangunan gedung baru. Siti Salha melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan mengingatkan penyalahgunaan obat-obat tertentu, terlebih jika dikonsumsi bersama alkohol atau narkoba dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Misalnya kedua obat, ada dua jenis obat yang mempunyai...
6: Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Jufri Sibarani, mengatakan penggunaan obat-obat tertentu perlu mengikuti dosis dan aturan pakai. Dalam aturan terbaru nomor 12 tahun 2025 tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, obat-obatan ini tidak boleh diserahkan kepada anak di bawah usia 18 tahun. Jufri mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat dikonsumsi dikenali melalui sejumlah perubahan perilaku yang patut dicurigai, seperti sering mengantuk tanpa sebab dan berbicara tidak terarah. Orang tua juga diminta lebih memperhatikan perubahan kebiasaan anak, meski tanda-tanda tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyalahgunaan. Risiko kesehatan dapat meningkat apabila obat-obat tertentu dikonsumsi bersamaan dengan alkohol maupun narkoba. Jufri mengatakan zat dengan efek serupa dapat saling menguatkan dan meningkatkan risiko overdosis.
5: Misalnya kedua obat, ada dua jenis obat yang mempunyai efek yang sama. Itu kan berarti saling menguatkan. Setengah ini tambah setengah ini kan menjadi satu. Apalagi dua ini, 2A, 2B dicampur ya semakin memperkuat, semakin bisa meningkatkan overdosis. Misalnya gangguan pernapasan, ini juga bisa mempengaruhi saluran pernapasan. Sama-sama semakin memperkuat bisa nanti menyebabkan kematian bahkan ya.
6: Selain kepada pengguna, Jufri mengingatkan pelaku usaha agar menyalurkan obat sesuai ketentuan. Ia menyebut peredaran obat tanpa izin maupun pendistribusian kepada pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Jufri menyampaikan masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami bahwa obat-obat tertentu merupakan obat yang dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan, namun penggunaannya harus sesuai aturan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah obat tersebut disalahgunakan hingga membahayakan kesehatan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Menyebabkan kematian bahkan ya.
0: Nias Utara menerima 2 unit ambulans melalui program CSR Pertamina untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara gratis dan mendapat pemeliharaan secara berkelanjutan. Berikut laporan Munieli Harefa.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima bantuan 2 unit ambulans dari CSR PT Pertamina. Bupati Nias Utara Amiza Robaru mengatakan ambulans tersebut diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Lahiwa dan sebagai mobil jenazah untuk Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara. Bupati Amizaru mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Direktur Utama PT Pertamina atas perhatian kepada daerah tertinggal.
8: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Direktur Pertamina Republik Indonesia, di mana Kabupaten Nias Utara mendapat 2 ambulans untuk CSR. Ini ambulans pertama ini untuk pelayanan di Puskesmas Lotu ya, dan ini satu lagi untuk mobil jenazah. Ini diperuntukkan untuk Rumah Sakit Tafairi Nias Utara. Ini sehingga sudah bagus, sehingga sangat membantu kami daerah tertinggal. Dan besar harapan kami selalu mengharapkan dukungan lebih lagi di daerah tertinggal di Kabupaten Nias Utara.
7: Sementara itu, warga Desa Hilidunda, Kecamatan Lotu, Temazarugia mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menilai bantuan ambulans sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan armada di setiap puskesmas selama ini.
9: Kalau boleh, benar-benar ini menjadi harapan bagi yang sakit, yang dibutuhkan, maka diharapkan juga ada benar-benar dukungan. Kalau boleh juga, kan ada anggarannya. Tentukan ambulan yang sudah tersedia itu jangan hanya dipakai begitu saja. Jadi apa yang sudah rusak itu, ada biaya pemeliharaan. Jangan seperti ambulan yang selama ini, begitu rusak, rusak terus. Jadi sehingga masyarakat kalau butuh jadi susah.
7: Ia berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan bahan bakar ambulans agar tidak lagi membebani pasien. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 417 siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Medan mengikuti geladi bersih sebagai persiapan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Siswa yang kita daftarkan untuk mengikuti TKA itu sebanyak 417 orang.
11: SMA Negeri 2 Medan melaksanakan geladi bersih tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang diikuti 417 siswa kelas 12. Panitia TKA SMA Negeri 2 Medan, Saru Hasihite, mengatakan geladi bersih ini digelar sebagai persiapan

0: yang 417 orang yang kita bagi dalam dua gelombang. Di gelombang pertama ada 6 kelas, di gelombang kedua juga ada 6 kelas. Di setiap gelombang itu ada masing-masing setiap hari ada 3 sesi. Sesi pertama itu dimulai dari jam 7 sampai jam 9, sesi kedua jam 9.30 sampai jam 11.30, kemudian di sesi ketiga itu jam 12 sampai jam 1.45. Di setiap sesi itu, karena memang satu ruangan itu 36 rombel, kita buatkan dia 36 siswa, supaya tetap pembelajaran bisa berlangsung, tidak mengganggu kelas.
1: Sementara salah satu siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Medan, Hoshibah Asma Madani, mengatakan pelaksanaan gladi bersih TKA selama 3 hari berjalan dengan lancar. Menurutnya, tingkat kesulitan soal dalam gladi bersih TKA 2026 memiliki kemiripan dengan soal TKA tahun 2025 sehingga lebih mudah dipahami.
2: Untuk keseluruhan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, enjoy, dan kalau saya pribadi, saya sudah ada mengecek soal-soal TKA tahun 2025, yang dimana pas banget nih kak, di soal gladi bersih TKA 2026 ini sama seperti soal TKA 2025. Maka menurut saya, karena saya sudah mulai memahaminya, mungkin tingkatnya tidak terlalu susah kak. Menurut kita kan tidak tahu nih kak, aturan kedepannya seperti apa. Nah, apabila daerah memang sudah ada TKA, alangkah baiknya kita mengikuti itu, dan karena kita tidak tahu kedepannya apakah nantinya untuk sertifikat TKA itu untuk kita masuk perguruan tinggi dan administrasi lain.
1: Lebih lanjut, Hoshibah menyebut, melalui gladi bersih TKA ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus persiapan sebelum menghadapi tes TKA. Ia berharap hasil TKA yang diperoleh nantinya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meril Roli Saragi, mengawal pengobatan Bintara Ibrahim, korban begal yang mengalami luka tembak di kaki kanan hingga menjalani operasi. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
5: Bintara menjadi korban begal di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. Peristiwa yang dialami Bintara Ibrahim terjadi Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 4 pagi. Akibat kejadian itu, Bintara mengalami luka tembak di kaki kanan dan harus menjalani penanganan medis di rumah sakit. Namun, proses pengobatan Bintara tidaklah berjalan mudah. Selama hampir satu minggu, peluru masih bersarang di kaki kanannya. Sementara keluarga juga menghadapi kesulitan ekonomi dan kendala administrasi pengobatan. Persoalan tersebut kemudian disampaikan keluarga Bintara kepada anggota DPRD Sumatera Utara, Meril Roli Saragi, saat kegiatan reses. Mendengar kondisi Bintara dan keluarganya, Meril kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar penanganan medis Bintara tetap berjalan dan tidak terhenti karena persoalan administrasi. Dalam penanganan tersebut, Meril juga mendorong keluarga memperoleh informasi dan akses terhadap program pembiayaan pelayanan kesehatan pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2026. Program tersebut dapat membantu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk korban kejahatan jalanan seperti begal yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain seperti BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, maupun asuransi lainnya. Setelah melalui berbagai proses, Bintara akhirnya menjalani operasi pada Sabtu 3 Oktober 2026. Pada Rabu 7 Oktober 2026, Bintara menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Sumut, Meril Roli Saragi, atas perhatian dan bantuan yang diberikan sejak awal proses pengobatannya.
6: Terima kasih Ibu Meril atas pertolongannya saya bisa operasi. Semoga sehat, murah, dan rezekinya lancar terus. Amin. Udah Bu, karya Bu ini jadi bisa kayak gini Bu.
5: Keberhasilan operasi menjadi kabar melegakan bagi Bintara dan keluarganya. Setelah melewati hari-hari penuh kecemasan dan ketidakpastian, peluru yang bersarang di kaki kanan Bintara kini telah berhasil dikeluarkan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.

0: Program rehabilitasi ekosistem mangrove di Sumatera Utara terus diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Strategi komunikasi menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Manajer PPIU M4CR Provinsi Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, salah satu menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan strategi komunikasi dan penggunaan media. Acara berlangsung di Hotel Kemret, Kota Medan, Rabu 7 Oktober 2026. Pelatihan strategi komunikasi dan penggunaan media ini digelar PPIU M4CR bekerjasama dengan Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia atau Speak Indonesia Sumatera Utara. Digelarnya pelatihan untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara tim untuk mendukung berbagai program M4CR, termasuk dalam rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan konservasi. Aditya Wahyu Putra menceritakan keberhasilan M4CR Sumatera Utara dalam rehabilitasi mangrove di daerah kawasan sampai saat ini. Kawasan konservasi yang dinilai mulai pulih berkat rehabilitasi yang telah berjalan.
2: Nah, dari catatan ini, potensi mangrove Sumatera Utara itu 57 ribu hektar. Potensi yang dimaksud adalah yang berpotensi untuk direhabilitasi. Kemudian 10 ribu hektar sudah terdegradasi akibat peruntukan lain seperti tambah, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian lahan kritisnya versi akademis dari total 76 ribu hektar, kurang lebih 870 hektar hilang akibat illegal logging. Jadi catatan bersama. Kemudian 15 ribu hektar di kawasan konservasi bisa pulih dan berjalan karena adanya rehabilitasi. Di M4CR sendiri kami bisa dibilang cukup berhasil melaksanakan kegiatan di SM. Karena gading itu seluas 55 hektar dan saat ini mungkin update terkininya itu 90% lebih survival rate tumbuhannya yang berhasil kita laksanakan di sana.
1: Dalam kegiatan, peserta sangat antusiasme mengikuti pelatihan. Peserta sangat senang dan semangat mengikuti materi yang telah disampaikan dari berbagai narasumber. Pelatihan berlangsung selama 2 hari dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2026. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi seputar olahraga pendengar. Ketua KONI Kota Gunung Stoli memastikan para atlet siap bertanding dan meraih kemenangan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar November mendatang. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
3: Yang dimatangkan cuma satu program latihan dan ini kalau sudah...
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizal Mendova memastikan kontingen Kota Gunung Stoli siap mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Kepastian ini disampaikannya saat berlangsung dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli dengan tema Bersatu Berjuang Menang, Kesiapan Gunung Stoli Mengguncang Porprov Sumut. Disebutkannya, kontingen Kota Gunung Stoli terdiri dari 46 atlet dari 11 cabang olahraga dan 15 orang ofisial. Di mana saat ini para atlet sedang mengikuti training center TC baik di Kota Gunung Stoli maupun di luar Nias. Sebulan lagi menuju Porprovsu, KONI fokus dalam persiapan teknik atlet.
3: Iya, yang dimatangkan cuma satu program latihan dan ini kalau sudah... H-30 hari ini kita harusnya seluruh pelatih itu sudah ke teknik semua. Jadi fisik sudah sedikit sekali.
5: Oke.
3: Jadi kita harus lebih banyak mereka ini langsung latih tanding gitu.
5: Okay.
3: Latih tanding, mau apapun olahraganya dia latih tanding. Artinya ini tinggal pematangan aja, memoles apa yang masih kurang. Teknik mereka, contoh kalau tenis meja mungkin spinnya kurang kencang ya, dia harus tangannya itu masa mana lagi dia ngambil bolanya, ya. Yang seperti itu yang harus di apa yang di detik-detik terakhir ini.
4: Sementara itu, Axel Karisman Talmanua, atlet Muay Thai Kota Gunung Stoli yang bakal mengikuti Porprovsu berkisah bagaimana saat ini ia mempersiapkan diri. Baginya lebih baik berkeringat sekarang daripada berdarah-darah saat pertandingan.
6: Berkeringat pada saat latihan dan
5: jangan sampai berdarah-darah pada saat pertandingan itu memang betul adanya, karena memang betul-betul digenjot pada saat latihan. Jadi saya menerapkan bahwasanya lebih baik saya berkeringat ketika saya latihan dibanding daripada saya nanti malu-maluin di atas ring gitu.
4: Axel berharap keikutsertaan dirinya bersama puluhan atlet Kota Gunung Stoli di ajang Porprovsu mendapatkan dukungan positif dari masyarakat serta perhatian dari pemerintah Kota Gunung Stoli dalam hal salah satunya memberikan bonus bagi atlet yang kelak berhasil mengharumkan nama Kota Gunung Stoli. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kisubandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Ah, santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Takut dari Riff featuring Judika pagi hari, pendengar, jadi lagu pengantar kita kembali di Medan pagi hari ini ya. Gimana pendengar, semoga hari ini Anda yang sedang beraktivitas atau mungkin sudah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, hati-hati di jalan pendengar ya, selamat sampai tujuan dan juga semangat untuk menuntaskan tugas-tugas hari ini ya. Semoga apa yang dikerjakan bisa tuntas dengan baik dan lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Jangan lupa untuk terus berdoa dan juga sarapan pendengar ya. Doa dulu yang paling utama ya, baru sarapan. Pastinya pendengar, untuk menjalankan aktivitas pagi hari ini, Riki akan terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami dengarkan program Satu RR Medan. Nanti saat lagi akan kami ajak Anda untuk menyimak ragam informasi perakiran cuaca dan juga pergerakan harga pasar pastinya di Medan pagi hari ini. Untuk itu pendengar, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini, pendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan tentunya simak ya saat lagi update informasi terkini pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara kita, ada Pak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi Bapak, pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabar pagi ini, Pak Gun, sehat?
1: Alhamdulillah Pak, sehat ya.
0: Alhamdulillah ya, baik. Ini memasuki September, katanya kan musim penghujan nih Pak Gun ya. Ini seperti pagi ini juga agak sedikit gelap nih cuaca. Apakah ini juga termasuk, apakah ini berdampak juga begitu pada hasil panen dan juga harga-harga komoditi di pasar? Pak Gun, bagaimana laporannya? Silakan Pak Gun.
1: Iya, jadi kalau dilihat ya, sebenarnya yang kita hadapin itu masalah seriusnya itu ada di wilayah-wilayah lain yang terdampak langsung dari musim keringnya, seperti Lino. Pada dasarnya mereka-mereka ini nih, wilayah-wilayah tersebut yang punya kemungkinan ya, punya probabilitas untuk tidak memiliki, untuk gagal panen gitu maksudnya. Sehingga itulah yang akan mengakibatkan terjadinya lompatan harga. Nah, pada pagi hari ini kalau kita lihat memang curah hujan itu cukup tinggi ya, tetapi kalau saya melihatnya kontribusinya terhadap, dampaknya terhadap kenaikan harga kebutuhan pangan itu sebenarnya relatif kecil. Justru saya melihatnya ada masalah yang lebih utama, yaitu distribusi barang dan jasa, distribusi komoditas cabai itu tadi, yang cenderung tidak bisa merata di semua daerah ya. Karena memang jadi ketimpangan ini, sisi produksi yang ada di Sumut dengan wilayah yang lainnya. Nah, kita lihat pada hari ini tuh, untuk cabai rawit ya, kemarin kan sempat di angka 58 gitu ya. Nah, pagi hari ini di pedagang yang sama itu sudah menjual di angka Rp70.000 per kilo. Nah, ini dampaknya ini kan sangat terasa ya bagi para rumah tangga. Nah, saya sudah bilang ya di RRI tiap hari, dan kemarin itu ada dialog khusus ya untuk jaga stabilitas pangan di RRI juga. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan bahwasannya harga cabai itu akan bergerak sangat volatile dalam jangka pendek. Artinya memang harga cabai itu masih akan berpeluang untuk naik turun dalam rentang angka yang cukup tinggi ya, karena memang kita masih belum bisa melihat titik keseimbangan baru ya dalam waktu dekat, dikarenakan memang pasokan cabai sendiri itu juga masih begitu, masih menghadapi ketidakpastian di beberapa daerah, baik dari sisi panennya maupun dari sisi distribusinya itu sendiri. Selanjutnya ada harga cabai merah. Nah, cabai merahnya ini sebenarnya kalau kemarin sempat 78, pagi ini sedikit turun di kisaran angka Rp75.000 per kilogram. Sementara itu cabai hijau dari Rp45.000 per kilo, pagi hari ini sedikit naik di kisaran angka Rp48.000 per kilogram. Dan sementara untuk cabai caplak dari Rp76.000 per kilogram, itu naik lagi ke angka Rp82.000 per kilogramnya. Artinya memang walaupun ya ada banyak pasar ya, pedagang yang pada hari ini itu tidak merubah harganya, tetapi kalau saya perhatikan ya, untuk harga cabai merah itu bergerak dalam rentang angka Rp75.000 hingga Rp88.000 per kilo. Untuk cabai yang lainnya ya, itu masih di rentang angka yang sama. Nah, jadi yang pada dasarnya ini fluktuasi yang ada hari itu juga masih membutuhkan ya effort bagi para konsumen atau ibu rumah tangga agar supaya keliling dulu nih di pedagang-pedagang ya di dalam satu pasar, baru nanti menentukan mau beli yang mana, karena memang disparitas harganya cukup signifikan ya antara satu pedagang dengan pedagang yang lain. Oke, menyusul kemudian ada bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo, ini masih bergerak stabil. Bawang merah di kisaran angka Rp30.000 per kilogram, ini juga masih bergerak dalam rentang angka yang sama ya atau stabil gitu ya. Selanjutnya ada harga daging ayam yang stabil di kisaran angka Rp41.000 hingga Rp47.000 atau Rp48.000 gitu ya. Disusul kemudian ada harga daging sapi yang berada di kisaran angka Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilo, masih di situ. Dilanjutkan dengan harga telur ayam yang bergerak di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Jadi memang masih bergerak sama. Selanjutnya ada harga beras yang masih Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah yang berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. dan diesel kemudian ada harga gula pasir yang bergerak di kisaran angka 18 hingga 19.000 rupiah per kilogramnya. Artinya masih bergerak stabil ya tiga komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak goreng agak tetap berhati-hati ya, karena memang tekanan harga di pasar global untuk CPO itu sudah mulai terhenti ya. Walau demikian memang walaupun memang terlihat ada potensi untuk pembalikan arah ya, tetapi dari beberapa indikator yang menunjukkan kenaikan harga pokok produksi ya seiring dengan gejolak di Timur Tengah itu membuka peluang kemungkinan harga minyak goreng curah itu untuk bergerak volatile, kecenderungan naik, perlu diwaspadai. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ini Rp30.000 per kilo ini sama ya, masih stabil dibandingkan dengan kemarin. Ikan dencis Rp36.000 per kilogram. Ini juga sama. Ikan gembung Rp42.000 per kilo. Ini juga masih sama. Udang Rp80.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak stabil secara keseluruhan. Selanjutnya kemudian ada kol Rp5.000 per kilogram. Ini juga sama, kentang Rp9.000 per kilogram, juga bergerak sama, buncis Rp16.000 per kilogram, juga masih stabil, wortel Rp13.000 per kilogram, ya masih sama, daun sopre Rp20.000 per kilogram, juga masih sama, dan tomat berada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram, ini juga bergerak stabil. Jadi secara keseluruhan dengan melihat perubahan-perubahan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini, sebenarnya kita masih melihat volatilitas harga kebutuhan pokok itu masih didominasi oleh komoditas cabai. Nah, dan pada hari ini ya, selain kalau kita cabai merah turun, tetapi cabai jenis lain itu mengalami kenaikan. Demikian Bapak untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Baik, ya. Tentunya informasi ini lengkap sekali, semoga bermanfaat Pak Gun ya. Salam sehat Pak Gun, selamat kembali melanjutkan aktivitas ya. Pak Gun, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Dengar, demikian update informasi terkini pergerakan harga pasar yang telah dirangkum dan disimpulkan tentunya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara kita, ada Pak Gunawan Menjamin pagi hari ini ya. Nantikan pendengar, ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar akan kita jelang tentunya pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita simak dan juga dengarkan bersama update informasi dan juga ragam berita yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Namun sebelumnya pendengar, akan kita simak terlebih dahulu tentunya perakiran cuaca pagi hari ini akan disampaikan oleh Bang Tio selaku perakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi Bang Tio.
2: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Bang Tio? Sehat?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Baik, ini kalau dari pantauan cuaca pagi ini di studio agak sedikit mendung nih Bang Tio ya. Tapi kita dengarkan lebih rinci nih bagaimana penjelasan detail informasi perakiran cuaca pagi ini bersama dengan Bang Tio. Langsung disilakan Bang Tio.
2: Baik, selamat pagi pendengar setiap hari Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan cuaca Balai Besar Meteorologi Klimatologi Wilayah 1 akan memberikan perkiraan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2006 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Malungun, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Langkat, Pembangga Sendutan, Tapak Barat, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Tapak Barat, Pembangga Sendutan, Deli Serdang, Karo, Dairi, dan sekitarnya. Ini hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Dairi, Tapanuli Tengah, Pembangga Sendutan, Tapanuli Selatan, Manilik Natal, Langkat, Karo, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertuara selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Titik panas satu khas buat pantauan tanggal 7 Oktober 2026 terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Medan, Deli Serdang, Labuan Batu Selatan, dan Padang Lawas Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat sedikit kilat, petir, dan angin kencang khususnya di wilayah pantai timur, lereng barat, lereng timur dan pantai barat Sumatera Utara, yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga masuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Bang Tio ya. Baik pendengar, demikian update informasi terkini tentunya bersama dengan Bang Tio, rekan on duty dari perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan ya, telah menyampaikan laporan langsung perakiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dan pendengar, nantikan ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan jelang pukul 7 Indonesia Barat untuk kita ikuti dan juga simak bersama pendengar Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 dimana saja anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam